0: Saiful Bahri mengatakan, dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
1: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
2: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
3: Perkembangan penangkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
1: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah

0: keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
5: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasihnya Mbak Wahab, muasihnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
3: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
6: Laporan Khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
6: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
7: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
8: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
7: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
9: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
7: Program PLTS 100 GW peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahraddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik itu secara memadai.
11: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
12: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sliti akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Sliti juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
15: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga informasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Opini Publik di pagi hari ini. Data tentu penting, pemerintah membutuhkan data untuk menentukan kebijakan dan juga penyaluran berbagai program kepada masyarakat. Tetapi di balik angka-angka tersebut ada kehidupan nyata. Ada keluarga yang mungkin kemarin masih mampu, tetapi hari ini kondisinya sudah berubah. Ada juga warga yang merasa tidak lagi sesuai dengan data yang tercatat. Lalu apakah kita sebagai masyarakat merasa

0: sekitar Anda yang mengalami kondisi ketika data mengatakan mampu, tapi kenyataan justru berbeda. Silakan sampaikan opini Anda di pagi hari ini di opini publik ketika data tidak sesuai dengan realita. Kami sapa untuk Anda yang bergabung terlebih dahulu di WhatsApp. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Erita, Fitra, Ikani, Pak Rasino, Dikijang.
0: Siap, Pak Rasino.
1: Ya, topik opini publik hari ini adalah data.
0: Ketika data tidak sesuai mampu, dengan realita,
1: warga merasa tak mampu ya.
0: Ya.
1: Apa solusinya, ya gitu. Ini tentu ada kaitannya dengan bantuan sosial dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya, melalui Kementerian Sosial. Kami sebagai masyarakat tentu mungkin dapat menginformasikan secara kasat mata ya, dari dialog ataupun obrolan sesama masyarakat. Beberapa kasus misalnya, contoh ini contoh ya, ada rumah tangga, rumahnya cukup sedang lah, permanen ya. Dianggap seperti bagus ya, tetapi susah membeli beras atau ekonomi masih susah atau pas-pasan bahkan ya, bahkan tekor ya. Kalau kenapa? Karena rumah ini dibuat pada saat dia masih bekerja dan sekarang sudah tua, penghasilannya juga menurun, kondisi fisik juga menurun, bahkan kalau dihitung-hitung di bawah UMR secara penghasilan. Tapi ada juga seorang yang profesinya misalnya sebagai tukang gunting atau tukang urut ya, dengan penghasilan kalau tukang urut satu orang itu 75.000 rata-rata ya, dan kalau satu hari mendapat 10 orang berarti penghasilan 750.000 per bulan, itu sudah berapa ya, sudah besar juga kan, kalau dikalikan 750.000 kali 30 itu sudah berapa, hampir 20 juta ya. Di Kabupaten Bintan juga pada masyarakat yang berpenghasilan di bawah 1,3 juta dan tidak ada PLT lagi karena lansia sejak tahun 2025 ini sudah tak ada lagi. Hal ini tentu ada aturan Menteri Sosial di zaman Prabowo ini dijabat oleh Saifullah Yusuf bahwa bagi orang tua lansia yang anaknya menjadi TNI, ASN, P3K maupun polisi juga tidak mendapat bantuan sosial. Padahal kalau kita perhatikan tidak semua ASN, TNI, Polri maupun P3K dapat membantu orang tuanya. Kenapa? Mereka punya anak istri, anak sekolah dan kemudian ada kebutuhan ekonomi lainnya. Bagaimana solusinya? Saya kira dinas sosial bisa terjun langsung ke masyarakat dan dengan jangan sebagai peneliti atau mengambil sampel, tapi sebagai obrolan saja ya, supaya pada saat ini kan yang kemarin-kemarin anak muda yang disuruh, padahal itu artinya datanya tidak valid, bahkan aja mengambil dari data yang lama sehingga salah sasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino Dikijang, penelpon pertama kita di opini publik. Selanjutnya saya sapa di 27100. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Fitra Insani.
0: Baik Pak Umar.
2: Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar
2: data,
0: baik.
2: Datanya memang apa, data apa nih?
0: Ketika data tidak sesuai dengan realita.
2: Oh begitu. Kadang-kadang ya Fitra, ini minta maaf saya Pak Umar ngomong ya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan data realitas ini memang seperti itulah. Kadang-kadang ya banyak salah sasaran. Ya, yang mampu, ya mampu tapi dia berani menerima ya. Sebenarnya kalau zaman sekarang ini, mungkin-mungkin banyak yang tak mampu pada mampu. Kalau saya tengok di rumah sakit umum itu, yang berobat lah, yang lanjut usia ya, seperti Pak Omar itu sudah ada desil-desil, dari desil 6 sampai desil 8, desil 10. Kalau Pak Omar punya pendapat, itu enggak, sebenarnya enggak ada lah pakai-pakai desil begitu. Enggak perlu lah pakai-pakai desil. Sebenarnya mereka itu membutuhkan, memang anaknya kerja, memang pegawai anaknya bekerja dia, ya anaknya. Kadang-kadang gaji pegawai itu pun nggak cukup untuk keluarga.

0: Ini apa cuma nak bantu orang tuanya.
1: Baik.
0: Jadi itu yang kita apakan. Kadang-kadang memang dia sudah cukup, ya, sewa rumahnya ada, semuanya fasilitasnya ada, semuanya ada. Tapi dia mengeluh juga, itu sekitar tidak terima kan? Itu memang tidak terima Pak Umar. Tapi kalau yang sekalau sejawat dengan Pak Umar yang berobat di rumah sakit umum tiap bulan, tiap minggu itu memang, aduh, saya mau cakap lah.
1: Baik.
0: Banyak yang susah-susahnya. Bu tinggal di mana? Tinggal di Soekarno Hatta ataupun tinggalnya di Batu Tujuh, ya? Sama siapa? Sama anak. Anak udah pekerja, udah. Ya, tapi macam mana lah, Pak? Anak untuk dia sendiri pun enggak cukup. Apalagi untuk bantu kita, ya?
1: Baik.
0: Nah, ini perlu didata dengan valid. Betul-betul teliti dengan data. Kecuali orang sudah punya pensiun. Nah, itu kan ada masa pensiunnya. Nah, itu mungkinlah. Itu tergantung pemerintah lah kalau mau bantu mau tidak, kan? Tapi dia sudah ada pensiun. Tapi yang kesini lanjut-lanjut usia ini, banyak, banyak pun yang di usia, banyak pun yang muda-muda, masih banyak juga yang susah. Tukang ojek masih juga, ya.
1: Baik.
0: Apalagi supir angkot, itu. Masih banyak yang susah itu. Tapi bagaimana pemerintah menilai pun kita pun enggak tahu. Sampai ada desil-desil itu yang saya mengerikan kok. Sampai desil 1, ya paling miskin. Desil 2, sedang-sedang. Desil 3, sederhana. Desil 4, oke-oke, ya. Nah, ini yang kita yang memandang tuh kok seperti itu gitu. Ini yang sejawat yang berobat dengan rumah sakit umum lah. Rata-rata mengobrol seperti itu kan.
1: Baik.
0: Memang anak pegawai kerja TNI, memang TNI, tapi dia mencukupi untuk keluarganya pun tak cukup. Apalagi kecuali dia bujangan, ini sudah keluar, sudah punya anak kan. Sudah berkeluarga. Itulah. Cobalah dikritik lebih baik lagi dan lebih ditelaah lagi bagaimana acara akuratnya, ya.
1: Baik.
0: Itu aja Fitra Insani. Pak Umar berkomentar hari ini, beropini hari ini, itu aja. Umar sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar di Soekarno-Hatta, penelpon kita di pagi hari ini. Kami sapa kembali Anda yang bergabung di line WhatsApp, ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Erita Prita Insani.
1: Siap, Kang Irwan.
2: Ya, lagi ngopi. Nah, barusan sarapan.
1: Asik sekali.
2: Baru ikut opini publik di sini, ya.
1: Silakan.
2: Ini tentang masalah kesehatan, ya, kayaknya.
1: Tidak, tentang desil.
2: Oh, desil. Ya, ketika, udah desil, ya, di antara kesehatan.
1: Ketika,
2: ya,
1: ketika data tidak sesuai dengan realita.
2: Ya, memang benar. Di sini kan waktu ada sensus ekonomi, kayaknya banyak yang menolak itu di antara golongan menengah ke atas. Di sini, ya. Terus ada apa sih di sana, kan, di situ. Jadi kebanyakan berasumsi waktu sensus ekonomi itu orang menengah ke atas itu dikhawatirkan misalnya punya barang-barang yang berharga takut terkena pajak. Nah, itu asumsinya ke sana, nih, kan.
1: Okay.
2: Nah, sekarang begini. Memang betul banyak yang tidak sasaran. Nah, sekarang begini, di KRWN saya waktu bansos hampir berapa 15-20% ya yang tidak cair dengan alasan tidak jelas, kan, alasannya apa. Badan sana ini terkena kasus judul, padahal sama sekali kasus judul dari mana. Nah, itu seperti itu, entah mungkin dia KTP-nya misalnya disalahgunakan sembarang atau bagaimana. Nah, itu seperti diantaranya. Jadi sekarang beginilah, terutama ada pendataan masa itu betul-betul RT dan RW dilibatkan. Nah, tapi sekarang begini, Mbak Rika, di sini kejadian kenyataannya, ketika RT, ketika saya jadi RW gitu kan, setahun yang lalu kan begini, mendata RT benar, dicek sama saya, oh benar. Kok misalkan yang dimasukkan yang muncul kadang sudah masuk ke tingkat apa itu? BPS tingkat kabupaten kok jadi rubah. Nah, itu seperti di mana itu kesalahan, bahkan jadi akhirnya RT dan RW yang disalahkan.
1: Baik.
2: Yang dipojokkan. Padahal RT benar, saya benar. Kenapa bisa berubah? Makanya di sini masalah bansos, ya, benar. Jangan ada istilah muatan-muatan politik lah. Benar-benar harus akurat, harus betul bantuan sosial, tidak ada unsur kepentingan, unsur-unsur mata-mata politik. Itu aja mungkin tanggapan saya, Mbak Rika. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irwan di Bandung Timur ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Masih kita buka di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811-7789-830 untuk Anda yang ingin beropini terkait dengan ketika data tidak sesuai dengan realita. Karena memang ada beberapa persoalan tentunya ya yang membuat sedikit kehebohan saat ini, apalagi di media sosial banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang menyebutkan ketidaksesuaian data dengan realita yang ada. Saya sapa kembali, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak Irita.
1: Selamat pagi juga, Pak Nasrun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Menarik. Iya, ini Mbak Irita ya.
1: Ya.
3: Desil-desil ini, Mbak. Ini
1: desil-desil atau desil?
3: Desil. Sedikit aja.
1: Baik, silakan.
3: Mbak Irita dengan Mbak Erika kan hampir sama.
1: Betul.
3: Ini Irita, ini. Ini Mbak Irita, bukan Mbak Erika ya.
1: Betul. Silakan, Pak Nasrun.
3: Iya. Ini kita jadi gitulah. Yang dapat bantuan dari pemerintah kecil 1, 2, 3, 4 itu baru dapat kategorinya di per bulannya per hasilnya di bawah 3 juta per bulan ya Mbak Irita, itu baru dapat. Desil 5 itu masih kuning, itu hanya dapat BPJS aja. Penghasilan 3 juta itu sudah termasuk desil 6, 7, 8. Itu atur-atur saya lihat, saya dengar Mbak Irita. Nah, itulah. Tapi kesimpulannya, mudah-mudahan nanti ke depan lagi, ya ini mengenai pengecekan ini desil-desil ini, sebelum betul-betulnya kadang-kadang mohon maaf, kadang ada pertanyaan itu, kadang warga-warga itu nyeleneh, menganggap sepele pertanyaan itu ya.
1: Ya.
3: Nah, buruh. Kalau kita buruh harian lepas, mengakunya kita satu hari 150.000 per hari, itu udah keluar satu desil lah tuh, Mbak. Kita buruh ini kan bulungan nggak cukup 30 hari, mana 30 hari, paling 20 hari karena gas, kan? Tapi kalau jawabnya itu di 150.000, dihitung satu bulan udah dapat 4,5 juta, udah melebihi OMK. Nah, itu hati-hati, kadang-kadang orang-orang kita ini pertanyaannya kurang gitu. Tapi yang menanya, saya bertanya, yang nanya ini nyeleneh-nyeleneh juga. Bapak kerjanya satu bulannya pernah mendampingi, tapi nggak semuanya.
1: Okay.
3: Bapak buruh, satu dapat 200 ribu. Macam-macam ya orang sisi nanyanya. Mana begitu, Le? Manalah mungkin saya dampingi ya. Nah, ini ngecek ya. Jadi kalau bagi yang itu, ke depan lagi, kalau mau mengecek itu dari dinas sosial itu, cobalah di... Nggak apalah, RT selalu dampingi lah. Ya, kadang-kadang dampingi. Apa yang menanyakan, dampingi warga itu.
1: Okay.
3: Supaya telas ya. Mungkin kelurahan mungkin sibuk ya, nggak bisa. Tapi RT itu bisa mendampingi lah. Wawancara itu. Ya, karena mohon maaf, kadang warga ini, ya, nggak sesuai dengan jawabannya gitu ya. Jauh ke depan lagi ya, kita bagi mohon maaf bagi yang vaksin itu ada kan, walaupun 2 juta kalau gitu kan nggak cukup lah. Tapi bagi orang tua yang nggak punya pensiun itu, kita purita kita ya memandang yang bawah lah,
1: bawah
3: kali kita. Gimana dengan kerja jemputimanya, orang susah, orang terlantar itu tanggung jawab negara, undang-undang mengatakan. Tapi mudah-mudahan pemerintah negara bisa mengambil kebijaksanaannya lah.
1: Baik.
3: Bagaimana orang susah dan terlantar ini nggak mampu, betul-betul pemerintah bisa memfasilitasi sehingga kita makmur, sejahtera, Indonesia ya kaya raya, sumber daya alamnya, tapi masih bikin karena pengelolaannya oknum tidak tepat berdasarkan. Sementara itu Mbak Irita, dalam sehat-sehat semua kebutuhan jasmani rohani kita tercukupi, termasuk kelas-kelas bawah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun di Kota Piring yang sudah bergabung beropini di pagi hari ini. Baik, kita masih ada waktu untuk menyapa Anda pendengar. Silakan. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Erita.
1: Selamat pagi Kak Deli.
4: Iya. Dari tadi mendengar itu sangat menarik. Tapi memang betul yang dibilangin itu, RT RW itu harus mendampingi. Mm-hmm. Jadi dia tahu, oh warga saya ini tergolong seperti ini. Mm-hmm. Warga ini seperti itu. Kan begitu.
1: Yeah.
4: Yang sewa rumah, oh suami dia yang seperti ini. Memang betul kalau gaji hariannya 150. Kan belum tentu 30 hari itu dia bisa kerja.
1: Oke.
4: Okay. Begitu, seperti hari hujan, oh jelas itu tidak kerja. Seperti buruh bangunan. Jadi kalau saya memang betul lah yang dibilangin dah berapa kudengar ini memang harus didampingi, luangkan waktu untuk warganya gitu. Saya dulu jujur Kak Erita, saya sendiri aja tahun kemarin didatangi sensus, apa itu ekonomi ya?
1: Iya.
4: Nah, banyak sekali pertanyaannya, aku jawab aja. Nah, tahun ini karena dia datang, mungkin pintu tertutup kan. Nah, dia cuma tengok aja gitu, dia ngelewatin. Kalau tahun kemarin saya salut lah, dia mau lo bolak-balik Eno, Mbak Erita mau, betul-betul dia mau datang lo ke rumah.
1: Oke.
4: Okay. Nah, itu aku salut, memang kerjanya benar. Tapi tahun ini dia ngelewatin aja gitu, dia tengok pintu tutup dah. Nggak tahu, dia tak mau tahu lah gitu.
1: Baik.
4: Jadi aku nggak masalah. Yang penting tahun kemarin kita sudah di apa, sudah didatangi lah, sudah didata gitu kan. Jadi kalau saran saya ya seperti itu yang kita dengar tadi bapak-bapak kita ya.
1: Oke, baik.
4: Oke, terima kasih Mbak Rita, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kembali Kak Deli di kilometer 5. Dan mendengar Kak Deli, telepon terakhir kita di dialog di opini publik di pagi hari ini. Kita akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik di pagi hari ini adalah perubahan desil, data bilang mampu, warga merasa tidak mampu. Apa solusinya? Ada narasumber yang kita hadirkan. Ada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan juga Penanganan Fakir Miskin dari Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Kemudian juga ada pengamat kebijakan publik dari Kampus Umrah Tanjung Pinang. Ada Dr. Alfiandri Esos, MSI. Dan juga ada pengamat sosial dari Kampus Tisilpo Raja Haji Tanjung Pinang. Ada Bapak Rianto Esos, MA. Nanti ada rekan kami Aisyah Jali Idris yang akan memandu dialog kita pada pagi hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya bacakan dulu pesan WhatsApp yang masuk. Ini dari Ibu Sumaniah di Tokojo Kijang. Dia mengatakan bahwasanya, saya yang bingung Pak, Ibu, saya punya pendapatan tidak sampai 1 juta. Sebulan hasil jualan keripik, orang malah dinaikkan menjadi desil 10. Hanya gara-gara rumah yang bagus. Rumah saya cantik, full keramik, tapi yang beli itu rumah famili yang berada di Singapura. Baik, terima kasih Ibu Sumania. Semoga nanti dalam dialog Tanjung Pinang pagi Anda mendapatkan pencerahan dari narasumber yang kami hadirkan di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya tutup untuk dialog opini publik di pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bi.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: Kece lagi. Berarti ini yang jatuh banget.
1: Kece lagi. Kece mi.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Ahmad Jalal. Menurut saya yang paling penting ya emang datanya harus akurat dan diperbarui secara berkala. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan itu malah tak dapat karena ada perubahan desil.
1: Nama saya Putri. Pemerintah sebaiknya turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat. Jadi perubahan desil tidak hanya berdasarkan data, tetapi juga sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang Pagi. Ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, perubahan data sosial ekonomi kembali menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya terkait perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Di atas kertas, perubahan desil merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran program bantuan, baik itu bantuan sosial. Namun di lapangan muncul persoalan ketika data menunjukkan seseorang berada pada kelompok yang dianggap lebih mampu, sementara kondisi kehidupan yang bersangkutan justru belum banyak berubah. Ini akan kita bahas bersama dengan narasumber dengan topik perubahan desil, data bilang mampu, warga merasa tak mampu. Apakah solusinya? Telah hadir di studio RRI Tanjung Pinang. Yang pertama ada Ibu Finaliantri SE, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah. Syukurlah ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, kami juga masih menantikan hadir dari pengamat kebijakan publik Umrah Tanjung Pinang, Bapak Dr. Alfiandri Esos MSI yang masih berada di dalam perjalanan. Kemudian juga hadir Bapak Rianto Esos MA, pengamat sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rianto.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua.
2: Baik, terima kasih sudah ada pagi ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan sesaat lagi kita akan diskusikan bersama apakah perubahan desil benar-benar menggambarkan kondisi dari ekonomi warga. Bagaimana jika data tidak sesuai dengan kenyataan? Dan yang paling penting, kemana warga harus mengadu dan bagaimana proses memperbaikinya. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aisyah Jali Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional belakangan menjadi perhatian masyarakat. Ada warga yang sebelumnya menerima bantuan, kini statusnya berubah karena masuk desil yang dianggap lebih mampu. Persoalannya ketika data mengatakan mampu, belum tentu kondisi ekonomi warga benar-benar demikian. Pendengar nanti dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771 27 100, dan juga melalui line WhatsApp 08 11 778 9830. Kami langsung ke Ibu Finaliantri. Apa sebenarnya yang menyebabkan desil warga ini bisa berubah sementara kondisi ekonominya merasa tidak berubah, Ibu? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu Sekota Tanjung Pinang ya. Hari ini memang topiknya ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kenapa? Karena memang ini kan menjadi isu ya. Bagaimana masyarakat itu merasa tadi, warga merasa tidak mampu, tapi data mengatakan mampu gitu. Tadi perlu kita pahami dulu bahwa perubahan-perubahan desil ini memang bisa saja terjadi gitu. Jadi kalau desil itu kan merupakan salah satu informasi pada DTSN tentang yang digunakan jadi referensi bagi kementerian atau penyelenggara program pemerintah ya, baik itu kementerian atau lembaga, dalam menentukan penerima manfaat atau penerima bantuan dari program-program tersebut ya. Jadi ada yang dari desil 1 sampai 4, 1 sampai 5 gitu. Jadi penerima bansos 1 sampai 4, kalau PBJK atau JKN itu 1 sampai 5. Kemudian kalau penerima bantuan disabilitas itu 1 sampai 5 atau berdasarkan asesmen. Kalau desilnya tinggi bisa jadi dia mungkin data apa kakak tunggal gitu ya, dia mampu tapi dia sendirian tinggalnya dan sebagainya gitu. Jadi desil itu sebenarnya gambaran aja, gambaran dari kan dibagi dalam 10 10 desil yeah. Tiap-tiap desilnya menggambarkan 10% kondisi masyarakat. Jadi kategori itu bisa berubah, kita bisa berubah tergantung dengan kondisi ekonomi kita ataupun kesejahteraan sosial yang kita miliki. Jadi bisa jadi beberapa tahun yang lalu mungkin kita punya anak yang masih SMA dan semua masih dalam tanggungan orang tua, apalagi misalnya orang tua tunggal dan sebagainya. Tapi 2 tahun kemudian mungkin anak itu sudah tamat SMA, udah kerja atau udah, itu bisa berubah. Jadi kita ini semuanya ya, desil itu dia posisinya relatif dan tidak tetap. Jadi berdasarkan kondisi kesejahteraan masyarakat, dan itu memang ada pemutakhiran secara berkala. Jadi kalau kita dengar tadi banyak masyarakat hendaknya pemerintah turun langsung, dinsos turun langsung, insya Allah itu memang dilakukan ya. Jadi pengusulan kalau pengusulan dan pembaruan itu oleh kelurahan harusnya tiap bulan dilakukan, apalagi misalnya ada laporan dari RT. Tapi memang kadangkala masyarakat ini ada kala pindah tak lapor gitu ya. Ada kalanya mereka kalau PKH itu tidak melakukan graduasi atau pengakuan bahwa mereka udah mampu dan sebagainya. Tapi memang sekarang udah ada programnya gitu. Kalau PKH ada, mereka masuk dalam sasaran yang untuk di graduasi itu bisa ditawarkan kepada mereka program-program pemerintah juga untuk pendampingan dan sebagainya. Jadi pergeseran desil ini memang banyak aspeknya, karena sekarang karena data tunggal dan digunakan oleh semua kementerian dan juga lembaga termasuk lembaga keuangan dan sebagainya. Jadi banyak informasi-informasi yang menyebabkan desil itu bergeser. Ya. Jadi kalau misalnya dari Kemensos itu ada beberapa hal yang membuat kita tuh bergeser atau melompat tinggi desilnya. Di antara itu punya kredit atau uang di bank yang 5 tahun tadi kata Pak Menteri kan 5 juta dalam 3 tahun itu dia stagnan, enggak ada perubahan dipakai ke apa itu jadi pertanyaan gitu. Berarti orang ini ada simpanan gitu kan. Berat punya cicilan motor, punya emas di Pegadaian, artinya masih punya safety cash gitu ya. Punya utang Mekar, ShopeePay, PayLater dan kredit online gitu. Kemudian punya anggota keluarga yang bermain judi online, punya sertifikat tanah, punya motor 2 atau mobil 1 gitu ya. Atau dia rumahnya beton dan lantai keramik. Kemudian ada juga dia pendapatannya di atas UMK, atau anggota keluarganya udah jadi ASN atau P3K atau pokoknya yang di mendapatkan pendapatan dari negara gitu ya. Itu dia punya BPJS ketenagakerjaan. Mungkin dia kerja di swasta atau apa, atau dia punya daya listrik yang tinggi dan pekerjaan salah satu pasangannya itu pendapatannya itu tinggi ya, swasta gitu. Jadi walaupun misalkan kalau PKH itu nama istri, tapi mungkin suaminya kerja apa, bisa dalam pembaharuan data ya, karena terintegrasi dengan NIK. Dan NIK itu terdeteksi kalau sudah terdaftar pada salah satu platform itu, maka akan terkonek gitu. Makanya kan Pak Menteri mengatakan dia mengambil 9.000 ya data penerima bansos di matchingkan ke judi online dan platform keuangan lainnya, itu dapat gitu. Jadi ada beberapa yang terindikasi judol dan itu memang intens gitu melakukannya, itu otomatis berhenti gitu. Bantuannya dialihkan kepada yang berhak lagi menerimanya gitu. Jadi memang masyarakat yang tadinya menerima bantuan ya kurang mampu, kok sekarang jadi masuk kategori orang mampu dan putus bantuannya begitu.
0: Baik, kami beralih ke Pak Rianto. Kalau dampak sosial ketika data menyebut warga mampu tetapi warga merasa masih kesulitan, apa nih Pak dampak sosialnya?
2: Ya tentunya di sini kalau kita perhatikan dari sisi sosial ya, khususnya dari kita melihat kondisi sosiologis masyarakat dengan adanya pengelompokan desil ini, itu akan pertama dia akan menciptakan sebuah batas-batas ketegasan ya, batas-batas yang tegas ya, okay. Yang memisahkan siapa yang berhak dibantu dan siapa yang mandiri. Nah, pada saat kondisi terjadi pemisahan ya, ada kelompok yang sebelumnya mungkin dia berada di kelompok bawah desil 1 sampai 4 gitu ya. Nah, tiba-tiba dia dinyatakan berada di desil 6 sampai 10 yang artinya dia tidak lagi berhak mendapatkan bantuan atau dianggap sudah mandiri misalnya. Nah, tanpa dia ketahui sebelumnya gitu kan, tanpa ada musyawarah, tanpa ada diskusi. Nah, tentunya ini akan menimbulkan suatu kerentanan baru ya di dalam masyarakat. Nah, akhirnya apalagi kalau misalnya sampai ada, kalau kita baca di koran ya, di media itu ada tukang beca, pemulung yang tahu-tahu dinyatakan dia berada di desil 9 gitu ya. Nah, yang dianggap sudah mampu kaya. Sementara di sisi lain ada aparat desa di satu desa di Jawa itu yang justru selama ini dia tidak menerima bantuan karena memang secara kasat mata masyarakatnya juga melihat bahwa dia itu mampu, tiba-tiba dia berada di desil bawah gitu. Nah, ini tentunya akan menimbulkan pergesekan-pergesekan di masyarakat, bahkan bukan tidak mungkin menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan masyarakat. Kenapa nih gitu kan? Kenapa kami yang tidak mampu kok tiba-tiba berubah menjadi dianggap mampu, sedangkan ini ada aparat desa yang selama ini kita lihat saja dia itu mampu, tiba-tiba kok
0: dapat
2: ini ada apa? Nah, jangan, jadi muncul jangan-jangan iya. Nah, ini kan
0: prasangka, wah, ya
2: muncul prasangka-prasangka itu tadi. Demikian.
0: Oke, baik. Seperti juga tadi ada yang disampaikan oleh pendengar kami bahwa beliau ini juga sama, pekerjaannya hanya penjual keripik, tapi tiba-tiba dimasukkan jadi desil 10 hanya gara-gara rumahnya yang bagus begitu ya. Itu juga yang terjadi, apalagi juga ada nih Pak, sempat viral juga rumah yang mendapat bantuan dari pemerintah, rumahnya dulunya tidak layak huni, kemudian dapat bantuan menjadi rumah yang bagus begitu karena bantuan pemerintah, sehingga dinaikkan begitu. Nah, itu juga akan pengaruh juga ke Pak, ke dampak sosialnya.
2: Ya, nah, selama ini kan kita selalu melihat ukuran-ukuran tentang tingkat ekonomi seseorang itu selalunya diukur secara fisik, ya, sehingga misalnya dilihat lantai rumahnya,
0: keramik,
2: gitu, dilihat dinding rumahnya, tembok. Gitu. Tetapi kita tidak melihat bagaimana kemampuan dia secara ekonomi. Bisa saja rumah itu bukan rumah dia, tapi mungkin rumah warisan. Ya kan, warisan dari orang tuanya gitu. Nah, sementara dia sendiri
0: berjuangnya.
2: Ya, untuk hidup sehari-hari aja harus kembang kempis misalnya kan, seperti itu. Kita selalu lihat tuh, kita selalu jalan. Bahkan saya kadang kalau jalan sama keluarga, sama anak-anak gitu kan, kadang timbul anak saya kadang protes. Ih, rumahnya bagus ya, tembok gitu, tapi kok ada tulisan PKH? Nah, kan seperti itu. Nah, jadi padahal bisa jadi itu rumah warisan, ya kan? Nah, dan dia menghuni rumah warisan itu gitu. Sementara ya mungkin dipercayakan oleh keluarganya yang lain yang mampu gitu ya. Tapi tinggallah dia di situ gitu. Nah, sementara dia sudah punya keluarga sendiri gitu kan. Nah, dan secara ekonomi mungkin dia masih masih kurang mampu gitu. Atau bisa jadi dia penjaga rumah orang, ya kan? Nah, dia diminta mungkin yang punya rumah tah tugas di luar kota atau di tempat lain. Nah, rumah nggak ada yang jaga, maka dia diminta untuk menjaga rumah itu gitu. Ya, nah dia diminta menjaga rumah itu. Nah, mungkin ya dapatlah bantuan ala kadarnya gitu. Tapi mungkin secara ekonomi tidak cukup. Jadi kita jangan melihat seseorang itu dari tampilan fisiknya, ya. Tapi coba memahami, melihat secara real kemampuan ekonominya itu.
0: Ya, bisa saja rumah tersebut dari hasil bedah rumah ya, Pak ya, yang dibuat oleh pemerintah.
2: Iya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, itu dari hasil bedah rumah, artinya dia hanya dia mampu memperbaiki rumah ya karena ada bantuan itu tadi. Ya kan? Nah, untuk seterusnya maka dia mungkin masih butuh lagi bantuan lain gitu ya. Tidak hanya sekedar bedah rumah itu.
0: Baik, kami beralih ke Ibu Vina. Untuk indikator apa nih Bu yang menentukan desil seseorang dan seberapa sering data itu diperbarui?
1: Nah, untuk hari kita ada pemutakhiran dan pembaruan. Jadi memang dikendaki secara berkala. Karena tadi kan saya bilang kalau pembaruan itu pembaruan data, pembaruan misalnya ada orang pindah, ada misal dia punya peralihan pekerjaan tadi kan, dari yang dia tidak mampu menjadi mampu, atau tadi dia mampu menjadi tidak mampu dalam konteks yang di ini ya, bukan halu ya. Jadi memang betul dibuktikan dengan ini, dengan data akurat. Atau misalnya dia tulang punggung keluarga, bisa menjadi orang cacat yang tidak bisa mencari nafkah, jadi didukung oleh, jadi ada perubahan data ya, itu dilaporkan. Jadi ada pemutakhiran dan pembaruan. Jadi memang kalau sekarang, apalagi sekarang lagi ada sensus ekonomi oleh BPS. Semenjak kita memakai DTSEN, bukan DTKS ya, semenjak kita memakai data tunggal sosial ekonomi ini, seluruh aspek itu menjadi penilai kesejahteraan sosial tadi. Jadi bukan hanya dari pendapatan gitu, tapi dari berbagai unsur. Kemudian juga seperti yang kita bilang tadi kan, dia tadinya nggak mampu, keluarga tidak mampu, tapi kemudian anaknya setelah tamat SMA mungkin kerja, tah jaga pulsa atau jaga konter, kemudian ambil motor, itu kan udah berubah deh peta kesejahteraannya, kerjaan sosial udah berubah gitu ya. Apalagi kalau dia anaknya kemudian jadi P3K walaupun paruh waktu, itu berarti sudah mendapatkan pendapatan dari negara, berubah juga. Atau dia ya kan, ya banyaklah unsur yang bisa ya.
0: Oke, tapi indikatornya bukan ada pembagian 10 desil ya. Iya. Nah, ini kita, bagaimana?
1: Kita enggak bisa, karena kalau desil itu kan pemeringkatan itu oleh pusat. Memang indikatornya tadi, nah dia punya dia tidak mampu ya. Ada sekitar 85 pertanyaan ya. Tergantung dia bisa menjawab 85 pertanyaan itu, termasuk ya pendapatannya berapa orang dalam kakak itu, berapa orang dalam keluarga satu rumah itu, misalnya satu rumah itu dua kakak, siapa yang nanggung, berapa orang yang bekerja di dalam kakak, berapa orang tidak bekerja dalam kakak, dan jika semuanya tidak bekerja misalnya, kemudian dia dapat penghasilan dari mana, itu menjadi item yang akan diupload. Nah, nanti baru pemeringkatan itu pusat yang melakukannya. Termasuk dalam sensus ekonomi juga ada isian-isian-isian-isiannya, itu diolah. Jadi BPS yang akan mengolah, semenjak kita pakai detesan ini, pengolahan data desil itu oleh BPS. Nah, jadi BPS nanti yang akan setelah dia melakukan pengolahan data, masuklah dalam sistem, kemudian itu terintegrasi dengan semua tadi kemudian, bahkan ada kan wawancara Pak, misalnya ada si Pulan, dia mengajukan bahwa dia berhak menerima bantuan, tapi nanti dalam aplikasi itu akan terkoneksi apakah dia punya ini, apakah dia ini. Nanti kalau motor itu terkoneksi ke Samsat, dan NIK itu nanti terkoneksi ke ini, ke tenaga kerjaan terkoneksi ke ini. Jadi untuk indikatornya itu sulit kita melakukannya, karena pemeringkatan kesejahteraan itu bergerak, dia dinamis. Data itu dinamis dan pokoknya tidak tetap ya, relatif gitu. Jadi, indikatornya mungkin ada pertanyaan, tapi setelah dimasukkan dalam data keseluruhan Indonesia atau ke Kota Tanjung Pinang, di mana dia berada, pemeringkatan mana dia berada, situ akan muncul. Oh, dia desil ini, oh dia desil ini. Jadi memang kita melihat juga tiap hari itu. Jadi sekarang ya memang di sentra pelayanan Dinsos itu banyak melakukan pengecekan desil, pembaruan desil atau minta penurunan desil. Kalau memang ini, jadi memang ada langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk menurunkan desilnya jika dia memang merasa saya kok jadi desil 7, saya kok jadi desil 9. Nanti dilihat di aplikasi itu ada keterangan mengapa desil dia naik.
0: Baik, untuk mengecek dia ini desil berapa gitu bagaimana Bu? Apakah ada?
1: Bisa dia bisa datang ke bisa melalui aplikasi cek bansos. Ya, dari Play Store itu bisa cari ya aplikasi cek bansos. Bisa juga dia datang ke Dinsos atau ke kelurahan. Nah, di kelurahan juga ada operator atau pengolah data di kelurahan. Dia bisa tunjukkan NIK dia. Cek saya desil berapa sekarang gitu. Nah, nanti di situ ada kenapa dia berpindah desil. Kalau misalnya di situ misal dia punya ini, kemudian dia merasa itu tidak benar, dia bisa sanggah, karena NIK ini kadangkala bisa juga digunakan oleh orang lain.
0: Nah, ini juga banyak kasusnya nih Bu ya, orang yang tidak punya handphone sama sekali kemudian tiba-tiba datanya terindikasi menggunakan judi online. Nah, ini bagaimana nih Bu?
1: Ya, kalau judi online itu misalkan dalam satu kakak ya, itu ada tuh kalau di video di Instagram ya, Bapak Ibu bisa buka Instagram Kemensos. Seorang ibu yang marah-marah, kenapa kok tadinya dia dapat bantuan terus nggak dapat bantuan. Kemudian dicek oleh aparat, oh rupanya dalam kakaknya ada NIK yang terindikasi melakukan judi online. Rupanya NIK anaknya. oh rupanya nick suaminya. Jadi itu memang terintegrasi langsung nih pada pengguna gitu. Jadi untuk yang seperti itu dia bisa melakukan sangka atau bisa melakukan pembaruan dengan menutup rekening, mematikan nomor handphone, atau misalnya di aplikasi-aplikasi itu kan kalau misalnya kita tutup aplikasi itu ada dari admin bahwa sudah tidak aktif lagi, tapi itu di screenshot. Screenshot nanti bukti-bukti dia sudah melakukan penutupan rekening, tidak lagi pakai nomor itu, atau dia misalnya masih pakai nomor itu tapi tidak lagi menggunakan aplikasi, ya aplikasi kan dah di screenshot itu semua diserahkan, nanti bukti-bukti screenshot apa tuh di-upload ke dalam aplikasi sangkaan. Ada surat pernyataannya juga ya, kita lampirkan ya langkah-langkah yang sudah dilakukan, bukti penutupan rekening, bukti penutupan aplikasi, bukti ya semua yang terkait yang untuk persangkaan itu ya, misalnya judi online itu ditutup semua, bisa lakukan pembaruan. Bisa dapat bantuan lagi.
0: Oke, okay, baik. Kami beralih ke Pak Arianto. Bapak, mana yang harus lebih diutamakan? Angka dalam data atau kondisi nyata masyarakat?
2: Ya, sekarang ini kita melihat ada dua pendekatan ya. Jadi kita bisa melihat ini berdasarkan data. Kita tetap butuh data. Ya, kita tetap butuh data. Tetapi kita juga harus melihat kondisi real ya, kondisi objektif di lapangan. Jadi data itu perlu kita lakukan verifikasi seperti itu. Seperti tadi kata Ibu Vina bilang kan, mungkin ada orang yang berpindah tempat tinggal seperti itu kan. Kadang kan masyarakat kita nih kan selalu tidak aktif gitu untuk melaporkan bagaimana kondisi dia seperti itu. Nah, sementara aparat juga punya kelemahan di dalam memantau ini gitu. Yeah. Nah, kita secara administratif tempat tinggal saja gitu. Terkadang seseorang tuh berpindah dari satu tempat, dari satu kelurahan ke satu kelurahan, itu dia nggak lapor gitu. Nah, sementara aparat kelurahan juga tidak ada pengecekan seperti itu kan, tidak ada pengecekan sebelumnya. Inilah yang mengakibatkan kenapa data itu selalu menjadi tidak akurat jadinya kan gitu. Nah, tadi benar kata Bu Pina bilang, maka perlu adanya terus pengolahan data. Kalau Bu Pina bilang tadi per bulan misalnya gitu kan. Nah, aparat kelurahan, aparat desa itu perlu selalu melakukan pemutahiran data. Nah, tetapi saya pikir di sini yang paling penting sekali bagaimana kita menanamkan rasa kepedulian kepada masyarakat. Coba kalau kita mengharapkan aparat kelurahan atau desa yang untuk aktif hanya mereka, ya ini kelabakan, pasti akan kelabakan karena jumlah tenaga yang ada di untuk aparat kelurahan itu sendiri juga terbatas misalnya, apalagi ada RT misalnya gitu. Ya RT kan nggak semata-mata kerja dia sebagai RT gitu. Ya, dia bahkan RT kadang harus juga banting tulang untuk
0: ada pekerjaan utamanya.
2: Ada pekerjaan utamanya mencari nafkah kan seperti itu gitu. Nah, jadi intinya bagaimana kita melakukan sosialisasi masyarakat kepada masyarakat untuk punya kesadaran setiap kali dia pindah
0: wajib lapor.
2: Wajib lapor. Apalagi dengan kondisi sekarang ini misalnya KTP kita itu berlaku seumur hidup misalnya. Ya. Nah, kalau berpindah dari satu tempat enggak perlu ganti KTP, sehingga dianggap berpindah dari satu daerah ke satu daerah dia enggak perlu lapor misalnya. Justru di sinilah akibatnya tadi terjadi perbedaan data, terjadi doubling data ya. Di sini dia terdaftar, di sini juga dia ada gitu. Nah, maka memang butuh pemutahiran itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat sebuah model pemutahiran tetapi yang tidak ribet ya. Masyarakat bisa paham dan bahkan mungkin masyarakat bisa melakukannya sendiri gitu dengan kecanggihan teknologi hari ini kan gitu.
0: Baik, baik.
1: Sebentar apa
0: ya, Bu.
1: Ini mungkin informasi ya, dan ini memang seperti yang Pak Ananto bilang itu butuh kerjasama dari masyarakat sendiri. Jadi kami memang udah beberapa kali ya menerima konfirmasi gitu. Misalnya Bapak Ibu penerima bantuan tapi kemudian pindah ke daerah lain, bukan di Kepri, di Jawa kah, Medan kah, apa? Setelah Bapak Ibu melakukan perpindahan administrasi kependudukan, mohon melapor ke dinsos setempat bahwa saya di daerah asal penerima bantuan, mohon dilakukan perpindahan gitu. Jadi kami kadang dapat WA dari Jawa, Bu, ada warga Tanjung Pinang yang pindah ke daerah kami. Tolong Pak, kakaknya. Terus dikirim foto kakaknya di WA. Sekarang kan udah canggih nih informasi. Bisa kirim foto kakak, terus kita langsung tolong bilang sama operator, ini warga kita pindah ke daerah ini. Nanti dipindah, data itu dipindah ke daerah tersebut. Jadi dia tetap sebagai penerima bantuan di sana, selama desanya tidak berubah. Jadi masyarakat juga harus proaktif untuk pemutakhiran datanya sendiri gitu. Seperti tadi juga ada di Instagram Kemensos ya, ibu itu terdata alamatnya di Jalan X dan sebagainya. Saya kenapa tidak terima bantuan lagi? Rupa melalui aplikasi Geotek ya. Itu terdeteksi rupanya bagus. Rupanya alamat dia itu, rumah dia sebelumnya sudah dia jual dan sudah diganti, dibangun dengan rumah yang baru. Jadi rumahnya terdeteksi itu bagus sekali. Padahal dia udah pindah alamat. Dia tidak melapor, dia pindah alamat. Tidak menggantikan alamat dia sebagai... Itu baik. Juga menjadikan data itu kacau jadi.
0: Okay, baik. Kita juga akan menantikan partisipasi pendengar di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp 0811-778-9830. Kami kembali sesaat lagi.

0: 건데. 차라리 분위기다.
1: Anda masih bersama kami Dialog Tanjung Pinang pagi ini Selasa 1 September 2026. Dengan topik perubahan desil, data bilang mampu, warga yang merasa tak mampu, apakah solusinya? Kami nantikan kebersamaan Anda di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp 0811-778-9830. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum Puan Aisyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Assalamualaikum Bapak-bapak Ibu Nurbur.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Batu dari Batu 10.
3: Pak Batu, Batu 10. Silakan Pak Batu.
2: Mengenai mengelompokkan desil dari dinas sosial. Bagaimana dengan kartu Bima Sakti yang diluncurkan oleh Pemko? Apakah sejalan atau tidak? Karena kartu Bima Sakti itu katanya diberikan kepada keluarga-keluarga kita yang kurang mampu. Jadi kriteria itu apakah sama dengan kriteria yang dibuat oleh Depsos? Kalaupun tak sama, gimana dengan kartu Bima Sakti itu untuk selanjutnya? Assalamualaikum.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
1: Pak Batu, Batu 10. Kartu Bima Sakti yang diluncurkan oleh Bapak Lis Darmansyah ya, Wali Kota Tanjung Pinang. Kami terima kembali untuk penelpon berikutnya. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
5: Pak Maman.
1: Pak Maman di Sukabernang ya?
5: Insinyur
1: Sutami. Ya, baik, silakan, Pak.
5: Data yang disampaikan Dinsos ini apakah merujuk kepada data dari BPS atau tidak ya? Mm-hmm. Karena kan gini, kemarin tuh di RT kami itu ada dari BPS gitu. Jadi pada waktu itu saya tanyakan apakah data ini nanti ada keterkaitannya dengan bantuan-bantuan ini atau apa gitu kan. Jadi mereka menjawab, tidak Pak, kami tidak ada hubungan sama itu gitu. Mungkin nanti kalau mereka menggunakan data kami itu barulah kami berikan, kalau tidak hanya mendata. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kok semuanya mendata gitu? BPS mendata, nanti Dinsos mendata, kelurahan mendata gitu. Kok sepertinya tidak seragam dan lebih kepada kalau menurut saya itu nanti ada perbedaan gitu. Kenapa tidak satu gitu? Katakanlah misalnya BPS yang mendata. Jadi data dari BPS itu kan cukup nanti dipakai untuk Dinsos atau dari kelurahan atau apa. Jadi tidak perlu lagi mendata. Mungkin hanya memverifikasi saja gitu. Nah, gitu. Tapi kenyataan tidak seperti itu sih. Kalau dilihat nanti BPS mendata, nanti dari kelurahan turun lagi mendata. Jadi kita ini didata terus gitu. Terus hasilnya juga kadang-kadang sering simpang siur. Nah, jadi mohon ini mohon ini diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman. Berikutnya lagi, silakan. Halo, selamat pagi.
6: Halo Aisyah Jalil Idris.
1: Halo, selamat pagi Pak.
6: Pak Umar Soekarno-Hatta.
1: Silakan Pak Umar.
6: Selamat pagi Pak Arianto.
7: Selamat pagi Pak Umar.
6: Selamat pagi Bu Wina ya.
8: Pagi Pak.
6: Jadi Pak Umar ini kan selalu baik mingguan, baik bulanan. Itu kalau di rumah sakit itu banyak curhat-curhatan yang bagi sama ibu-ibu ya. Dia bilang anak memang kerja Pak pegawai ya, ataupun TNI, tapi untuk dia aja nggak cukup, gimana pula membantu kita, ya kan? Jadi sudah dapat desil-desil seperti ini, jadi bagaimana pula? Memang dia ikut orang anak-anaknya, ya kalau dari anaknya kan hanya untuk dapat

0: untuk makan saja, bukan dikasih anaknya ya. Jadi bantuan-bantuan itu ibaratnya kita habis, ibaratnya menilai anaknya sudah pegawai. Itu rasa-rasa saya tidak berkena, tidak kena. Memang anak dia pegawai, tapi kan bapaknya, bapak mamanya kan termasuk orang apa gitu, termasuk orang susah juga mengikut anaknya. Ya kadang-kadang makan, ya makan anak, ya makanlah dia kan begitu. Jadi itu yang sering saya ketemui di rumah sakit umum daerah itu, baik pun di provinsi. Banyak ibu mengeluhkan seperti itu sama bapak juga ya.
1: Baik.
0: Jadi sekarang ada desil-desil ini, sampai saya terkejut. Desil 1 betul-betul miskin, desil 2 sederhana, desil 3 oke-oke, desil 4 masih, desil 5 tak ada, hanya dapat PJJ saja. Ini yang bagi saya bilang terkejut saya, kok ada desil-desil seperti ini. Apalagi desil 10, coba dulu Densus itu menilai dan mendata lebih akurat. Jangan hanya mendata-mendata saja, akurat mendatanya. Bapak, ibu ikut siapa? Ikut anak, maklumlah. Ini makanya heran saya, ya kan? Nah, tapi ya saya meluruskan aja Pak Arianto ya, sama Pak Dinas Sosial ya. Coba dapat data yang betul-betul dengan akurat. Jangan hanya-hanya data-data. Kalau data-data itu Pak, maklum aja lah. Kecuali dia punya punya pensiunan.
1: Baik.
0: Kalau punya pensiunan mungkin tak ada ya.
1: Ya.
0: Nah, itu aja Isa.
1: Terima kasih Pak Umar.
0: Bu Wina. Terima kasih Pak. Pak Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Berikutnya lagi melawan kami yang keempat ada Pak Nasrun ya di Kota Piring. Selamat pagi Pak Nasrun.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Isa.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasrun di Kota Piring.
2: Siap. Oke, kita menangkap apa yang diterangkan oleh narasumber tadi. Ya, betul. Tapi gini, sosialisasinya yang awal-awal tadi kita kurang, oh ya, kurang pada masyarakat, kuranglah proaktifnya lah ya, masyarakat pun juga, pemerintahan pun juga. Jadi kesimpulannya, kalau mendata-data tadi itu betul. Ada yang tepat, ada yang enggak. Contohnya warga saya tua, dia nggak main, nggak apa-apa, tapi desil tahunnya desilnya tinggi 7. Ah, dia nggak ada apa-apa, tapi itulah saya heran juga, apa sebenarnya kemudian kedudukan sosial diperbaiki lagi. Nah, kita harapkan bagi pendata-pendata tadi itu dia kan datang ke rumah-rumah itu. Nah, dia nggak tahu kan, dia tanya sama Pak RT ini mana, kasih tahu. Jadi mendata itu orangnya nggak ada, ya, bahkan mungkin 2-3 nggak ada, jadi sepakat tembak-tembak aja. Tapi kalau bisa, kalau bagi desainnya ajaklah Pak RT, mungkin pasti bersedia. Walaupun Pak RT ada kerja spesial, tapi demi untuk warga, untuk kepentingan warga, ya, rasa RT nggak keberatan lah. Ya. Yang penting kasih komunikasi dulu, kasih jawaban. Kadang warga ini memberi jawaban ini mohon maaf, nggak sesuai, nggak dengan apa yang di kejadiannya. Jadi kesimpulannya, nih mari kita data-data lagi dengan baik. Memang betul ada yang judi online ada juga, tapi mari ke depannya lagi itu diperbaiki data-data ini sehingga betul-betul pihak orang-orang yang nggak mampu tadi yang kena desil nggak ada bantuan, bisa dibantu lagi, bisa diverifikasi lagi lah.
1: Baik.
2: Informasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima satu telepon terakhir di belakang Pak Nasrun. Silakan. Halo, selamat pagi. Telepon kami yang kelima ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Lisa.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana nih?
3: Tok Londe.
1: Tok Londe, Kampung Bulang. Silakan, Tok.
3: Ya, sebenarnya itu sosial sama dengan masyarakat tuh. Pak RT-nya diajak. Sekarang Pak RT-nya, Bu, ada pembantu dia. Sejak melesik tarik, bendaharanya ada beberapa orang, 5 orang tuh, Bu, ajak, Bu. Jadi masyarakat tak nyalahkan di kantor sosial. Pak Ibu kerja, nanti dimarah terus, nanti panik, Bu. Ajak RT-nya sama anggota dia tuh. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Presiden Pak Nasrun mau diajak ya ketika pendataan. Jadi petugas tidak asal untuk memasukkan data begitu ya. Baik, sudah ada 5 penelpon kami, Pak Batu, Pak Maman, Pak Umar, Pak Nasrun, dan Tok Londe. Kami langsung ke narasumber untuk langsung menanggapi. Kami ke Ibu Vina dulu, silakan Ibu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tadi penelpon pertama siapa ya?
1: Penelpon pertama tadi ada Pak Batu di Batu 10.
4: Oh iya, kartu Bima Sakti ya. Tentang kartu Bima Sakti ya, Pak. Baik, Pak, memang kartu Bima Sakti itu merupakan upaya ya. Upaya pemerintah. Karena sebenarnya penerima bantuan kalau dari pusat itu kita ada kuota. Jadi kuota kita sudah mencukupi. Kecuali nanti kan ada graduasi, ada pemeringkatan desil yang betul-betul bisa, yang layak ini masuk lagi ke dalam kuota. Nah, kemarin itu ketika peluncuran Bima Sakti memang kita ambil yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu diharapkan ya mendapatkan bantuan dari daerah. Dan penerima kartu Bima Sakti yang kemarin kita luncurkan itu baru tahap pertama ya, Pak, yang 17 Agustus 2026 itu tahap pertama ya. Dan ini desil 1 non bansos. Jadi masih warga kita yang berada di desil 1 dan belum tersentuh dengan bantuan dari pemerintah pusat. Ini memang ada klasifikasinya dan kita harapkan pemerintah dapat ini dapat melakukan bantuan. Jadi di apa desil yang bukan apa namanya ya, data yang diambil itu memang dari DTSN ya, tapi di secara mandiri kita klasifikasikan ada beberapa bentuk bantuan gitu ya. Ada ya, ada hal yang diperhatikan oleh pemerintah yang sementara ini bantuannya berupa apa-apa saja disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah. Nah, terkait itu untuk Pak Batu. Jadi kalau misalnya ada nanti data-data yang menyusul, itu mungkin ada tahap-tahap berikutnya. Jadi ini baru tahap pertama. Kemudian untuk Pak Maman, apakah data Dinsos itu merujuk pada data BPS?
1: Iya.
4: Ya, sebenarnya Pak, kalau misalnya data dalam DTSN atau desil itu pasti Pak, karena semenjak kita memakai DTSN itu memang data BPS yang di BPS dari sensus BPS ya, BPS yang melakukan pengolahan data. Jadi BPS itu dia menetapkan sumber dan jenis datanya, kemudian diintegrasikan, kemudian dia olah ya menjadi pengurutan, walaupun kadang-kala tidak disebutnya sebagai desil tapi pengurutan itu, kemudian dia berdasarkan BNBA ya, dia melakukan itu. Kemudian dia menyusun jadi DTSN yang terintegrasi. Kemudian BPS juga yang mengelola DTSN itu untuk secara statistik ya, termasuk pemutakhiran data sesuai dengan standar mereka. Jadi kemudian nanti data ini masuk ke dalam aplikasi DTSN itu. Nah, ini dah yang menjadi acuan utama bagi kementerian dan kelembagaan untuk memberikan bantuan. Jadi kalau dibilang nggak ada hubungan, mungkin saat sensus ekonomi, karena mereka belum memasukkan ada pengolahan untuk pemeringkatan, gitu. Jadi memang data itu dari data BPS yang diolah.
1: Oke.
4: Kemudian kenapa semuanya melakukan pendataan? Karena Pak kan banyak kepentingan gitu ya, artinya mungkin ada yang dari sudut ini, sudut pandang ini gitu ya. Sementara kalau dinas sosial itu kan yang kami lakukan, verifikasi yang kami lakukan itu dari item-item yang ditentukan oleh Kemensos, ada variabel-variabelnya ya, termasuk fasilitas BAB-nya, ada foto WC-nya, kemudian foto depan rumah, kemudian kondisi memang real seperti tadi yang kata Pak Lento kan dalam 85 pertanyaan itu, Pak memang ada itu rumahnya bagus. Bu, ini warisan apa bukan gitu. Jadi ada ceklisannya gitu. Oh, ini rumah warisan. Terus sekarang penghasilannya dari mana? Berapa penghasilannya? Berapa yang kerja dalam KK itu? Berapa jumlah seluruhnya anggota ke dalam KK? Atau adakah anggota lain yang menumpang? Itu semua ada dalam variable-variable pendataan. Nanti itu yang dilakukan pemutakhiran masuk ke dalam aplikasi itu. Jadi itu dilakukan oleh kawan-kawan PKH. Ada memang langsung ya, mereka melakukan ground check namanya. Jadi mereka langsung ceklis-ceklis di situ di aplikasi itu, dan itu langsung masuk ke sana. Kita nggak bisa screenshot lagi, kita nggak bisa apa, memang okay. Di data langsung gitu. Untuk Pak Umar Bang Kali ya, di rumah sakit banyak curhat, wajar Pak ya, curhat dong Ma gitu. Daripada nggak ada bahan obrolan, kita curhat-curhatan. Ya, tapi memang ada anaknya, kami pernah ketemu ketika kami melakukan verifikasi verval di lapangan. Betul Ibu masih ini. Terus dia, Bu, kami graduasi aja lah. Ya, graduasi itu artinya dia mengundurkan diri dari mendapat bantuan. Karena anak kami udah diterima di provinsi kemarin gitu. Ya, kebetulan memang ibu itu termasuk kategori wanita rawan ekonomi. Jadi dia tunggal, orang tua tunggal. Tapi karena dia hanya berdua aja sama anaknya, dan dia merasa penghasilannya cukup. Dan mungkin kalau misalnya Pak tadi memang anaknya pegawai ASN, tapi orang tuanya kan ini masih perlu bantuan. Ya memang kondisi itu bisa nanti Pak disikapi, datang aja ke Dinsos, nanti mungkin dikasih saran-saran gitu ya, bagaimana supaya tetap dapat bantuan. Kemudian untuk Pak Umar,
1: Pak Nasrul,
4: kemudian Pak
1: sosialisasi
4: Nasrul, sosialisasi kepada masyarakat. Insya Allah Pak, kami setiap melakukan verval itu bersurat kepada kelurahan, dan kemudian minta kepada kelurahan untuk menghubungi RT. Jadi nanti kami sebelum turun, kami ke kelurahan, kami minta nomor handphone RT-RT-nya. Kadangkala ada yang RT yang udah siap, dia udah nunggu di kelurahan, siap mendampingi. Ada yang Pak RT-nya kerja atau Bu RT-nya kerja, tapi siap mengaktifkan handphonenya. Jadi ketika sampai ke rumah warga pun, kadang-kadang kami telepon di speaker Pak. Nanti warganya bilang, Pak RT aku nih gini. Nanti Pak RT menerjemah kami, walaupun kami dengar juga apa yang dia sampaikan gitu yeah. kan. Jadi insya Allah Pak, kesertaan RT. Dan apalagi sekarang, ya menurut Tok Londe tadi, sekarang RT itu udah ada strukturnya. Alhamdulillah ya. Kalau dulu kan biasanya solo karir gitu ya Pak RT. Paling-paling ada yang membantu, tapi memang orang kanan Pak RT, tapi ini memang ada strukturnya. Alhamdulillah, kedepannya mungkin insya Allah Pak akan kami berdayakan ini struktur RT untuk verval atau verifikasi. Terima kasih Pak ya. Baik. Atas ininya.
1: Baik, kami ke Pak Rianto. Sebelum itu tapi juga ada yang mengirimkan melalui line WhatsApp kami. Saya yang bingung ini Pak Bu, saya punya pendapatan tidak sampai 1 juta sebulan hasil jualan keripik orang, malah dinaikkan menjadi desil 10 hanya gara-gara rumah yang bagus. Rumah saya full keramik, tapi yang beli itu rumah family yang berada di Singapura. Oke. Kami ke Pak Rianto, silakan Pak untuk dapat menanggapi ke penanya kita tadi ya.
5: Terima kasih kepada Bapak-bapak yang sudah ikut serta memberikan tanggapan. Tapi mungkin tidak semua ini saya jawab, karena ada yang itu tidak merupakan bagian saya. Yeah. Seperti yang ditanyakan Pak Batu, itu mungkin tadi Bu Pina sudah menjelaskannya, dan itu memang kewenangan Bu Pina dan kawan-kawan untuk menjawab itu. Nah, sementara yang Pak Maman, saya setuju dengan Pak Maman tadi. Jadi kita perlu punya satu sumber data. Gitu. Jadi tidak berbeda-beda nih antara satu dinas instansi, ya masing-masing punya data. Dan sebenarnya dulu ya, terus terang, kampus kami itu Stisipora Jahaji itu pernah Pak dilibatkan untuk melakukan verifikasi data oleh Pemko. Tapi ini sudah lama, sekitar awal-awal tahun 2000-an dulu ini. Ya, Mas, terus terang masih zaman wali kotanya Ibu Tati dulu tuh. Jadi kita ada dengan melibatkan BPS, PNPM Mandiri, habis itu Dinas Sosial, ya, termasuk dan ada beberapa dinas lagi yang kami dilibatkan. Nah, untuk melakukan verifikasi data sehingga kita mendapatkan satu sumber data nantinya, kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu apakah sekarang itu masih berlanjut apa tidak gitu. Artinya data itu apakah masih dilanjutkan atau tidak seperti itu. Jadi itu dulu. Nah, dulu itu. Nah, dan ternyata memang kita dapatkan berbagai macam fenomena pada waktu kita mengumpulkan data itu. Ya, ada data yang double jadi kan gitu kan. Nah, di sini ada dengan nama ini, alamatnya sama, tetapi mungkin nomor rumahnya dicatat berbeda, ya. Nomornya sama, tapi tahu-tahu RT-nya yang berbeda kan gitu. Nah, ada yang mencatat jalan tapi tanpa lorong, tanpa gang kan gitu. Nah, jadi ada seperti ternyata itu satu orang. Tapi ada di beberapa ini dengan dengan perbedaan-perbedaan tadi ternyata satu gitu, dan itu kita temukan gitu kan. Nah, jadi ini ya, jadi memang betul tadi kata Pak Oman bilang, jadi mengapa kita tidak menggunakan satu sumber data saja, sementara nantinya untuk kebutuhan instansi lain silakan kalau melakukan verifikasi gitu kan gitu, jadi bukan mendata lagi seperti itu. Nah, ya, oke. Nah, berikutnya Pak Umar. Ya, tadi sudah dijawab oleh Bu Pina ya, bagaimana ya, mungkin saja Pak, memang ya itu tadi saya bilang pihak-pihak terkait jangan hanya melihat data secara administratif ya, tanpa melihat secara objektif realnya seperti apa. Mungkin saja tadi orang sudah punya katakan punya anak yang sudah bekerja gitu, tetapi secara real kemampuan ekonominya mungkin masih kurang seperti itu kan. Nah, apalagi kalau nanti anaknya juga sudah punya keluarga inti lagi gitu yang harus dia hidupi. Nah, sehingga akhirnya orang tua ya tidak otomatis ikut ya, naik kan betul, gitu betul. Nah, tidak otomatis dia ikut naik orang tuanya. Nah, ini perlu dilihat secara real di lapangan seperti apa kemampuan ekonominya.
1: Baik.
5: Nah, lantas Pak Nasrun dan Pak Tok Lunde, ya, saya juga saya setuju ini. Jadi artinya dalam proses pendataan kita tidak hanya melakukan pendataan sendiri, tetapi mungkin dilakukan secara berbasis komunitas gitu ya. Berbasis komunitas itu ya mungkin tidak hanya melibatkan RT, tapi juga bertanya ke orang-orang di sekitarnya gitu. Ya, sebab sewaktu kami dulu kampus melakukan verifikasi data seperti yang saya katakan tadi, itu kita temui gitu bahwa memang betul dia tinggal di rumah dia sehari yang sekarang ini, itu rumahnya reot gitu. Ya, rumahnya reot di atas laut gitu ya. Nah, rumahnya itu reot ya, susah dia menerima bantuan. Sewaktu kita datang verifikasi itu dia ya mengeluh begini-gini. Tetapi setelah kita tanya sama tetangga-tetangganya, dia punya rumah sewa di tempat lain gitu loh. Di tempat lain dia punya rumah sewa gitu loh. Ada beberapa pintu bahkan. Nah, memang rumah tempat dia tinggal
1: tak layak lah ya.
5: Ya, memang tak layak, dan dia layak dapat bantuan kalau dilihat dari fisik rumahnya itu. Tapi di tempat lain dia punya rumah gitu yang disewakan gitu loh. Nah, bahkan juga kami temukan dulu ada yang punya ruko. Nah, dia punya ruko, memang tidak di situ dan dia tidak tinggal di rukunya itu gitu. Nah, ini yang hal-hal yang seperti ini yang ya tadi itu, makanya seperti kata Pak Nasrun tadi itu benar gitu. Libatkan aparat setempat gitu ya. Nah, libatkan orang-orang di sekitarnya itu gitu. Nah, dan ini yang ini sudah dilakukan. Kalau kami di kampus itu kan ada beasiswa itu. Ya, ada beasiswa yang di dulu namanya Bidik Misi, sekarang namanya KIP. Nah, itu pihak dari L2 Dikti, kalau mereka melakukan verifikasi, mereka tidak hanya berkunjung ke rumah si anak, si mahasiswa. Nah, tapi nanti ada mereka, dia berjalan bertanya ke tetangga-tangganya tanpa kita ketahui itu. Ya, nah ada yang bertanya ke tetangga-tetangga, benar nggak ini kehidupan dia begini, begini, begini. Nah, itu seperti ya.
1: Okay.
5: Nah, mungkin ini bisa di ya bisa diterapkan.
1: Baik.
5: Ya, nah, guna mendapatkan data dan informasi yang akurat.
1: Baik, karena waktu juga membatasi kebersamaan kita, sudah pukul 9. Terakhir, closing statement singkat saja dari masing-masing narasumber. Kami ke Pak Rianto dulu, silakan Pak.
5: Ya, tentunya tadi kayak untuk bagaimana supaya apa polemik ini ya bisa sedikit, bisa kita kurangi sehingga tidak menimbulkan gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat ya, antara masyarakat awam dengan aparatur ya, terus khususnya aparatur desa, aparatur kelurahan ya, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Nah, maka tadi itu perlu kita lakukan lakukan verifikasi tapi yang berbasis komunitas, lantas sediakan ruang sanggah yang inklusif bagi masyarakat. Jadi inklusif ini maksudnya ya menyediakan mekanisme pembaruan data secara yang masyarakat bisa lakukan secara mandiri gitu, dan mudah gitu, sehingga tidak perlu dia harus harus berhadapan dengan birokrasi ya, dia harus datang tuh, tadi kan saran Bu Pina datang ke kantor dinas, yeah. Datang ke kantor dinas ya, tapi kita sediakan misalnya aplikasi-aplikasi yang mudah dipahami, yang mudah digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa secara aktif melakukan verifikasi dan melakukan perubahan-perubahan data. Demikian.
1: Baik, terima kasih. Kami ke Bu Fina, silakan untuk closing statement untuk solusi juga kepada masyarakat.
4: Ya, baik ya. Saya ulangi kembali ya, kepada masyarakat perlu juga proaktifnya ya untuk pendataan diri, pemutakhiran diri ya, baik itu dilakukan di Disdukcapil dan juga melaporkan skala perubahan data terkait data diri ya, BNBA dan perubahan alamat atau apa ke Dinsos, apalagi itu kalau misalnya pindah tempat. Kemudian untuk yang dikatakan Pak Rianto ya, Bapak Ibu bisa cara mengubah desil DTSN lewat HP, ini bisa melalui cek bansos ya, unduh aplikasi cek bansos, kemudian registrasi menggunakan IKTP, kartu keluarga. Jadi nanti ada urutan Bapak Ibu, yang penting unduh aja aplikasi cek bansosnya dari Play Store atau kanal DTSN BPS. Jadi DTSN strip form bps.go.id, jadi bisa melakukan sendiri. Jadi semoga sinergi aparat dan masyarakat ini bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat sendiri. Itu saja sih sebenarnya.
1: Terima kasih kami sampaikan Ibu Vina dan juga Pak Rianto sudah hadir bersama kami pagi ini. Dan pendengar, dari diskusi kita pagi ini belajar bahwa desil bukan sekedar angka, tetapi menyangkut kehidupan dan harapan masyarakat. Karena itu data harus benar-benar menggambarkan kondisi warga. Jika ada ketidaksesuaian, harus ada ruang untuk mengadu, seperti yang disampaikan oleh narasumber kami, ya pasti memperbaiki data dan mendapatkan solusi. Sebab pada akhirnya jangan sampai ada warga yang membutuhkan tetapi kehilangan perhatian hanya karena persoalan data. Saya Aisyah Jali Idris, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang ada Ridho Rumah bersama dengan Sonet band ya. Let's Heaven Together. Mengantar kita pada pukul 9.20 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Rita Fitra Insani di Tanjung Pinang pagi. Di cuaca sudah mulai panas, tadi sedikit mendung ya. Dan ini tentu membuat tubuh kita agak sedikit butuh vitamin nih padanya. Vitamin ataupun juga asupan makanan yang sesuai, 4 sehat 5 sempurna, ataupun juga olahraga supaya tetap fit, bisa menjalani aktivitas Anda di hari ini. Dan masih kami hadirkan kalau dengar Anda lagu-lagu hiburan dan juga informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau. Masih di sini, RTI Petensari menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebiar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebiar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Ya, benar ada Sila Maisha jadi Tuan Putri ya. Lagu ini mengantar kita pada pukul 9.37 menit waktu Indonesia Barat. Sebuah informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana BMKG mencatat nih sebanyak 1.142 titik panas atau hotspot terdeteksi terjadi di Pulau Bintan sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2026. Nah, dari jumlah ini berada di Kabupaten Bintan sebanyak 1.124 titik dan 18 titik lainnya terdeteksi di Kota Tanjung Pinang. Menurut Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Ahmad Kosasi mengatakan, tingginya jumlah hotspot ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kering, terutama dalam beberapa waktu terakhir. BMKG juga mengingatkan tidak semua titik api dapat terdeteksi satelit karena keterbatasan resolusi. Kondisi lingkungan yang kering membuat api lebih mudah muncul dan menyebar. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sementara itu di Kota Tanjung Pinang sendiri, sepanjang Januari hingga Agustus 2026 tercatat ada 150 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas lahan terdampak sekitar 68 hektar. Nah, jika menemukan titik api, masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada instansi terkait agar dapat ditangani sejauh mungkin.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Mendengar angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau masih tercatat berada di kisaran 15% berdasarkan survei nasional, dan Kabupaten Lingga menjadi daerah dengan angka stunting tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, angka ini sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 17,6%. Jumlah balita stunting juga turun dari 6.626 anak pada tahun 2021 menjadi 3.196 anak pada tahun 2025. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri mengatakan, berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu, angka stunting di Kepri berada di atas 3%. Dan ini meskipun angka berdasarkan pencatatan posyandu tergolong rendah, pemerintah masih perlu memberikan perhatian terhadap daerah-daerah yang memiliki kasus stunting cukup tinggi. Dari 7 kabupaten kota di Kepri, Kabupaten Lingga nih tercatat menjadi daerah dengan angka stunting tertinggi, yakni sekitar 7% dari total angka stunting Kepulauan Riau yang mencapai 15%.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi, pukul 9.57 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, berakhirlah kebersamaan saya menemani Anda di Tanjung Pinang pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya pamit dari pendengar Anda. Nanti ada rekan saya Rika Pertiwi akan menemani Anda di Tanjung Pinang siang dengan sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat siang, sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
7: Kilau Pancasila,

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk Anda di manapun Anda berada. Tanjung Pinang Siang, edisi hari Selasa ya, tanggal 1 September tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga di hari yang cerah ini pendengar kita memiliki semangat yang baik dan segala aktivitas yang kita lakukan juga berjalan jalan dengan lancar. Pendengar, aduh. Untuk harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex ya, naik nih mulai hari ini tanggal 1 September 2026 dari tadi malam pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertamina Patraniaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non subsidi sesuai dengan formula dari pemerintah. Penyesuaian harga mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, dan faktor relevan lainnya. Pertamax Turbo dengan RON 98 mengalami kenaikan harga dari Rp18.000 menjadi Rp19.600 per liter ya. Dari harga Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dexlite mengalami kenaikan harga dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter mulai periode penyesuaian tersebut, dan Pertamina Dex juga mengalami kenaikan harga dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Pertamina Patraniaga menyebutkan penyesuaian hanya berlaku pada sebagian produk BBM non-subsidi. Produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan dalam penyesuaian tersebut. Keputusan ini yang mempertimbangkan keekonomian daya beli serta kondisi sosial dari masyarakat pengguna dari BBM.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP 2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

Berikut informasi dari rri.co.id Bintan, pemerintah Kabupaten Bintan dan pemerintah Kabupaten Klaten ya membuat kerjasama dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS di ruang rapat 2 kantor Bupati Bintan. Yang mana pendengar, untuk kegiatan ini dirangkai dengan kunjungan kerja dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ke Kabupaten Bintan. Kerjasama ini mencakup pengembangan produk, promosi, pemasaran, serta perluasan jejaring UMKM di kedua daerah. Sementara itu, Bupati Bintan mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, UMKM juga turut membuka lapangan pekerjaan dan mendorong kemandirian dari masyarakat. Dan menurutnya, pelaku UMKM ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari akses pembiayaan, peningkatan kapasitas SDM, kualitas dan kemasan dari produk, hingga pemasaran dan digitalisasi. PMK Bintan bersama dengan BPR Bintan telah menjalankan program subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro kecil sejak tahun 2022.

aromatik yang unik, sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang, dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya, atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa, Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja enggak bisa.
3: Bukannya enggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso
2: ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Simak informasi Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta disiarkan pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
2: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky

0: Smart there defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di final Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. Gomez kemudian tepatnya di menit ke-59. Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol pengimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel

0: dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: I'm winning and I know how tough it is to win here.
2: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menyebutnya ini perjalanan sulit begitu.
3: Yeah, thank you very much. Yeah, it was a tough
0: game. Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
3: Tough, get 3 points and keep going.
2: Atas dasar ini Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari dua laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI, Terus Mengudara, untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a...
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.

Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: notamment.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like...
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Champions League 2, Coach Igor Tolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator, operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pun melakukan.
2: Operator Liga

0: pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulus

senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang lebih ke depannya. Dia diplan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri.

Lagu dari Devano dan Indra Peningiara, judul lagunya Menyimpan Rasa ya. Terkadang kita jatuh hati bukan karena kita rencanakan, tapi memang hati kita yang memilih sendiri ya Peningiara. Ada seseorang yang diam-diam kita sukai, tapi untuk mengungkapkannya saja terasa begitu sulit. Nah, kalau Anda sedang berada di posisi itu, jangan terlalu lama menyiksa diri dengan perasaan yang dipendam. Jadi beranilah untuk jujur, tetapi tetap siapkan hati ya untuk menerima apapun jawabannya. Karena mencintai bukan berarti harus memiliki, pendengar. Kalau memang dia adalah jodoh kita, akan ada jalan yang mempertemukan. Tapi kalau bukan, percayalah, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Jadi pendengar, ungkapkan perasaan dengan cara yang baik ya. Jangan memaksa dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Sebab cinta yang tulus tidak selalu berakhir dengan memiliki, tetapi selalu mengajarkan kita tentang keikhlasan.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya. Ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankab.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebiar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K-Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pajak layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo, segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebiar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan...

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois.

0: Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

Pendengar, pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Buletin Warta Berita Daerah Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Informasi pada hari ini pendengar, dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang melalui unit Kamsel melaksanakan kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas dengan membagikan brosur himbauan keselamatan kepada masyarakat di Jalan Tengku Umar Kota Tanjung Pinang hari ini Selasa tanggal 1 September. Personil dari unit Kamsel Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang secara langsung membagikan brosur sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan ketika berkendara. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dari rri.co.id.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Diduga terlibat jaringan narkoba, seorang oknum pengawas SPBU dibekuk Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang. Bupati Bintan Robi Kurniawan melantik dan menggeser sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi siang hari ini Selasa tanggal 1 September 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Diduga terlibat jaringan narkotika, seorang oknum pengawas SPBU di kota Tanjung Pinang berinisial NRP dibekuk oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Kota Tanjung Pinang.
1: Seorang oknum pengawas SPBU di kota Tanjung Pinang berinisial NRP dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang atas dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka, petugas menyita total barang bukti sabu seberat 17,78 gram. Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofyan Rida mengatakan, penangkapan terduga pengedar tersebut berlangsung di rumah kediamannya pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam penggeledahan awal di lokasi tersebut, polisi menemukan sabu seberat 6,23 gram. Pengembangan kasus langsung dilakukan oleh petugas. Hasil interogasi mengungkap bahwa tersangka masih menyimpan sisa barang haram tersebut di dalam sebuah loker pribadinya di area SPBU tempatnya bekerja, yakni sebanyak 11,54 gram.
2: 17,78 gram. Kalau khusus untuk barang ini, pelaku itu menerimanya itu 2 hari sebelum, berarti di tanggal 24 Agustus. Si NM ini dapat dari yang inisial S ini, PO sedang kita dalami, itu menerima 3 paket.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku tergiur menjadi kurir karena dijanjikan imbalan uang sebesar 6 juta rupiah apabila paket sabu tersebut berhasil diantarkan ke lokasi tujuan. Saat ini NRP telah dijemputkan ke sel tahanan Mapolresta Tanjung Pinang.
2: Ternyata disimpan di loker-loker karyawan. Di situ ditemukanlah sabu lebih kurang 11,54 gram.
1: Penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam guna membongkar jaringan penyedia serta pemesan di balik kasus peredaran barang haram ini. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bintan Robi Kurniawan melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan, sekaligus melakukan pergeseran jabatan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong.
3: Bupati Bintan Robi Kurniawan melantik sejumlah pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Bintan. Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat mengalami pergeseran jabatan. Di antaranya Didi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bintan, kini dipercaya menjadi Kepala Badan Perencanaan Riset Inovasi dan Perencanaan Daerah atau Baperida Bintan. Selanjutnya Rusli yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bintan dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Bintan. Sedangkan Rian Anggraini yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Bintan dilantik menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pelantikan dan pergeseran jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi pemerintahan. Menurutnya pelantikan dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong, baik karena ada jabatan yang pensiun maupun adanya pergeseran jabatan.
4: Pelantikan pada hari ini kita berharap tentu yang dilantik bisa langsung bahasanya berbaur lah ya, berbaur di dalam tim yang ada di OPD masing-masing, bisa memulai atau membangun kerjasama tim yang baik ya, karena hari ini kita dituntut untuk berinovasi. Kemudian membuat sebuah tim super team ya, sehingga mudah-mudahan saya berharap amanah yang diberikan ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
3: Robi Kurniawan lebih lanjut menjelaskan, sementara itu sejumlah jabatan kepala OPD yang kosong, diantaranya Kepala Disdukcapil, Diskominfo, Sekwan DPRD Bintan, untuk sementara akan diisi oleh pelaksana tugas atau PLT. Robi menyebut pejabat yang akan mengisi posisi tersebut secara sementara sudah ditunjuk sambil menunggu proses pelantikan selanjutnya. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekitar 6.000 kepala keluarga di Kota Tanjung Pinang mengalami perubahan status desil dalam DTSEN. Dari desil 1 sampai 5 menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan ini dapat berdampak pada data penerima bantuan sosial.
5: Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Endang Susilawati mengatakan perubahan desil merupakan bagian dari pemuktahiran dan pemadanan data sosial ekonomi yang dilakukan secara nasional. Perubahan desil ini bukan hanya terjadi di Tanjung Pinang, secara nasional memang sedang dilakukan pemuktahiran dan pemadanan data. Ia menjelaskan desil ditentukan melalui pengolahan statistik berdasarkan berbagai indikator seperti kondisi rumah, sanitasi, sumber air, pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset, dan kondisi sosial lainnya. Menurutnya desil bukan label mutlak kaya atau miskin dan tidak ditentukan hanya dari satu indikator. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Endang Susilawati menjelaskan sekitar 6.000 kepala keluarga di Kota Tanjung Pinang mengalami perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Dari sebelumnya desil 1 sampai 5 menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan ini dapat berdampak pada data penerima bantuan sosial termasuk PKH.
6: Juga perlu dipahami ada beberapa penyebab kenapa ini nonaktifkan. Ada sudah meninggal, kemudian alamat tidak ditemukan, ada nik ganda, kemudian ada di dalam keluarganya yang sudah menjadi P3K, anggota TNI Polri, kerja di BUMN, kemudian juga dengan adanya data tunggal sosial ekonomi nasional yang terus-menerus dipadankan ini di desil 1, 4, sampai 5 yang memang itu mendapatkan bantuan.
5: Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Endang Susilawati menambahkan masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai kondisi sebenarnya dapat mengajukan keberatan dan pemuktahiran data, termasuk jika terjadi perubahan pekerjaan, penghasilan, kondisi rumah, aset, atau terdapat anggota keluarga dengan kondisi khusus. Dinas Sosial memastikan usulan masyarakat akan difasilitasi sesuai mekanisme yang berlaku agar DTSN semakin akurat. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat kebijakan publik dari Umbrah Tanjung Pinang menilai perubahan status desil dalam DTSEN perlu disikapi secara serius oleh pemerintah daerah.
7: Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Umbrah Tanjung Pinang, Alfriandi menilai perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN perlu disikapi secara serius oleh pemerintah daerah. Menurutnya, perubahan desil bukan sekadar perubahan angka dalam sistem administrasi, tetapi dapat berdampak langsung terhadap keluarga menerima manfaat maupun informasi penting lainnya kepada pihak penyalur bantuan. Desil merupakan pemeringkatan suatu tingkat kondisi kesejahteraan keluarga yang terbagi dalam 10 kategori kelompok. Alfriandi menjelaskan, perubahan status dari desil 1 menjadi desil 6 dapat menyebabkan berkurangnya bantuan maupun perubahan status penerima program perlindungan sosial. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat masyarakat tidak lagi dapat diusulkan untuk sejumlah program bantuan sebagaimana sebelumnya.
8: Ya, ada beberapa cara ya yang harus kita pertimbangkan dan kita harus perhatikan, terutama pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang ketika terjadi pemutakhiran atau pemadanan data dan sebagainya itu dalam rangka bantuan itu tepat sasaran. Walaupun itu niat baiknya, tetapi jangan sampai dilakukan secara sporadis.
7: Ia mengatakan, sekitar 6.000 kepala keluarga di Kota Tanjung Pinang mengalami perubahan status dari desil 1 hingga desil 10. Perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pemuktahiran, verifikasi, dan pengolahan data sosial ekonomi secara nasional. Pemerintah perlu memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai arti dan fungsi desil dalam penentuan penerima bantuan sosial. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan investasi sektor hilirisasi diharapkan mampu membawa efek domino yang positif bagi perekonomian daerah.
9: Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri kini mengambil andil strategis dalam rantai pasok industri minyak dan gas migas global. Hal tersebut ditandai dengan ekspor perdana komponen tabung akumulator sel pada pekan lalu. Produk tersebut diproduksi oleh PT Seltek Hidrolik Indonesia yang beroperasi di kawasan Bintan Industrial Estate BIE Lobam, Bintan. Keberhasilan menembus pasar Jerman menjadi bukti nyata komoditas hasil industri di Pulau Bintan mampu memenuhi kriteria dan standarisasi kualitas yang sangat ketat di Eropa. Keberadaan investasi sektor hilirisasi ini juga diharapkan membawa efek domino yang positif bagi perekonomian daerah, mulai dari pembukaan lapangan kerja lokal hingga peningkatan serapan investasi asing di masa depan. Operation Manager PT Seltek Hidrolik Indonesia Muhammad Fadli menambahkan, akumulator sel merupakan cangkang atau bodi luar berbentuk tabung untuk pemenuhan sejumlah spare part perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dan gas. Pada saat produksi perdana itu, perusahaan telah mengekspor sebanyak 19 palet atau setara 200 tabung akumulator sel dengan muatan satu kontainer. Nilai ekspor perdana tersebut sebesar 59.000 euro atau setara dengan 1,2 miliar rupiah.
10: Kami dari PT Seltek Hidrolik Indonesia, kita melakukan ekspor perdana, kita mengekspor akumulator sel. Totalnya ada 19 palet. Satu paletnya kurang lebih total keseluruhan itu ada 200 tabung, total ekspor sekitar 59 euro.
11: Ini untuk kebutuhan apa, Bang?
10: Nah, alat-alat kita ini dibuat untuk kebutuhan spare part, oil dan gas.
11: Tujuannya, Bang, negara tujuan, Bang?
10: Tujuannya kita membuat tabung pressure, tapi bukan tabung gas ya, yang nanti di dalamnya diisi gasket, kemudian udara.
9: Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Perdagangan DKUPB Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, menyebut baik aktivitas ekspor tersebut. Pemerintah daerah bersama pengelola kawasan industri BIE terus berkomitmen mengoptimalkan regulasi dan fasilitas pendukung guna mempermudah akses pasar global bagi para pelaku industri yang berbasis di Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah telah meluncurkan berbagai program cek kesehatan gratis yang dimulai dari usia bayi hingga dewasa. Masyarakat diharapkan dapat melakukan pemeriksaan kesehatannya paling tidak satu kali setiap tahunnya.
12: Masyarakat diharapkan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan paling tidak satu kali setiap tahunnya. Mengingat pentingnya cek kesehatan, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program cek kesehatan gratis yang dimulai dari usia bayi hingga dewasa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan cek kesehatan bertujuan memastikan kesehatan secara menyeluruh. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan sesuai dengan siklus individu mulai dari bayi. Pada bayi dilakukan cek kesehatan di hari kedua kelahiran yang tujuannya mendeteksi kelainan bawaan. Kemudian di fase balita, cek kesehatan untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin. Frekuensinya setiap bulan melalui posyandu dengan aspek yang diperiksa, berat badan, tinggi badan, kecakapan motorik, dan kecakapan bersosialisasi.
13: Kemudian pada usia dewasa, kalau sampai dengan usia 40 atau 50 tahun juga minimal ini satu tahun sekali, ya setahun sekali harapannya. Tapi kalau setelah nanti 50 tahun, apalagi yang menderita penyakit kronis, ini kan tentu lebih sering, apakah 6 bulan atau 3 bulan sesuai dengan kebutuhannya. Itu mungkin yang periode untuk cek kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah dengan berbagai skema yang ada.
12: Ditegaskan Rustam, pemerintah telah menyediakan berbagai skema untuk pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan kehidupan secara gratis. Hendaknya program tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan rutin melakukan cek kesehatan. Reporter Videowati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 27 tim voli pantai dari wilayah Tanjung Pinang dan Batam bertanding dalam Open Turnamen Voli Pantai Piala Panglima TNI.
1: Sebanyak 27 tim voli pantai yang terdiri atas 16 tim putra dan 11 tim putri dari wilayah Tanjung Pinang dan Batam bertanding dalam Open Turnamen Voli Pantai Piala Panglima TNI di Mako Koarmada 1 Tanjung Pinang. Kepala Staf Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin membacakan amanat tertulis Panglima TNI. Menegaskan penyelenggaraan turnamen ini merupakan komitmen nyata TNI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi sekaligus sarana menjaring bibit-bibit atlet berprestasi, baik dari kalangan prajurit TNI, Polri, maupun masyarakat umum.
14: Pada HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia. Mengandung makna bahwa melalui Open Tournament akan terbangun prajurit TNI dan rakyat dengan jiwa yang sehat dan tangguh. Sehingga tercipta atlet-atlet prestasi dan atlet prestasi dari prajurit TNI guna mencapai prestasi untuk kemajuan bangsa dan negara.
1: Sesuai tema HUT ke-81 TNI, yang berfokus pada kontribusi olahraga bagi kemajuan bangsa. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan atlet bereputasi nasional hingga internasional. Pengurus Satuan TNI dan organisasi olahraga di daerah pun dihimbau untuk terus aktif mengembangkan potensi cabang olahraga voli pantai secara berkelanjutan.
14: Membangun kualitas para atlet sekaligus membantu meningkatkan prestasi olahraga nasional. Membangun dan memelihara komunikasi antar pengurus besar, pengurus provinsi, kota, kabupaten, sehingga tercipta ikatan yang harmonis, kompak, sekaligus memupuk jiwa korsa dan soliditas TNI, Polri, dan masyarakat.
1: Panglima TNI turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia penyelenggara, pengurus KONI, serta seluruh pihak yang mendukung terlaksananya acara ini. Mengakhiri amanatnya, beliau berpesan kepada seluruh peserta agar bertanding secara sungguh-sungguh dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, dan jiwa kesatria. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita DRS siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Diduga terlibat jaringan narkoba, seorang oknum pengawas SPBU dibekuk Sat Narkoba Polresta Kota Tanjung Pinang. Bupati Bintan Robi Kurniawan melantik dan menggeser sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bintan. Sekian warta berita DRS siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang Kanan Informasi dan Inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kembali ya pada hari Selasa, tanggal 1 September 2026, kami akan ikuti program siaran 100% Indonesia Berjaringan Nasional yang dipandu oleh Ihsan Tarore dan juga ada Ruli Huta Hayan.

0: konten sosmed 4 bulan lagi. Eh, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi di frosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman yes. di Kalimantan yang mungkin betul. Kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Jujur. Kalimantan mana, Kak?
1: Pontianak.
0: Pontianak.
1: Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya,
0: yeah.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu
0: ya?
1: Impactnya lumayan menurut aku asapnya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan, jadi
0: Amin.
1: Supaya semuanya padam, semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga reda, baru dapat
0: ya?
1: Kabar juga
0: Medan
1: Sinabung,
0: ya? Sinabung
1: kan,
0: erupsi
1: meletus,
0: ya?
1: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun amin, teman-teman amin, yang amin, di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul.
0: Boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul,
0: ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh-boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini. Betul. Kami akan mengajak Anda flashback kali ya, San, ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya, dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih. Cuman aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan oh ya, I know gitu ya.
1: Iya. Makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang.
1: Iya,
0: ya.
1: Supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya ini update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah, tapi dedikasi para musisinya ini terus makin kece di
1: betul.
0: Musik Indonesia
1: betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Gak boleh berkurang
0: betul.
1: Semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar-benar.
0: Sheila Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya? 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya,
0: banggakan
1: Indonesia. Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo.
2: Halo.
1: Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai Kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Oh,
0: Pecung.
1: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya apa? Picung Pecung.
0: Apa?
1: Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung,
1: Bang Pecung.
0: Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell.
0: Sherry
1: sedangkan
0: Bombshell.
1: Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai
3: main
1: apa,
3: drum.
1: Bang? Oh,
0: drummer.
1: Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya karena drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh. Tunggu, drummer ketiga, emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh,
2: ya,
1: oke. Kalau gitu nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
2: Saya
0: Bandung.
2: Di Bandung.
0: Oh.
2: Saya di rumah.
1: Kalau Bang Arif,
0: tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
2: Betul.
1: Oh, berarti memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf. kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.

0: Wah. Lo itu earphone-nya bagus kok, nggak ada noise-nya.
1: Nggak ada, sumpah, sumpah cuman fokus ke suara abang.
0: Iya, bener, Arwi. Bener.
1: Ada budget berarti itu ada earphone-nya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Boomsel, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita, atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay. Yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di

0: ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Sherry, Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Cherry Bombshell.
0: Sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Cherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu.

0: Bombshell baru 2 tahun. Jadi
1: Oh, gitu.
0: ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya. Vokalis
1: Iya.
0: ketiga, yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh,
2: jadi
1: namanya Black.
2: kerja.
0: Ya,
1: Berarti
0: Black.
1: putih banget ya?
3: Ya bisa. Jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Mungkin
2: ya,
3: tuh.
2: nih, kan?
3: Atau suka warnanya suka warna black.
1: Suka Black.
0: Black kerupuk.
1: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa
3: Barista.
1: lagi?
3: Vokalis tadi kan
0: Udah
3: udah
0: berempat.
3: berempat
0: Udah,
3: aja,
0: berempat
3: Bang.
0: aja. Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada dua, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya ada
1: Dua.
0: dua, di backup sama Putri sambil nyanyi.
3: Oh,
1: nice.
3: bayarannya double nih berarti ya.
0: Triple malah.
3: Oh, triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya.
3: Maunya.
1: Maunya.
3: Abis ini Isan belajar ya, suling.
1: gendang.
3: gendang. Akan gendang. Oke,
1: okay.
3: Kita lanjut
1: ada
3: tuh.
1: Empat.
3: Ada empat
1: iya,
3: ya.
1: Okay,
3: Lalu
1: okay,
3: kenapa
1: okay.
3: kecewa nih, Bang?
0: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya, lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya? Kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak. Tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami sebuah
1: kecewa,
0: kecewaan, ya.
1: Betul.
0: Termasuk saya dari berbagai peristiwa.
3: Okay.
0: Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang karena semua orang karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup. Jadi artinya semua orang pernah mengalami ini dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
1: Tapi boleh tahu juga nggak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
0: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu nggak sih? Ini ngingetin juga. Kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
0: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya, tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya, kami itu semuanya mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkel 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya,
3: yeah.
0: cewek. Karena di situ di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen, lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell. Lalu, wah buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush.

0: band yang benar-benar kita suka gitu.
1: Oh, lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal rock gitu loh, Bang.
2: Tapi ini malah
1: sweet gitu ya.
2: Sweet. Sweet banget sih nih.
1: Sweet.
2: Gimana gitu.
1: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
2: Pakai rock aja sih vokalisnya.
1: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan. Bapak Albert dari Bau-Bau.
2: Pak Albert. Halo. Halo Pak Albert.
1: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau-Bau. Halo Uncle Gazi.
3: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya, Uncle Gazi, ada iya. Roli juga sama aku di sini.
3: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
2: Oke. Okay.
1: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung ya, aja.
3: Oke, okay. Saya mau nanya sama Cherry Bombshell di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Di album Kecewa ini. Terus Cherry Bombshell di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
1: Oke. Sip.
3: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
1: Jadwal perform ya.
3: Iya.
1: Oke,
3: Angga guys. Itu aja deh Kak Roli sama Kak Isan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Isan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya Kak Isan sama Kak Ruli.
2: Thank you so much.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
2: Dari Manado. Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
2: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarure, Ruli Huta Hayan. Halo, gitu loh.
4: Harus pakai intonasi dong dikit
1: Okay. Harus pakai direvisi loh kamu San.
2: Iya.
1: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Meni ya.
4: Baru minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh, betul Maulid Nabi kan minggu depan.
1: Iya, minggu lalu.
2: Iya, minggu lalu. Iya. Libur kita minggu lalu.
1: Libur.
2: Bung Benijo. Libur. Sehat kan tapi? Iya.
4: Alhamdulillah,
2: khair. Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
1: Ya. Mantap ya.
2: Mantap surantap katanya.
1: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Okay. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
4: Berempat
2: sekarang.
3: Berempat Bung Benny.
4: Dengar ada AA dari Bandung, dua orang ya AA Bandung.
2: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
1: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
2: Dari Bandung.
1: Kumaha Damang.
2: Damang katanya tah.
5: Damang.
3: Sehat.
4: Bu. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
1: Iya, let's go.
4: Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Tolong dijawab. Bang Sam, salam ya.
2: Iya, boleh.
4: Yang penyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu, Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
1: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
2: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
1: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih, guys, nih. Ada
2: iya, Albert.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
2: Di bau-bau. Halo. Pak Albert.
1: Halo Pak Albert.
2: Halo. Okay.
1: Halo Pak Albert.
2: Nah, itu ada suaranya itu. Halo.
6: Halo.
1: Iya, ya, Pak Albert. Ada Cherry Boom Shell nih, Pak Albert.
6: Kenapa namanya Cherry Boom?
2: Oke. Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
1: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa-apa.
2: Oke. Kenapa ganti-ganti vokal? Oke.
6: Ganti-ganti itu.
2: Oke, ada lagi?
6: Makasih banyak.
1: Oke.
2: Siap Bang Albert.
1: Makasih.
2: Thank you.
1: Ada tambahan lagi Pak Albert?
6: Itu saja.
1: Terima kasih Pak.
2: Oke.
1: Boleh nih mau dari
2: langsung.
1: Mana dulu?
2: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. Ya.
1: Dibuat dirangkum singkat ya.
2: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
1: 3.
2: Yang keempat tadi.
1: Empat ya.
2: Bener kan aku ya. Nah
1: empat.
2: Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari

0: Standar, oke okay, baik. Berarti Bang Pecung.
1: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
0: Terus?
1: Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album satu dan album dua itu sama
0: Suaranya
1: Widi.
0: Widi, oke. Okay.
1: Dan kami waktu itu rilis dua album, major label waktu itu sama PT Indo Samara Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
0: Oh, oke.
2: Shenlock
1: jadi
2: ya.
1: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan dua personil sekaligus waktu itu.
0: Oh, kurang ajar ya.
1: Gak. Hilangin.
0: Terus, terus, terus,
1: lalu, tapi nggak ada masalah. Hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
0: Iya, fokusnya
1: lalu
0: beda lah.
1: Vokalis ketiga diisi oleh Esti.
0: Esti,
1: lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu, setelah beberapa tahun ya, Ip, dan yang terakhir kemarin ya Putri
0: Putri.
1: Gitu yang mengisi posisi
0: Oh,
1: vokal sekarang.
0: gitu. Itu
3: Jadi
0: kenapa
3: tiap album
0: ganti-gantinya itu
3: itu
0: udah
3: vokalisnya
0: dikasih tahu ya?
3: beda-beda.
0: Oh, tiap album
2: Iya.
0: tuh vokalisnya beda-beda.
2: Vokalisnya.
0: Berarti yang kecewa ini album kah atau single
2: Ini
0: aja?
2: single
0: Single aja ya?
2: kayaknya.
1: Single,
0: Single aja, oke baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling deket manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling deket?
1: Rip, mana Rip?
3: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
0: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering
3: belum
0: ya.
3: ada yang fix, ya.
0: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
3: Instagram cherrybombshell.id.
0: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
2: Cherry ya, tulisannya
0: Cherry ya,
2: Bombshell.
0: Cherry
2: Bomb
0: Bomb
2: Shell.
0: Oke, kayak gitu namanya ya.
2: Shell
0: terang ya.
2: Ya.
0: Bung Benijo, nanya dia Bung Benijo tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell, nih Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
1: Arif,
3: Bung Pecung dulu.
0: Ya udah deh, gue duluan deh.
2: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
0: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga
1: saya
0: sebagai founder pasti merhatiin dong milenial
1: ya,
0: sekarang kalau
1: ya,
0: jadi
1: ya.
0: Gimana.
1: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z Gen Z gitu ya banyaknya. Karena menurut saya mereka berani ya, berani dan

0: Aman? Masih di mute bang?
1: Agak lagging kayaknya.
2: Sama aja sama.
0: Sama aja.
1: Sama aja.
0: Idem
1: sama.
0: Idem idem.
1: Aku gebuk juga nih pakai pentungan drum.
0: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, pak pentung.
1: Yaudah,
0: kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada

0: Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
2: Oh,
1: Halo, Kaica.
2: mau nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
0: Iya.
2: Nah, gue banget tuh
0: Gua
2: kalau
0: banget
2: lagu
0: tuh.
2: kecewa, karena aku suka dikecewain Bang Insan sama Kang Bima.
1: Oke. Terus?
2: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta-minta lagu sama siapa mungkin di mana pun bisa telepon, aku paling bilang aku mau dong lagunya BCL judulnya apa Kecewa
0: Kecewa.
2: asli.
0: Oh.
1: Sekarang bisa. Aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
0: Bisa.
2: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
0: Iya nanti kita kenalin ya.
1: Makanya
2: ya.
0: Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gua mah.
1: Kata gua mah.
2: Pokoknya aku apa namanya?
0: Apa?
2: Jadi lupa dong ngomong apa.
0: Maaf, maaf, maaf, maaf dong.
2: Semoga bintang tamunya sukses saja.
1: Amin.
2: Gitu lagu-lagunya. Pokoknya aku
1: amin.
2: Nanti akan minta juga sama sesuatu yang lain.
0: Amin.
2: Cuma salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
0: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
2: Aku mau nyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Aku mau salam buat Katami di Perusahaan Satu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama seluruh selamat tugas ya.
1: Terima
2: sampai
1: kasih.
2: Selesai.
0: Terima kasih.
2: Makasih.
0: Dadah.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, Bang Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
1: Iya.
3: September song dan no no. Iya gitu.
1: Ada lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
0: Jajus marah.
3: Ini saya mau nanya.
0: Geleng-geleng.
1: Mau apa, udah Nafi?
3: Saya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama masyarakat.
0: Ya udah coba kasih liriknya, ayo.
1: Coba.
0: Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba
1: bener
0: nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
3: Don't you remember me? Don't remember me? You mama September song. Ya, gitu.
0: Itu lagu siapa?
4: Lagu siapa itu?
3: J.P. Cooper.
0: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
3: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Fierce dan segala macamnya. Gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
0: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip.
1: Oke,
0: terima
1: udah.
0: Kasih.
3: Gitu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
0: Roli.
1: Oke.
3: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
0: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
0: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
0: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
5: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
5: 100% Indonesia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
0: Ori.
5: Benar.
1: Oke,
0: kita langsung
1: mama.
0: Nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
0: Maaf ya Pak Ori.
5: Siang ini. Rorita dan Iksan.
0: Mm-hmm.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
5: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
5: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas
5: iya.
1: ya?
5: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
5: Iya, mengganggu gitu juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di usahakan ya pakai masker aja gitu.
0: Oke. Jarak pandang masih aman berarti ya, tapi emang agak berkabut.

0: aja ya.
1: Masih iya, jarak pandangnya masih aman.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bumsel nih, Pak Ori.
2: Mau tanya apa, Bang?
1: Oh, Ori? Ya? Mau menanyakan nih dengan grup band Seri Boncel.
2: Boncel
0: mah kuku saya nih itu. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
3: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
1: Ini Pak Ori.
0: Oh iya, Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibales.
1: Baru aja ya dengan Picung dan Arif.
0: Ya, ya. Tuh.
1: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup okay. musik bon, Seri Boncel nih.
2: Oke, okay. Terus.
1: Itu yang pertama, yang kedua.
3: Doa, doa dan ikhtiar.
2: Terus.
1: Bagaimana perkembangan grup musik Boncel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
2: Oke. Ada lagi.
1: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Salah.
0: Terus. Dimaafin.
3: Terima kasih banyak. Minal aidin Pauri.
0: Makasih Pauri.
4: Waalaikumsalam.
0: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
2: Yes, betul.
0: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
2: Penyebutannya.
0: Lucu lagi Cherry Boncel.
2: Kurang ajar emang.
3: Ini baru dengar sih kami.
2: Baru dengar katanya. Karena baru biasanya orang pasti bacanya Cherry Boncel gitu.
0: Oke, okay, silakan kita jawab.
5: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
0: Lebih mudah ya. Cherbom.
2: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu ya, maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
0: Nah, dilanjutin.
2: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
5: Rilis kalau album ya, album ketiga ya, ya. Itu tahun 2005.
2: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
0: Oke.
5: Okay. Itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
2: Sama SD tadi itu ya?
5: Ya.
2: Itu tahun berapa tuh?
5: Sekarang, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
2: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
5: Ya, lalu kami juga
3: yang sedang proses Bualan malah baru keempat. Sebulan.
0: Oke.
2: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
0: Mm-mm,
2: awal tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
0: Sama, ya.
3: Bualan
0: dulu baru Kecewa.
3: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
5: Istrinya Pak Alan itu.
0: Ya, Bualan.
3: Jadi Bualan aja.
0: Ya kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
2: Kecewa banget aku denger jawabannya.
0: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
2: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797279

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Huta Hanya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh, Widi.
0: Oh, Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi kebawa
0: ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya,
0: kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul
1: ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom sekarang lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau enggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Ah,
2: Karena
0: oke.
2: satu album itu ciptaan saya semua, karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Ya, fosil yang tersisa.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total, dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pacung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon
0: Penelpon.
1: selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham, betulkah?
0: Iya, halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan
1: halo.
0: Siapa?
1: Halo.
3: Ya, dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Ya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
1: Udah.
0: Oke, lagu baru ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ya. Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke, okay, Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke, Memang namanya Johan Palapa ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau
1: siap.
0: Begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam,
3: di
0: Mbak.
3: Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke, ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat
0: oke,
3: semuanya.
1: Terima kasih Pak Johan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Bon kita ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom.
0: Iya.
4: Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom. Cerbom shell.
1: Cerbom. Yes.
4: Cerbom shell.
1: Cerbom shell panjangnya.
4: Cerbom shell. Halo.
2: Halo.
4: Sampurasun.
0: Sampurasun. Rampes.
2: Rampes.
4: Kan di Bandung, kudu ikutan dong bahasa
1: iya. Sunda. Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Iya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
0: Iya.
1: Okay. Lanjut Teh.
4: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona-nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus
0: oke.
4: Perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cerbom gitu ya.
0: Oke.
4: Terus
0: pertanyaan
4: yang
0: menarik.
4: Kedua terus. Di rumah 347 selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon ceri?
0: Oke, apakah ada pohon ceri sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Roli
0: Okay, baiklah.
4: Utahaya.
1: Makasih, Teh.
4: Oke. Utahaya
0: Okay.
4: juga ikan taroli dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye, Teteh.
1: Yuk,
0: Aduh.
1: Singkat gas,
0: Singkat
1: berangkat kita.
0: ada apa satu lagi tapi ada penelpon.
1: Oh,
0: ada Rahma di Batu
1: Oh,
0: Sangkar.
1: baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo, Kak Rahma.
0: Halo, Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Kak Rahma mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya, nih ada, nih buat Isman nih sebentar boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya?
0: Uh-uh.
5: Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah.
0: Uh-uh.
5: Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalir semanis juga yang di Ciputat ya.
0: Eh, terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih.
5: Oke,
0: mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Ya, pertanyaannya gini deh.
0: Mm-mm.
5: Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan.
0: Mm-hmm.
5: Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan.
0: Mm-mm.
5: Nah, AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Salamnya buat grup Ketawa KTV di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi,
0: mm-hmm.
5: buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kita Misa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih
0: amin,
5: banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Dari...

0: AWW dong,
1: Harus AWW dong.
0: karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu-lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band band-band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
1: Siapa itu,
0: Britpop,
1: Bang?
0: Ya Lush yang tadi ya, yang vokalisnya Mick Jagger-nya rambutnya merah, Jerry Bombshell tuh.

0: penting, loyal kan ya. Jadi, oke, tadi ada ya, pertanyaan.
1: Jadi penonton Cerbum yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2, 3 anak kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bomb. Nah, ini Cherry Bomb ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
1: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita nggak
0: Karena
1: sengaja
0: warna.
1: ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami wah
0: Menarik.
1: keren namanya, ya
0: Iya.
1: keren menurut kami waktu itu ya, ya udah kita pakai karena kami nggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu,
0: Nice, nice,
1: karena
0: nice,
1: kan suka
0: nice.
1: gini ya, nama bandnya, oh begini
0: Cherry
1: begini,
0: Bombshell.
1: keren keren keren, baru satu album udah bubar gitu. Jadi
2: Itu
1: tapi
2: dia.
1: lucu
2: lagi nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
1: Oh,
2: Dulu
1: ada.
2: pernah.
1: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus. Kenapa lagi
2: Oh,
1: merah?
2: emang penikmat cat rambut dulu
1: Oh,
2: tuh
1: oke.
2: ya.
1: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget, tiap hari.
0: Allahu Akbar, itu
2: Kan
0: rambut.
2: capek cat
0: Sebelum
2: rambut ya, Kang.
1: ini, sebelum cat rambut itu populer dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Jadi
0: Oh.
2: Lumayan bisa bawa dari sana ya.
1: Ya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
2: Oh, pantas
1: karena
2: excited tuh dia ganti cat mulu.
1: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi, udah merah udah
2: Astaga.
1: pasti lah.
0: Tapi seru ya, ekspresif
2: Seru-seru.
0: gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana
1: Oke. Okay.
0: caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih
1: Ya.
0: Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
1: Sejauh ini kalau Cerbom belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman karena menurut kami itu organik ya. Kami
0: Nyawanya di situ
1: masih
0: ya,
1: menggunakan
0: uangnya.
1: cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, okay, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu,
2: Ya.
1: robot banget gitu,
0: Karena
1: nggak ada
0: kayak nggak ada
1: feelnya,
0: rasanya ya.
1: nggak ada
0: Iya,
1: rasanya
0: iya, iya,
1: gitu.
0: iya, iya,
1: Jadi
0: iya. Setuju,
1: tetap
0: setuju.
1: tetap itu harus diciptakan

0: dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau
1: 2005
0: ya.
1: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, nih band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cherrybomb menurut aku keren, punya identitas. Bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya.
1: Betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget, walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget, jadi
0: semakin beragam ya Bang ya, ya
1: bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Ya,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Sharebom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Cherrybomb saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Jadi

0: Ya, baik.
1: Amin.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh cerbong tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif
0: Betul.

0: Bang Becung, nice, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses. Thank terus you. Buat teman-teman Cirebon. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan? Emang gak bisa dipuji, Sah, langsung deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga, ketahuan nih umurnya nggak bisa bohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang
0: Pecung. Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Terima kasih. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherry Bombshell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Rolly Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila,

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Pro 1. Pro 1.
1: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana bersama saya Fidawati untuk edisi hari ini Selasa 1 September 2026 yang akan menemani Anda tentunya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, topik kita sore hari ini yaitu cegah kebakaran di musim kemarau. Nah, kita tahu bahwa saat ini musim kemarau sering menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering sehingga resiko terjadinya kebakaran semakin tinggi. Nah, kebakaran ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu tentunya diperlukan kesadaran dan juga kerjasama masyarakat untuk mencegah serta menangani kebakaran terutama saat musim kemarau ini. Nah, seperti apa potensi dan risiko kebakaran saat ini dan langkah-langkah pencegahannya serta kesiapsiagaan dari pihak terkait menghadapi keadaan darurat kebakaran serta prosedur penanganan apabila terjadi kebakaran. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber kita di sore hari ini. Yang pertama yang telah hadir di studio yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pemadam Kebakaran Damkar Tanjung Uban, Bapak Panyodi AMD. Selamat sore Pak Panyodi.
3: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.
2: Waalaikumsalam, gimana kabarnya?
3: Sehat, Alhamdulillah Pak? Sehat, semangat.
2: Alhamdulillah, ya. Semangat ya Pak ya. Oke. Dan juga kita sudah tersambung melalui link Zoom yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pemadam Kebakaran Damkar Bintan Timur, Bapak Nurwendi Esos. Selamat sore Pak Nurwendi.
4: Selamat sore Ibu Vidianti. Salam Komando.
2: Salam Komulai. Baik Bapak. Gimana kabarnya Bapak sore hari ini?
4: Sehat Ibu.
2: Sehat. Oke. Baik, mungkin terima kasih untuk kedua narasumber kita di sore hari ini. Mungkin di tengah kesibukannya ini Bapak ya, tapi tetap semangat untuk berbagi informasi bersama RRI ya.
4: Siap Ibu.
2: Oke. Baik, pendengar, kami juga nanti akan membuka line telepon ya bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita di sore hari ini maupun memberikan masukannya terkait topik kita sore hari ini, yaitu di line telepon 0771 27100 dan juga di nomor WA 0811 77 89 830. Baik, mungkin ke Pak Panyodi dulu nih.
3: Ya.
2: Oke. Okay. Ya, Pak Panyodi ini mungkin kalau di wilayah Tanjung Uban ini gimana nih kondisi kebakarannya di saat ini nih, Pak?
3: Kalau saat ini kebakaran ya ada, Bu ya. Jadi apalagi dengan musim kemarau ini kekeringan. Beberapa laporan masuk kita untuk per Agustus ini aja, khusus Agustus ya. Kita itu kejadian itu ada 22 kejadian. Ya, untuk total 22 Agustus itu 22 kejadian, lahan di 21 kejadian, untuk bangunan 1 kejadian.
2: Okay.
3: Untuk Agustus saja.
2: Berarti yang mendominasi ini kebakaran lahan dan hutan ya, Pak?
3: Hutan dan lahan mendominasi karena memang cuaca dan faktor angin yang kuat ini, Bu. Disertakan dengan pembakar yang dengan cara kalau saya bilang sih sengaja. Sengaja, karena kalau memang tidak sengaja, kita bisa lihat juga sebelum-sebelumnya memang tidak seperti ini. Ini ada sedikit unsur kesengajaan kalau menurut saya terhadap pembukaan kebun, hutan dengan cara membakar. Tetapi mereka lupa kalau itu bisa menyebabkan kebakaran yang meluas karena angin dan cuaca yang cukup panas ini. Itu
2: potensinya juga cukup besar, mungkin juga bisa merembet ke rumah-rumah masyarakat, ya, gitu ya, ya Pak ya.
3: Kita yang kita takutkan itu anginnya Bu, angin berembus kencang sehingga kan bunga api yang itu bertebaran. Itu kalau siang memang kita tidak nampak, tapi kalau itu kejadian di malam, itu bunga api itu bertebangan itu cukup jelas, ya, sehingga kemana-mana itulah menimbulkan kebakaran yang cukup luas jadinya. Itu tadi Bu.
2: Oke. Kalau untuk di Tanjung Uban sendiri untuk kebakaran lahannya itu yang terbesarnya di mana nih Pak? Untuk mungkin selama di bulan Agustus ini.
3: Kalau di selama bulan Agustus itu boleh dikatakan untuk kita itu di Kecamatan Teluk Sebung ya. Ya kan? Sebut Sebung itu karena lebih mendominasi ketimbang yang arah kelurahan atau desa yang lain. Ya. Diikuti dengan di Kelurahan Tanjungban Utara. Ya, di Kecamatan Bintan Utara. Ya. Rata-rata memang didominasi dengan pembakaran hutan, membuka lahan Bu, untuk kebun. Iya, jelas itu jelas nampak. Yang kami antisipasi itu jangan sampai mendekati daripada pemukiman-pemukiman masyarakat yang ada di sekitar itu. Itu tadi.
2: Berarti ada peningkatan laporan kebakaran di musim kemarau ini ya Pak?
3: Jelas.
2: Apalagi nantinya BMKG juga memprediksi bahwa musim kemarau ini cukup panjang ini ya Pak?
3: Iya, iya. Betul, okay. Betul.
2: Nah, mungkin ada langkah antisipasi dari edukasi yang dilakukan Damkar ini untuk terutama untuk menghimbau masyarakat nih jangan membuka lahan, ini kan dapat berakibat fatal gitu ya Pak? Ya,
3: kalau kami selalu sosialisasi itu dan tiup. Nah, sosialisasi sering kami ingatkan pihak kelurahan, pihak desa untuk lebih meningkatkan pengawasan orang desa atau kepala desa terhadap masyarakat yang notabene-nya itu sering melakukan pembakaran secara sengaja untuk membuka lahan. Kami sosialisasikan itu terhadap mereka juga, desa-desa, kelurahan, RT RW, ya, termasuk di lingkungan kita sendiri. Nah, karena dengan kadang-kadang wah biasa kita bakar sampah. Nah, memang bakar sampah biasa Bu. Setelah itu dia tinggal, dia tidak matikan semerta-merta, dia tidak matikan, disiram sampai habis tidak. Tinggal, hidup api itu. Nah, jadi kalau ditanya siapa? Ya enggak tahu katanya. Saya membakar tadi sudah mati katanya. Itu kan katanya, ya kan gitu. Iya, saya
2: katanya.
3: Sosialisasi mengingatkan lingkungan kita sekitar RT RW, desa dan kelurahan dan lingkungan yang terbesar itu kecamatan. Kita terus-terus kita mengingatkan untuk saat ini karena kan memang ini tidak terlalu toleransi Bu, dari pusat juga nyatakan jangan ada pembakaran yang disengaja. Itu tidak ada, toleransi nggak ada itu sekarang, betul-betul ditegaskan Bu.
2: Ya karena memang menjadi perhatian secara nasional ini untuk kebakaran hutan dan lahan ini ya Pak ya. Terutama di saat ini nih di musim kemarau yang cukup panjang dengan potensi yang besar, dengan kejadian yang juga cukup meningkat juga ini.
3: Betul, jadi semalam kita adakan rapat bersama Pak Bupati dengan jajaran Forkopimda yang ada. Ya, itu memang itu ditekankan. Tidak ada toleransi, jangan membakar dengan sengaja. Dan itu akan diambilkan tindakan. Karena semalam itu rakor mengenai karhutla dan masalah kekeringan. Itu yang diantisipasi semalam, makanya kami dikumpulkan semua termasuk Forkopimda yang ada untuk saling bersinergi. Apabila terjadi kebakaran, semua unsur elemen bersatu di situ untuk segera diantisipasi agar jangan sampai menyebar meluas ke yang lain.
2: Oke, okay, baik. Baik, Pak Nyudi, kita ke Pak Nurwendi nih, Pak Nurwendi. Pak Nurwendi, mungkin nih gimana nih kondisi kebakaran hutan dan lahan saat ini di Bintan Timur ini, Pak?
4: Terima kasih, Ibu. Untuk saat ini kebakaran yang terjadi di Bintan Timur, Ibu, itu tidak jauh bedanya seperti kecamatan-kecamatan lainnya seperti di wilayah tengah, wilayah Uban, dan juga di wilayah Bintan Timur. Boleh dikatakan beberapa hari ini untuk karhutla khususnya di Bintan Timur mungkin karena faktornya hujan agak berkurang. Sebelum hujan, karhutla yang terjadi di Bintan Timur boleh dikatakan setiap hari terjadi. Boleh dikatakan setiap hari terjadi, kalau tidak pagi, kalau tidak siang, sore. Kalau tidak sore, malam. Yang terjadi di wilayah Bintan Timur. Artinya kebakaran ini kalau kita lihat bersama, apalagi di waktu malam. Di waktu malam jarang Ibu kalau kita perhatikan api itu bisa muncul kalau tidak dibakar.
2: Ya, benar, kalau mungkin kalau di siang hari mungkin dari panasnya gitu ya Pak ya.
4: Bisa dikatakan kebakaran itu terjadi di cuaca panas, mungkin sekali-sekali itu mungkin tidak terjadi. Tapi kalau sudah setiap hari terjadinya siang, tentu ada unsur sengaja. Apa yang dikatakan oleh Pak Panyodi, kebakaran ini tentu ada penyebabnya. Penyebabnya istilahnya kalau tidak dibakar, maka api akan tidak hidup. Kalau sudah setiap hari, artinya kan sengaja dibakar. Tapi kita tidak tahu siapa yang membakarnya, Bu. Tahu-tahu api muncul aja, Bu.
2: Tapi kalau berarti ada peningkatan juga ya, Pak, ya, kalau untuk laporan kebakaran dari masyarakat, terutama di musim saat ini nih, di musim kemarau ini, Pak.
4: Kalau untuk saat ini, laporan untuk Karhutla di Bintan Timur, boleh dikatakan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini cukup meningkat, Ibu. Artinya dalam satu hari bisa 3 kali panggilan damkar untuk melakukan pemadaman di wilayah kebakaran.
2: Itu kalau untuk di Bintan Timur sendiri untuk saat ini nih, mungkin yang paling tadi kan kalau di Tanjung Uban itu yang paling mendominasi itu Karhutla nih, Pak, ya. Kalau di Bintan Timur juga Karhutla juga ya, Pak?
4: Sama, Ibu. Kalau untuk saat ini yang kita hadapi untuk sekarang ini kan musim kemarau, Bu, ya. Sudah masuk, boleh dikatakan sudah hampir satu bulan lebih tidak adanya curah hujan. Maka kekeringan ini sangat meningkat, apalagi saat-saat sekarang ini. Ini aja kalau kita bakar aja menggunakan korek api sedikit di rumput aja, itu sudah menjalar ke mana-mana.
2: Di kalau untuk di Bintan Timur ini wilayah mana nih, Pak, yang paling rawan terjadi kebakaran ini, Pak?
4: Ini ada dua nih Bintan Timur ini. Satu di Kelurahan Sungai Lekop, satu di Kelurahan Gunung Lengkuas. Ini sering terjadi pada saat, apalagi ini sudah mulai nih, cuaca sudah mulai ini, sudah mulai panas lagi nih. Nah, ini artinya di sana kan banyak lahan kering, Bu. Di perkebunan tuh atau di pinggir jalan. Bisa faktor itu disebabkan oleh, kalau puntung rokok, saya tidak yakin. Karena puntung rokok itu prosesnya itu lambat, Ibu, dibandingkan kita menggunakan dengan korek api, itu sangat cepat sekali.
2: Oke. Nah, mungkin langkah-langkah apa nih ya, Pak, dilakukan dari Damkar Bintan Timur ini untuk mengantisipasi peningkatan resiko kebakaran, terutama kebakaran hutan dan lahannya ini, Pak?
4: Antisipasi kami, ya, kami selalu memberikan himbauan bersama tim Satgas Karhutla Bintan Timur, memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Bintan Timur, baik itu di Kelurahan Kijang Kota, Kelurahan Sungai Enam, Kelurahan Lengkuas dan Sungai Lekop, selalu memberikan, dari Satgas memberikan, serta Damkar memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar sembarangan.
2: Mungkin selain itu ada edukasi untuk masyarakat nih, seandainya mungkin mereka ketika, mungkin terkadang kan banyak masyarakat nih ingin membakar sampahnya ini, Pak, kan, dan juga sampahnya ini juga mungkin tadi ditinggal atau seperti apa yang juga dapat menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Ini mungkin ada langkah-langkah seperti apa yang paling baiknya nih untuk membakar sampah di saat ini nih?
4: Kalau untuk saat ini, Bu, ya, ini kan sekarang cuaca cukup panas nih. Kalau cuaca cukup panas, kita menghimbau kepada masyarakat untuk atau membakar. Dijaga, Bu. Membakar itu melihat situasi, kondisi angin. Sekarang ini kan angin kan berubah-ubah, Bu. Bisa aja dari bakar sampah itu kan bunga-bunga apinya kan terbang, Bu. Nah, bunga-bunga apinya terbang bisa menimbulkan, tadinya kecil bisa membesar, apalagi lahan sekarang cukup kering kan. Kalau kita perhatikan sangat-sangat kering, mudah terbakar.
2: Baik. Mungkin ke Pak Panyudi lagi nih, Pak. Panyudi, kalau untuk dari di Damkar Tanjung Uban sendiri nih, dengan adanya peningkatan potensi kebakaran di musim kemarau ini dan juga masih seringnya terjadi kebakaran terutama hutan dan lahan ini ya, Pak, ya. Nah, mungkin kesiapsiagaannya seperti apa ini yang dilakukan nih, Pak?
3: Kalau saya, Bu, di sini bahasa siap siaga itu memang selalu siaga.
2: siaga selalu.
3: Ya, kita selaku pimpinan kita terus memberikan semangat, memberikan motivasi terhadap anggota jaga, ya. Karena kita juga keterbatasan anggota, yang penting itu operator ada di tempat. Karena apa? Kita bisa siap, kita bisa cepat, karena personil ada lengkap, dan mobil kita luncurkan. Tapi kalau salah satu itu tidak ada, ya personil entah kemana, bagaimana, itu yang paling saya jaga. Untuk saat-saat sekarang ini, kita lebih antisipasi kesiapsiagaan dari internal kita dulu, ya kan? Ibaratnya kalau mungkin kita mau makan, ya bergantian. Atau mungkin kalau memang itu siapkan di rumah, bawa aja ke kantor, makan di kantor, ya kan gitu. Tapi kalau memang ya tidak, ya bergantian. Jadi jangan semua keluar, jangan semua pergi, sehingga kan kantor kosong, itu rawan, Bu. Karena tahunya kita mendapat laporan, kita memang harus cepat, harus cepat siap siaga apabila laporan masuk. Kendala yang sering kita hadapi yaitu tadi, Bu. Ya kan, keterlambatan diakibatkan memang kita ya harus akui, terkadang anggota itu juga mungkin ya tidak di tempat atau tidak siap. Kita selaku pimpinan kita ingatkan, kita ingat, itulah kerja kita.
2: Mungkin respon time dari Damkar sendiri ketika ada laporan dari masyarakat itu seperti apa, Pak?
3: Kalau kita selama ini memang berdasarkan yang ada itu 15 menit respon time kita. Jadi di 15 menit itu, ya kalau bisa di bawah itu, kita harus bisa mencapai titik sasaran. Tapi kalau memang itu wilayahnya jauh segala macam, ya itu menyesuaikan lah. Kadang yang kita harus kita siagakan itu kalau memang berhubungan dengan pemukiman masyarakat. Ya, kalau hutan dan lahan bukan kita abaikan, bukan. Ya ibaratnya kita masih berpikir ini bisa kita antisipasi dengan waktu mungkin yang tidak rentang segitu. Tapi kita tetap pada waktu yang ditentukan, itu respon time itu 15 menit. Ya, kita harus dari persiapan apa segala macam, berangkat apa macam, kalau bisa di bawah itu. Kami juga sering latihan seperti itu, dengan jarak waktu sekian. Kalau dari Tanjung Uban itu ya, kami sering latihan ke arah Kecamatan Teluk Sebung, ke arah daerah industri Lobam. Itu pernah kami coba, itu memang kita adanya simulasi. Itu kita bisa antisipasi itu di bawah 15 menit. Ya, ya, itu tadi.
2: Itu mungkin kalau lagi tidak ada keramaian atau apa ya, Pak ya.
3: Betul, karena kita juga apa namanya di jalan itu, di jalan yang sulit kita, masyarakat itu taunya di jalan dia mau dia juga gitu, sementara dia tidak tahu sirine kita sudah berbunyi, mobil sudah meluncur, diharapkan yang menepi, biar kita juga bisa dengan secepatnya sampai ke tujuan, untuk mengantisipasi daripada laporan yang masuk.
2: Oke. Nah, kita ketahui kan bahwa banyak nih laporan masyarakat, kadang ada masyarakat yang iseng-iseng nih, Pak.
3: Iya. Betul.
2: Mungkin dari Damkar sendiri untuk mungkin mengidentifikasi bahwa oh ini benar kejadian kebakaran. Itu seperti apa nih?
3: Jadi kalau seperti itu alhamdulillah mungkin sampai saat ini Tanjung Uban khususnya ya jangan ada lah, dan memang tidak ada. Tetapi yang saya antisipasi, kalau memang itu laporan masuk daripada salah seorang ke HP kita, ya nomor yang dihubungi ke kantor, saya minta tolong share log. Ya gitu. Ini betul nggak daerah? Kalau memang itu bukan dari daerah kita, kan dia tidak akan bisa share log di situ. Ya satu. Jadi itu untuk memastikan.
2: Atau mungkin di videoin ya, ya benar bahwa itu ada terjadi kebakaran di daerah tersebut ya.
3: Betul. Jangan kita sudah meluncur anggota langsung segala macam di sana. Orang tidak ada, ya mungkin api cuma kecil segala macam, ya itu kan termasuk, itu sebenarnya juga ngerjian juga sebenarnya. Ya kan gitu, kalau memang dia bisa antisipasi dari awal, maksudnya tolonglah, kalau bisa dikeperuk, keperuk aja. Kan gitu, nggak perlu turunkan kita ke lapangan kan gitu. Nah itu.
2: Apalagi mungkin ketika ada kejadian kebakaran yang benar-benar gitu ya, Pak, tidak tertangani gitu ya.
3: Apapun Bu, namanya kami kalau dapat panggilan respon, sudah bahasanya mendekati pemukiman, itu memang kita tidak bisa main-main. Ya, itu tidak bisa main-main, apapun bagaimana caranya bisa secepatnya untuk bisa tiba di tempat kejadian. Itu tadi. Karena kalau sudah panggilan masuk, itu tidak main-main. Kecuali eksekusi, evakuasi ular atau segala macam masih. Tapi kalau itu, nah kita harus cepat. Evakuasi ular pun tengok juga jenis ularnya. Ya kan gitu.
2: Oke, baik. Baik, kita ke Pak Nurwendi nih. Pak Nurwendi, kalau di Bintan Timur ini apa pernah terjadi apa mungkin pelaporan palsu oleh masyarakat gitu, Pak?
4: Kalau untuk sampai saat ini, Bu, laporan palsu untuk kebakaran itu belum ada, Bu. Belum ada. Cuma kalau begitu ada laporan, laporan dari masyarakat, kita kan terkoneks, Bu. Baik di grup Satgas Karhutla Bintan Timur, baik bisa di grup Bomba, begitu dapat laporan, baik itu secara langsung di grup atau melalui saya, itu cepat sekali kita memberikan perintah, artinya damkar Bintan Timur, ini ada panggilan 65 di umpamanya di Kijang Kota, mereka sudah mengadakan persiapan. Terus kita ke koneks lagi ke di grup Satgas Karhutla Bintan Timur, mereka persiapan. Jadi sama-sama, Bu, beriring mereka. Kadang kami, kadang damkar dulu sampai di tempat, kadang dari Satgas Karhutla sampai di tempat, karena kami selalu berkolaborasi dalam penanganan kebakaran.
2: Oke, baik. Pak Nurwendi dan juga Pak Panyuri cukup menarik, tapi kita mengajak pendengar juga ya, Pak ya.
4: Boleh. Ya.
2: Baik, pendengar, kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0771 27100, 0811 7789830, terkait topik kita di sore hari ini, yaitu cegah kebakaran di musim kemarau. Ya, ada penelpon? Ya, halo.
5: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, dengan siapa, Pak?
5: Sama Bayu nih.
2: Pak Bayu, ya, silakan Pak Bayu.
5: Bilang ini sama narasumber siapa, Pak Nurwendi ya?
2: Iya, Pak Nurwendi ya. Dan juga Pak Panyodi.
5: Pak Panyodi dari mana kota?
2: Damkar Tanjung Uban, Pak.
5: Oh, Tanjung Uban. Oh, berarti dia ganti arwah, Pak arwah nih, Marsadi mungkin itu ya?
3: Siap, siap. Benar, Pak. Itu senior saya, Pak.
5: Benar.
3: Betul, betul, Pak. Betul.
5: Saya juga dulu pernah di damkar.
2: Iya.
5: Tapi waktu itu damkarnya masih di bawah PU, Kabupaten Kepulauan Riau.
3: Iya, iya.
5: Itu ke kantornya damkar masih di depan Dendang Ria, isinya Sutami.
2: Iya.
5: Habis itu dipindahkan ke Satpol. Nah, di situ kami dapat proyek mobil damkar tuh ada 4. Yang 10.000 liter sama yang 5.000 liter. 10.000 liter 2, 5.000 liter 2. Apakah masih berfungsi atau tidak? Saya pun tak tahu ya. Okay. Memang kalau tugas damkar ini memang nampak dia ringan, tak ada kerja, tapi kalau ada kebakaran, saya pun maklum.
2: Dan nyawa taruhannya ya, Pak ya?
5: Kenapa?
2: Dan nyawa taruhannya ya.
5: Nah, itu tahun ini saya lupa, tahun ini pun saya lupa, itu pernah di, dulu di Batu Dua itu namanya Pinang Indah. Kami pernah di situ juga madawan api. Pernah di ya, itu memang nyawa taruhannya memang. Cuma itulah kadang-kadang kalau musim sekarang ini kalau kebakaran airnya itu yang agak sulit. Nah, tapi mudah-mudahan kalau di Bintan, ini jaraknya tuh cukup jauh soalnya. Yang kita kasihankan kalau kebakarannya dekat daerah Brakit, yang dari Uban menuju ke sana pun tak mungkin, dari Topaya pun dekat Topaya, tapi kan jaraknya lumayan juga. Apalagi yang dari Kijang kan itu yang jaraknya kita Bintan ini jaraknya jauh-jauh itu. Seharusnya mungkin Pak Bupati kita lebih ngerti lah, minta tolong lah, siapkanlah pos-pos damkar tuh, nambahlah mobil damkar. Memang damkarnya tempatnya basah, memang agak hati-hati. Di damkarnya banyak orang masuk ke dalam jeruji kan, gara-gara damkar. Betul.
2: Oke, baik. Mungkin
5: soalnya kalau dapat damkar tuh memang dikawal atau di Gunung Kijang itu ditaruh. Tadi Bapak dapat dekat pos, dekat kantor pariwisata. Soalnya rawan-rawannya dekat daerah situ, macam di Lago gitu. Lago ya oke lah. Dia punya damkar dekat Uban. Uban banyak tuh dia punya pembantu kan. Kalau di Kijang masih ada juga lah pembantu Tuapaya. Kalau yang di sana itu yang kita kasihan. Saya kasih damkar ini, saya baca Pak Nurwendi yang ganti arwah Marsadi tahu banyak tahu. Soalnya saya dari situ juga. Saya kan dulu dari kantor pati juga tahu saya.
2: Oke.
5: Mudah-mudahan lah Damkar Bintan lebih baik lagi lah ke depannya.
2: Oke, baik.
5: Di bawah pimpinan Bu Ramlah kita ini kan.
2: Siap, baik.
5: Untuk Pak Nur Wendy sama Bapak apa Mas tadi satu lagi?
2: Pak Panyodi, Pak.
5: Pak Panyodi mudah-mudahan sehat selalu lah panjang umur ya. Ya. Makasih Pak. Lebih baik lagi ke depannya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin di belakang Pak Bayu ada penelpon lagi? Oke, baik. Mungkin sambil menunggu penelpon yang lain, mungkin mungkin bisa ditanggapi sedikit nih mungkin harapan dari masyarakat nih terhadap Damkar nih Pak Panyodi ini seperti apa nih Pak?
3: Ya, terima kasih Bu Pidia. Untuk Pak Bayu, salam kenal Pak, saya Panyodi, Tanah Tanjung Uban. Almarhum Pak Marsadi itu senior saya, mantan kepala UPT Damkar Tanjung Uban. Waktu itu saya selaku kasubaknya. Sekarang saya menggantikan beliau untuk tugas di Tanjung Uban. Nah, begitu Pak Bayu. Jadi di sini harapan kami memang Pak Bayu, kami tetap terlalu semangat ya untuk masyarakat khususnya. Terima kasih yang sudah memberikan kami motivasi, semangat untuk tetap siaga, berjaga-jaga untuk menjaga wilayah dan juga masyarakat sekitar kita yang memang membutuhkan bantuan. Karena mungkin sekarang Damkar itu tugasannya tidak hanya ngurusin api, juga melayani daripada urusan yang lain. Mungkin Pak Bayu sendiri tahu, sedari di Kota Tanjung Pinang juga, rekan-rekan kami juga di situ, itu melayani apa yang menjadi laporan ke kami. Jadi memang cukup berat, dan harapan kami dari masyarakat juga mendukung kami terhadap apa-apa yang kami lakukan demi semuanya untuk menjaga wilayah kita untuk tetap aman dan nyaman. Begitu Pak Bayu.
2: Baik, Pak Panjuri tadi juga Pak Bayu ada menyinggung sedikit tentang air nih. Nah, kalau di Damkar Tanjung Uban sendiri nih dengan pasokan airnya seperti apa? Terutama di musim kemarau ini kita tahu juga kesulitan air nih Pak ya.
3: Iya, kalau kami sendiri memang sulit juga Bu sebenarnya. Kalau sumber air memang selama ini kita mengarah kepada Desa Lancang Kuning. Di situ tempatnya PDAM, tapi Bu tahu sendiri sekarang juga musim kemarau, kekeringan, itu susutan atau menyusut air cukup jauh. Jadi kami selalu minta sedot di situ. Dan juga dengan ada parit yang mengalir itu kami sedot di situ. Dan beberapa waktu lalu itu juga menjadi kekeringan. Memang utama kami memang kendalanya air. Air. Dan kami sendiri, di kantor kami sendiri, UPT Damkar Tanjung Uban, itu sedang saya juga berupaya kemarin menyampaikan ke pimpinan untuk diadakannya sumber air lah di kantor kami. Mungkin sumur bor yang bisa kami tampung di tandon. Jadi kami kalau kerja itu tidak harus mencari air setelah pulang ke kantor, harus cari dulu istilahnya. Jadi supaya kita tetap bisa melayani masyarakat dengan kondisi air yang ada di sumber kantor kita sendiri.
2: Oke, okay, baik. Pak Panyudi kita tahan dulu. Okay, terputus. Okay, mungkin bisa ditelepon kembali. Tadi ada penelpon.
3: Ya.
2: Okay, baik. Baik, sambil menunggu juga kita ke Pak Nur Wendy nih. Pak Nur Wendy mungkin tanggapannya tentang Pak Bayu tadi mungkin harapan besarnya terhadap Damkar nih dalam penanganan kebakaran di musim kemarau saat ini nih.
4: Ya, terima kasih Bu Bidianti. Salam komando Pak Bayu. Mengenai apa yang tadi yang disampaikan oleh Pak Bayu, intan ini kan cukup luas. Artinya kita kan punya tiga wilayah. Wilayah kerja, wilayah kerja dalam penanganan kebakaran. Yang pertama UPT Tanjung Uban. Tanjung Uban itu mempunyai empat kecamatan tuh yang dilayani dalam masalah kebakaran. Papaya kalau tak salah waktu kemarin saya di sana, Gunung Pijang, Tua Paya, ada empat. Bintan Timur yang kami layani empat kecamatan. Jadi gini, sekarang ini kan sudah terbentuknya 3 UPT ini. Hmm. Masing-masing UPT kan membawahi beberapa kecamatan. Hmm. Kalau waktu saya di Tuapaya, itu saya layani 4 kecamatan. Seandainya terjadi di wilayah Gunung Kijang, maka saya minta saat ini diaktifkan Satgas Karhutla di desa. Artinya supaya kalau kejadian di wilayah sana, mereka dulu yang menangani. Karena wilayah kerja kita ini kan cukup jauh nih, Bu. Apabila terjadi di Tuapaya, begitu juga di Pindan Timur. Kalau terjadi di Pindan Timur, itu kan ada perbatasan antara Gunung Kijang sama Kijang. Nah, kalau terjadinya di wilayah di perbatasan, kita saling backup apabila terjadinya kebakaran. Kalau untuk saat ini, antara Tuapaya sama Pindan Timur, kalau terjadi kebakaran, saling kontak, saling backup. Sehingga permasalahan di lapangan cepat terselesaikan.
2: Oke. Pak Nurwin, kalau masalah air nih gimana nih? Kalau untuk di Damkar Bintan Timur ini, apakah ada kendala, Pak? Terutama di musim kemarau ini, Pak?
4: Untuk saat ini, Bu, ya. Untuk saat ini kebakaran yang terjadi apabila damkar dalam pengisian air, kalau untuk khusus untuk di wilayah Bintan Timur, alhamdulillah masih bisa tercover. Artinya kita mempunyai dua danau. Pertama Danau Kota, yang kedua waduk. Waduk Sengenam. Untuk saat ini damkar masih bisalah kalau untuk untuk mengisi armada dalam kondisi saat sekarang ini. Tapi tak tahulah, Bu, ya, ke depannya tak seminggu lagi, dua minggu lagi. Nah, karena cuaca ini kan cukup panas nih, Bu. Kekeringan kan cepat menyusut.
2: Nah, kalau untuk ada sih tantangan di Damkar Bintan Timur ini dalam terutama dalam penanganan kebakaran ini, Pak.

0: Kita ke Pak Panyuli. Pak Panyuli, mungkin apa sih yang harus dilakukan masyarakat nih, terutama dalam untuk bersama-sama menjaga terutama di musim kemarau ini, untuk bersama-sama mencegah kebakaran, terutama kebakaran hutan dan lahan ini nih, Pak?
1: Ya, kalau di sini saya menghimbau kepada masyarakat, Ibu. Karena kan kalau sudah kebakaran hutan dan lahan, itu pasti ada pemukiman nih yang berdekatan. Himbauan saya untuk masyarakat selalu membersihkan seputaran rumah atau pemukiman yang ada, supaya akibat terjadinya nanti kebakaran itu tidak merambah sampai ke pinggiran rumah. Jadi itu harus dijaga. Kedua, selalu siapkan minimal 1 drum, 2 drum air untuk antisipasi. Ya, karena kita ini kan kita nggak tahu nih. Tadi menunggu bantuan ya dari pemadam, mungkin bisa diantisipasi dengan tadi. Tapi kalau memang itu tidak disiapkan, nah ini agak kerepotan juga. Kadang kami menemukan di lapangan, itu rumah ada tapi seputaran itu tidak dibersihkan. Sehingga kan semak-semak atau lalang itu mendekati pinggiran rumah. Itu yang rawan. Kalau api sudah menjalar, ya dia apa yang ada di sekitar dia jilat semuanya. Betul. Nah, seperti itu, Bu, imbauan kami untuk menjaga lingkungan sekeliling agar dibersihkan, supaya menghindari daripada ancaman api itu tadi.
0: Baik, Pak Panyu, mungkin ketika terjadi kebakaran nih, apa sih tiga hal pertama yang harus dilakukan masyarakat, terutama kebakaran hutan dan lahan yang cukup marak saat ini. Nah, sebelum petugas damkar tiba, ini tiga hal utama yang harus dilakukan masyarakat ini apa nih, Pak?
1: Yang jelas pertama, terjadi kebakaran, mereka harus menghubungi kami dulu, agar kami tahu dan memberikan bantuan menuju ke sana. Ya. Yang kedua, ya, itu tadi, mengamati atau menjaga api-api yang ada supaya tidak mendekati rumah-rumah atau pemukiman yang ada. Dan itu pernah terjadi, mereka kompak ya, sambil menunggu bantuan, mereka lakukan itu. Ya, dengan seadanya disiram atau dikepruk supaya itu terantisipasi. Yang ketiga, ya, yang ketiga itu selalu minta bantuan selain damkar, mungkin dari tingkat RT RW. Ya, tingkat satgas desa segala macam, karena kadang begini juga, Bu. Tingkat satgas di desa ini memang bahasanya kewalahan. Tetapi bagaimanapun itu harus kita libatkan. Itu yang utama di lapangan sebelum kami tiba. Jadi harus berkoordinasi dengan pihak desa atau kelurahan di tempat mereka tinggal, supaya mereka bisa mengantisipasi dulu menjelang kami datang. Ya, tapi yang utama awal tadi, hubungi kami segera, ya, sehingga kami bisa meluncur dengan cepat, antisipasi bersama warga yang lain, melindungi daripada hal-hal yang mungkin terjadi dengan jelatan api yang ada mendekati pemukiman.
0: Oke, baik. Baik, Pak Nurwendi, Pak, mungkin apa nih pesan dari Damkar Bintan Timur ini kepada masyarakat agar bersama-sama mencegah kebakaran saat ini nih, Pak?
2: Pesan kita khususnya, Bu, ya, khususnya masyarakat Bintan Timur. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Bintan Timur untuk saat ini, untuk tidak membakar atau membakar sembarangan lah, kan gitu, Bu. Membakar, kadang-kadang masyarakat ini lupa dia, Bu. Kadang-kadang dia sudah membakar, dia lupa. Kadang-kadang dia lupa, dia tinggal. Yang banyak terjadi, yang seperti yang kita alami, begitulah yang terjadi selama ini. Masyarakat ini kadang lalai dia. Lalai, dia membakar, setelah bakar ditinggalkan dia, sehingga muncullah api. Muncul api, kobaran api yang cukup besar, kewalahan, baru sibuk menelpon damkar. Tapi tetap, namanya kebakaran, damkar selalu standby, artinya 1x24 jam dalam pelayanan terhadap masyarakat.
0: Oke, baik, Pak Nurwendi, mungkin apa sih kesalahan yang paling sering nih yang dilakukan masyarakat yang dapat menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran hutan dan lahan, yang perlu dihindari nih, Pak?
2: Yang perlu dihindari masyarakat itu tadi, Bu. Nah, yang mereka ini selalu membakar, Bu, membakar kadang baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kalau sengaja ini kan, itu sudah jelas, artinya membakar sampah itu kan bunga-bunga apinya kan terbang, Bu. Terbang kemana-mana tuh. Terbang sehingga menimbulkan percikan api, sehingga menimbulkan akibatnya kebakaran. Apalagi saat ini kebakaran ini kan mudah terbakar dengan lahan yang cukup kering, akan merambas kemana-mana.

0: mana.
1: Dari segi faktor sengaja. Kalau faktor tak sengaja ini boleh dikatakan kalau kita perhatikan itu kan terjadinya setiap hari. Bisa siang, bisa sore, bisa malam. Itu faktor. Faktor sengaja membuka atau membuka lahan secara sengaja, Bu.
0: Oke, baik. Baik, Pak Nurendi, mungkin dari Damkar Bintan Timur ini, apakah ada peningkatan patroli atau kesiapsiagaan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan kebakaran hutan dan lahan ini, Pak?
1: Kalau khusus Damkar selalu memberikan imbauan kepada masyarakat pada saat patroli, memberikan imbauan untuk kepada masyarakat untuk tidak membakar, istilahnya membakar, kadang itu tadi bahasa yang saya sampaikan, bahasa membakar tadi selalu ditinggalkan, Bu, yang sering terjadi kebakaran itu, Bu. Sekali lupa dia membakar, dia tinggalkan dia. Nah, dia tak tahu nih api ini sudah, bunga api sudah sampai kemana-mana, sehingga terjadilah kebakaran yang cukup besar yang terjadi selama yang kita amati dalam kebakaran khususnya di Bintan Timur, Bu.
0: Oke, okay. Baik, Pak Nurnya, kalau di Bintan Timur sendiri nih, untuk ketika masyarakat nih melihat titik api nih, Pak, mungkin apa nih yang harus masyarakat lakukan ini, Pak?
1: Cepat menghubungi Damkar. Cepat menghubungi Damkar, cepat menghubungi, kita kan punya Satgas, Bu. Artinya di Satgas itu kan terdiri dari RT RW, Pak Camat, Pak Lurah, kepolisian, TNI. Mereka kan saling berkoordinasi ke Damkar. Mohon minta bantuan apabila terjadinya kebakaran di suatu tempat. Cepat merespon, Bu, kita, Bu. Maka saya bilang kalau untuk di Bintan Timur kalau kebakaran sangat terkonek cepat sekali. Lapor ke Damkar, lapor ke Satgas, lapor ke RT RW, karena kita di dalam Satgas itu semuanya lengkap semua, Bu. Ada semua.
0: Terima kasih. Mungkin bisa disampaikan nomor yang dapat dihubungi nih, Pak.
1: Kalau nomor kontak Damkar Bintan Timur, Bu, ya. Nomor kontak Damkar Bintan Timur berapa ini? Ya, bentar, Bu, ya. Nomor telepon, Bu. Ya. Nomor telepon Damkar.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ah.
2: 0771
1: 46 11 202.
0: Oke, berarti kod nomor itu yang dapat dilaporkan masyarakat ketika melihat ada titik api, ya, Pak, ya?
1: Benar, Ibu. Ini nomor kontak telepon pemadam kebakaran Bintan Timur 1x24 jam.
0: Oke, baik. Baik, mungkin kita ke Pak Panyudi lagi nih. Pak Panyudi, kita lihat kan bahwa untuk musim kemarau tahun ini nih cukup panjang nih, Pak.
3: Ya,
0: mungkin betul, tentu juga dilakukan pemetaan nih, Pak, ya. Mungkin seberapa besar nih potensi kebakaran yang diperkirakan terjadi di musim kemarau tahun ini nih, Pak?
3: Itu kalau di wilayah kami, Bu, tuh ya, itu memang banyak lahan kosong, ya. Itu yang terjadi di sepanjang jalan lintas barat. Di Busung itu, jalan Busung itu memang pemukiman jauh, tapi ada beberapa pemukiman-pemukiman, dan itu juga jumlahnya tidak sedikit, ya, ya, puluhan hektar segala macam itu, ya. Jadi memang kalau kami sudah terbakar tuh kami lakukan pemetaan, ya, yang sering terjadi. Jadi kalau laporan masuk kita sudah tahu, sudah paham di mana ini yang terbakar dan itu terbakar kembali. Biasanya seperti itu. Jadi kalau untuk mengantisipasi itu, kebanyakan itu lahan-lahan itu kan dimiliki oleh pihak-pihak PT. Ya, itu kami selalu menghubungi dan meminta mereka juga untuk mengantisipasi, membantu. Apabila terjadi kebakaran, minimal kami minta bantuan personil dari mereka. Ya, itu kalau terjadi di Tanjung Uban itu biasanya itu di kawasan itu di lahan PT SBP yang sepanjang kita mau ke Tanjung Pinang lintas barat dari Tanjung Uban itu, ya, di sepanjang jalan Simpang Busung itu. Nah, itu memang cukup luas. Ya, sampai nanti itu terjadi lagi masuk ke arah Busung, Kuala Simpang. Ya, itu cukup luas, Bu. Kalau memang itu perempuan, hitungan puluhan, itu bahkan bisa ratusan hektar di situ. Kalau terjadi, cuman memang itu terjadinya lahan kebanyakan kosong.
0: Kosong.
3: Kalaupun ada, mungkin 1-2 itu gubuk atau yang pemilik kebun atau segala macam. Itu dia.
0: Oke, baik. Baik, Pak Panyodi dan juga Pak Nurul, ini di Tanpa Terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin silakan closing statement-nya, Pak.
3: Ya, saya dari Tanjung Uban ya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sembarangan karena bisa menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Untuk Damkar Tanjung Uban, segera hubungi kepada kontak kami di by WA ataupun 0831 40 66 22 33. Ya, cukup dimudah. Untuk kantor sendiri 0771 465 1295.
0: Oke,
3: ya, siap. Itu tadi.
0: Baik, mungkin Pak Nurwendi silakan closing statementnya, Pak.
1: Kalau Bintan Timur sudah kita sampaikan untuk kontak pemadam yang tadi baru kita sampaikan apabila terjadi kebakaran, karena kantor kita 1x24 jam, anggota selalu standby di pinggir jaga. Maka apabila ada telepon masuk, artinya ada kebakaran. Dan juga di kontak-kontak telepon perorangan, mungkin masyarakat Bintan Timur semua sudah tahu, Bu, karena mereka memegang 100% anggota pemadam.
0: Oke, siap, baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Nurwendi atas waktunya untuk berbagi informasi di sore hari ini bersama RRI.
1: Baik, terima kasih, Ibu.
0: Baik, terima kasih juga ke Pak Panyodi atas waktunya nih, Pak, di sore hari ini untuk berbagi informasi. Semoga ini dapat bermanfaat di masyarakat ya, Pak, ya.
3: Ya, terima kasih, Bu Bidawati. Ya.
0: Oke. Baik, pendengar, demikianlah dialog kita tentang cegah kebakaran di musim kemarau. Tentunya dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa mencegah kebakaran merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita lebih berhati-hati dalam menggunakan api dengan tidak membakar sampah sembarangan dan juga segera melapor ketika terjadi kebakaran. Karena dengan kepedulian dan kerjasama kita dapat menjaga lingkungan tetap aman dan terhindar dari bahaya kebakaran. Baik, saya Vidawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15. RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pemko Pekanbaru minta camat hingga RT RW ikut memantau perizinan bangunan. Setiap bangunan baru akan dicek status PBG-nya. Arwi Surya Maja melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat pengawasan terhadap perizinan bangunan melalui penerapan sistem monitoring partisipatif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap bangunan yang berdiri di wilayah Kota Pekanbaru telah memiliki izin sesuai aturan, termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Pekanbaru, Zaki Helmi, mengatakan pihaknya telah melakukan rapat dan mulai menjalankan program monitoring tersebut. Melalui program ini, DPM PTSP dapat ikut membantu melakukan pengawasan terhadap keberadaan bangunan baru di Kota Pekanbaru.
2: Kita sudah melakukan rapat secara umum. Kami PTSP secara partisipatif sudah memulai semacam kegiatan kami namakan monitoring partisipatif. Jadi kita dari internal PTSP itu melakukan pemberian atau pengumpulan informasi di rumah sekitar masing-masing. Jadi ada bangunan yang baru, difoto, kemudian di-sherlock ke saluran yang kita sediakan, saluran WA. Kita mudah saja. Dengan database kita, database sistem informasi geografi kita, kita kumpulkan data ini, kita olah mana yang sudah berizin maupun tidak berizin.
1: Sementara itu, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Syamsur, mengatakan Pemkot Pekanbaru juga akan memanfaatkan peran RT dan RW dalam melakukan pengawasan di lingkungannya masing-masing.
3: Dan sebenarnya kita ketahui, Bapak Wali Kota sudah merencanakan untuk pemberian smartphone, pemberian HP kepada seluruh RT dan RW. Ini tentunya menjadi salah satu alat bagi kita untuk melakukan pengawasan terkait dengan seluruh proses perizinan yang ada di Kota Pekanbaru.
1: Dengan melibatkan perangkat lingkungan dan dukungan teknologi, Pemkot Pekanbaru berharap pengawasan terhadap perizinan bangunan dapat berjalan lebih baik. Pemerintah juga memastikan pembangunan yang berlangsung sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Demikian, Alu Surat Maja melaporkan.
0: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap pelaku pengedar narkoba ratusan pil ekstasi disita. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Seorang pemuda berusia 19 tahun yang diduga berperan sebagai pengedar diringkus pihak kepolisian. Dari tangan pelaku, polisi menyita 207 butir pil ekstasi yang dikemas dalam 3 jenis warna berbeda. Pelaku diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru di pinggir Jalan Bina Widya, Gang Bangau Jaya, Kelurahan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut. Berawal dari informasi tersebut, pihak kepolisian melakukan undercover by dan langsung melakukan penangkapan.
5: Setelah kami interogasi terhadap tersangka inisial AS, bahwa barang bukti prestasi sebanyak 207 butir tersebut diperintahkan oleh inisial MM yang kami tetapkan DPO, yang sampai sekarang masih kami kembangkan di mana keberadaannya.
4: Kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto, menilai pengungkapan terhadap pelaku AS harus dikembangkan untuk membongkar struktur jaringan di atasnya. Penangkapan pengedar di lapangan belum tentu menyelesaikan persoalan apabila pemasok dan jaringan distribusinya masih beroperasi.
6: Ini merupakan hal baik ya, dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru. Meskipun mungkin yang terlihat kan jumlahnya kecil yang tertangkap. Tapi dari yang kecil-kecil ini setidaknya itu membuat masyarakat tahu betul bahwa polisi itu bergerak kok. Polisi itu ada, polisi itu berusaha untuk minimalisir tindak kejahatan narkotika yang ada di Kota Pekanbaru pada khususnya. Jadi kita patut untuk mengapresiasi dulu pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah mencoba bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memerangi hal tersebut.
4: Saat ini pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mapolresta Pekanbaru untuk menjalani proses lebih lanjut. Polresta Pekanbaru memastikan pengungkapan ini masih akan terus dikembangkan dan terus memburu pihak yang diduga memasok narkotika kepada pelaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sempat menaikkan kasus ISPA dan beberapa penyakit lainnya. Kondisi terakhir sejak hujan, kabut mulai menurun dan udara kembali normal. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Iqbal.
7: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut terjadi di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang sempat menyelimuti sejumlah wilayah di Bengkalis. Salah seorang warga, Rudi, mengaku mengalami flu sejak beberapa hari terakhir ketika kabut asap melanda Pulau Bengkalis. Namun kondisi udara saat ini mulai membaik setelah hujan turun.
8: Saya gejalanya ada, tapi belum ISPA, maksudnya masih batuk gitu kan, berpengaruh gitu. Tapi dengan turunnya hujan semalam, mudah-mudahan bisa memadamkan titik api gitu.
9: Titik api, ya. Berarti hari ini ada kira-kira gejala flu-nya kapan?
8: Flu-nya ini yang kemarin, jadi sekarang kan, nah, kalau ibaratnya masa pemulihan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Irawadi mengatakan peningkatan kasus ISPA memang terjadi dalam 2 hingga 3 hari kemarin, namun peningkatan tersebut belum tergolong signifikan. Berdasarkan rekapitulasi harian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, kasus ISPA pada 26 Agustus tercatat 51 kasus. Jumlah itu meningkat menjadi 63 kasus pada 27 Agustus dan kembali naik 76 kasus pada 28 Agustus. Selain ISPA, Dinas Kesehatan juga mencatat penyakit lain yang berkaitan dengan dampak kabut asap seperti pneumonia, konjungtivitis atau iritasi mata, iritasi kulit, dan asma. Jika seluruh kasus tersebut dijumlahkan pada 26 Agustus tercatat 60 kasus penyakit terkait dampak asap. Angka tersebut meningkat menjadi 77 kasus dan pada 27 Agustus kembali naik menjadi 87 kasus pada 28 Agustus.
8: Nah, kasus ISPA ini dia meningkat, cuma tidak begitu signifikan lah peningkatan. Cuma tetap meningkat ya, dalam 2-3 hari ini kan, dan 3 hari terakhir meningkat. Cuma tidak meningkat secara signifikan. Nah, namun demikian, tetap juga kita menjaga kesehatan, terutama mengurangi aktivitas di luar rumah, kemudian banyak minum air putih betulnya. Cuaca panas dan kabut ini harus banyak air putih agar cepat terurai dah. Terurai yang terhirup dalam tubuh, cepat terurai melalui proses ditumbuh itu.
7: Irawadi juga mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan terutama dengan mengurangi aktivitas di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih jika asap masih ada. Dengan kondisi hujan yang mulai turun dan kabut asap berangsur menurun, masyarakat diharap tetap waspada serta bersama-sama menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Persiapan peserta kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis terus dimatangkan. Seluruh peserta disebut telah terkonfirmasi termasuk jadwal keberangkatan dan moda transportasi. Panitia kini mematangkan teknis kedatangan hingga kepulangan peserta. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Persiapan kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis memasuki tahap akhir. Salah satu yang terus dimatangkan yaitu kesiapan dan mobilitas peserta selama mengikuti kegiatan. Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polbeng Larbil Hadi mengatakan seluruh data peserta sudah direkap dan dikonfirmasi. Konfirmasi tersebut meliputi kehadiran peserta, jadwal keberangkatan, hingga moda transportasi yang akan digunakan.
11: Kapan berangkatnya, kapan naik apa sudah terkonfirmasi, terus terkait dengan transportasi juga sudah dikoordinasikan dengan Dishub, siang ini koordinasi dengan Polres terkait dengan keramaian.
10: Koordinasi transportasi juga dilakukan untuk memastikan peserta dapat dilayani sejak tiba hingga meninggalkan Bengkalis. Ketua Panitia KKI ke-13 Budi Santoso mengatakan panitia telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Bengkalis terkait kedatangan, transportasi, hingga kepulangan peserta. Panitia juga akan memberikan tanda khusus kepada peserta untuk mempermudah pengaturan mobilitas termasuk saat peserta akan menggunakan transportasi laut.
11: Juga sudah kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan, nanti seperti apa teknisnya di lapangan sudah kami dilakukan koordinasi, nanti peserta akan dikasih tanda
8: supaya nanti dapat prioritas untuk masuk ke kapal terlebih dahulu.
10: Meski sebagian besar kebutuhan transportasi telah dipersiapkan, panitia masih mematangkan teknis penjemputan peserta dari bandara. Koordinasi dengan pihak Angkasa Pura masih dilakukan agar kendaraan yang membawa peserta dapat memasuki area bandara sesuai ketentuan. Panitia memastikan koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk meminimalkan kendala saat peserta mulai tiba di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Hujan yang kembali mengguyur Batam dalam beberapa hari terakhir belum menjadi alasan untuk menganggap ancaman karhutla telah berakhir. BMKG Batam mengingatkan kondisi lahan yang sebelumnya kering tetap perlu diwaspadai, terutama jika kembali terjadi periode panas dan minim hujan. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
12: Hujan deras sempat mengguyur sejumlah wilayah Batam pada beberapa hari ini. Hujan itu membantu membasahi vegetasi dan permukaan tanah sehingga dapat mengurangi potensi lahan mudah terbakar. Namun, masyarakat diminta tidak langsung menganggap kondisi Batam sudah sepenuhnya aman dari karhutla. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, mengatakan hujan yang turun memang dapat membantu membasahi lahan. Tetapi hujan yang bersifat sesaat belum tentu mampu menghilangkan potensi kekeringan.
13: Kita lihat apabila dia membasahi lahan, tentu juga ini juga sedikit berpengaruh kepada vegetasi yang dibasahi. Tentu hujan yang sesaat ini tidak begitu sangat berpengaruh, namun tentu juga sangat bisa membantu bila terjadi kebakaran di wilayah itu.
12: Menurut Ramlan, kondisi kekeringan di Batam perlu tetap diperhatikan karena pengaruh El Nino masih menjadi salah satu faktor yang membuat kewaspadaan terhadap karhutla belum dapat diturunkan sepenuhnya. Perakirawan BMKG Hang Nadiem Batam, Rizky F., juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran ketika kondisi lingkungan kering dan angin cukup kencang.
14: Karena kering dan anginnya kencang, jadi jangan memakan api, ya betul. Karena berpotensi terjadi kebakaran gitu. Ya, jadi itu mungkin harus lebih waspada lagi dalam aktivitas bakar-bakar atau aktivitas pembakaran itu.
12: Dengan demikian, hujan yang turun saat ini lebih tepat dipandang sebagai salah satu faktor yang membantu menekan risiko, bukan sebagai jaminan bahwa ancaman karhutla telah hilang. Masyarakat tetap diminta berhati-hati terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran terbuka. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan apabila setelah hujan kembali muncul kondisi panas dan periode tanpa hujan yang cukup panjang. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Teknologi kini menjadi peluang penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk, dan meningkatkan daya saing di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin digital. Selengkapnya, Nurul Mahfud melaporkan.
15: Digitalisasi dinilai menjadi salah satu peluang penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan bisnis di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pelaku usaha menjangkau konsumen yang lebih luas sekaligus memperkenalkan produk kepada pasar baru. Praktisi digitalisasi UMKM, Armat Juang, menilai pemanfaatan teknologi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Menurutnya, pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung kegiatan pemasaran, memperluas jangkauan konsumen, hingga meningkatkan daya saing produk.
16: Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini bukanlah hal yang menakutkan atau menjadi pesaing bagi kita selaku pebisnis kecil atau UMKM, tapi gimana kita dapat memanfaatkan berkolaborasi dengan teknologi yang ada untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan juga gimana kita bisa memanfaatkan ini menjadi suatu peluang usaha kita sehingga kita dapat menjadi lebih besar ke depannya.
15: Menurut Armat Juang, tantangan dalam proses digitalisasi bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan pelaku UMKM dalam memahami dan menggunakannya. Karena itu, peningkatan literasi digital menjadi hal penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Kualitas udara di Kota Padang sempat masuk kategori tidak sehat pagi ini dengan nilai indeks standar pencemaran udara mencapai 216. Kondisi tersebut berlangsung sekitar pukul 5 hingga 7 waktu Indonesia Barat dan kembali membaik menjadi kategori sedang pada siang hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Elan Silviasari.
17: Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat menyatakan kualitas udara di Kota Padang sempat masuk kategori tidak sehat dengan nilai indeks standar pencemaran udara ISPU mencapai 216. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan kondisi tersebut terjadi pada pagi hari, terutama sekitar pukul 5 hingga 7 waktu Indonesia Barat. Namun, kualitas udara berangsur membaik pada siang hingga sore hari dan kembali berada pada kategori sedang. Menurut Des Rizal, perubahan kualitas udara dipengaruhi arah angin yang membawa partikulat atau asap ke wilayah Kota Padang. Karena itu, kondisi kualitas udara dapat berubah dalam beberapa jam mengikuti pergerakan angin.
18: Kalau kita lihat di ISPU ya, memang tidak sehat. Saya juga lihat secara visual, terus kalau nanti agak mendekat siang atau jam 11, dia turun tuh. Jadi sedang, kita sedang pelajari juga nih arah angin karena pembakaran di wilayah. Kalau dilihat titik spogi, memang ada beberapa titik yang tingkat kepercayaannya masih rendah sih.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Ferdinand Asmin mengatakan, pemantauan terhadap pergerakan hotspot terus dilakukan secara berkala. Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, sepanjang 24 hingga 31 Agustus 2026 terpantau sebanyak 77 titik api di Sumatera Barat. Jumlah tersebut menurun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 103 titik api. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena munculnya hotspot dapat dipengaruhi berbagai faktor termasuk aktivitas masyarakat dan kondisi cuaca.
19: Tapi ini titik apa kita cek terus dan kurang cek oleh kawan-kawan, ada yang kemudian kejadian itu adalah pembakaran pada lahan jagung masyarakat, lahan jagung yang terbakar, kemudian juga ada peningkatan suhu panas di wilayah industri pabrik ya, mungkin itu ditangkap karena Sipongi menangkap perubahan suhu di lokasi itu. Nah, yang kejadian kebakaran memang sedang kita konfirmasi di Damasraya ini. Banyak itu di Damasraya dan pesisir selatan dan Pasaman Barat.
17: Ferdinand menjelaskan, berdasarkan analisis di lapangan, hotspot dipicu aktivitas pembakaran lahan pertanian masyarakat. Area perkebunan jagung menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian selain peningkatan suhu panas di kawasan pabrik dan industri. Elan Silviasari melaporkan.
0: Peran polisi wanita atau polwan di jajaran Polda Sumatera Barat terus berkembang, termasuk dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian. Sejumlah polwan bahkan dipercaya menduduki jabatan strategis, mulai dari Kapolsek, Kasat hingga Kapolres. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Febian Syafitra.
20: Tidak hanya di bidang-bidang pembinaan, pelayanan, tapi juga sudah masuk ke bidang-bidang operasional.
21: Peran polisi wanita atau polwan di Polda Sumatera Barat kini semakin luas hingga bidang operasional kepolisian. Perluasan peran tersebut terlihat dari kepercayaan kepada polwan untuk menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan Polri. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, tadi pagi mengatakan, polwan saat ini tidak hanya berperan dalam bidang pembinaan dan pelayanan, menurutnya polwan juga telah banyak dilibatkan dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian.
20: Ya, kita lihat, tadi sudah disampaikan bahwa peran polwan saat ini sangat berperan sekali, sangat penting sekali, saling banyak sekali kita lihat contohnya para Kapolsek, para Kasat, Pak Kapolres, ada 3 Kapolres di Sumatera Barat ini. Ini adalah sangat luar biasa, pimpinan Polri, Bapak Kapolri, juga Bapak Kapolda memberikan ruang untuk menaikkan peran polwan di institusi, di organisasi Polri ini.
21: Sementara itu, Perwira Koordinator Polwan Polda Sumbar, Kompol Arisna Aswanti mengatakan, perluasan peran polwan juga diwujudkan melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-78 polwan yang jatuh pada hari ini, Polwan Polda Sumbar dan jajaran melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat.
22: Kami melaksanakan Go to School itu dilaksanakan oleh seluruh polwan, Polda Sumbar dan sejajaran. Jadi ada 19 polres yang melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kami juga kegiatan bakti sosial. Ini ada beberapa. Yang pertama ada donor darah, kemudian ada bakti sosial ke panti asuhan.
21: Arisna mengatakan rangkaian kegiatan HUT Polwan menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan polwan dengan masyarakat. Ia berharap polwan semakin profesional sekaligus dapat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Diduga terlibat jaringan narkotika, seorang oknum pengawas SPBU di Kota Tanjung Pinang berinisial NRP dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang. Laporan lengkapnya disampaikan oleh reporter Rizvan Badrian.
1: Seorang oknum pengawas SPBU di Kota Tanjung Pinang berinisial NRP dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang atas dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka, petugas menyita total barang bukti sabu seberat 17,78 gram. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofyan Rida mengatakan, penangkapan terduga pengedar tersebut berlangsung di rumah kediamannya pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam penggeledahan awal di lokasi tersebut, polisi menemukan sabu seberat 6,23 gram. Pengembangan kasus langsung dilakukan oleh petugas. Hasil interogasi mengungkap bahwa tersangka masih menyimpan sisa barang haram tersebut di dalam sebuah loker pribadinya di area SPBU tempatnya bekerja, yakni sebanyak 11,54 gram.
2: 17,78 gram. Kalau khusus untuk barang ini, pelaku itu menerimanya itu 2 hari sebelum, berarti di tanggal 24 Agustus. Si NM ini dapat dari yang inisial S ini, PO sedang kita dalami, itu menerima 3 paket.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku tergiur menjadi kurir karena dijanjikan imbalan uang sebesar 6 juta rupiah apabila paket sabu tersebut berhasil diantarkan ke lokasi tujuan. Saat ini NRP telah dijebloskan ke sel tahanan Mapolresta Tanjung Pinang.
2: Ternyata disimpan di loker-loker karyawan. Di situ ditemukanlah sabu lebih kurang 11,54 gram.
1: Penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam guna membongkar jaringan penyedia serta pemesan di balik kasus peredaran barang haram ini. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan investor sektor hilirisasi diharapkan mampu membawa efek domino yang positif bagi perekonomian daerah. Reporter Febrian Syah melaporkan.
3: Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, kini mengambil andil strategis dalam rantai pasok industri minyak dan gas migas global. Hal tersebut ditandai dengan ekspor perdana komponen tabung akumulator sel pada pekan lalu. Produk tersebut diproduksi oleh PT Seltek Hidrolik Indonesia yang beroperasi di kawasan Bintan Industrial Estate BIE Lobam, Bintan. Keberhasilan menembus pasar Jerman menjadi bukti nyata komoditas hasil industri di Pulau Bintan mampu memenuhi kriteria dan standarisasi kualitas yang sangat ketat di Eropa. Keberadaan investasi sektor hilirisasi ini juga diharapkan membawa efek domino yang positif bagi perekonomian daerah, mulai dari pembukaan lapangan kerja lokal hingga peningkatan serapan investasi asing di masa depan. Operation Manager PT Seltek Hidrolik Indonesia Muhammad Fadli menambahkan, akumulator sel merupakan cangkang atau bodi luar berbentuk tabung untuk pemenuhan sejumlah spare part perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dan gas. Pada saat produksi perdana itu, perusahaan telah mengekspor sebanyak 19 palet atau setara 200 tabung akumulator sel dengan muatan satu kontainer. Nilai ekspor perdana tersebut sebesar 59.000 euro atau setara dengan 1,2 miliar rupiah.
23: Kami dari PT Seltek Hidrolik Indonesia, kita melakukan ekspor perdana, kita mengekspor akumulator sel. Totalnya ada 19 palet. Satu paletnya kurang lebih total keseluruhan itu ada 200 tabung, total ekspor sekitar 59 euro. Nah, alat-alat kita ini dibuat untuk kebutuhan spare part, oil dan gas. Tujuannya kita membuat tabung pressure, tapi bukan tabung gas ya, yang nanti di dalamnya diisi gasket kemudian udara.
3: Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Perdagangan DKUPB Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, menyebut baik aktivitas ekspor tersebut. Pemerintah daerah bersama pengelola kawasan industri BIE terus berkomitmen mengoptimalkan regulasi dan fasilitas pendukung guna mempermudah akses pasar global bagi para pelaku industri yang berbasis di Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli mengapresiasi kehadiran sekolah rakyat yang akan dibangun di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
24: Adanya penyerahan lahan ini, saya rasa ini menjadi tonggak sejarah
4: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyambut baik dan mengapresiasi komitmen masyarakat serta perantau dalam memajukan dunia pendidikan di Luhak Nantuo. Hal itu disampaikannya saat menerima penyerahan aset hibah lahan awal untuk pembangunan sekolah rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Dalam prosesi tersebut, Wakil Bupati Ahmad Fadli menerima penyerahan dokumen hibah tanah awal seluas 9,5 hektar dari perwakilan keluarga pemberi hibah. Lahan ini nantinya digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan terpadu, di mana saat ini total kesiapan lahan untuk proyek strategis tersebut telah berampung seluas 23 hektar, di mana seluruh lahan bersumber dari hibah keluarga besar Doni Oskaria yang dialokasikan khusus untuk membangun pusat pendidikan gratis berkualitas bagi masyarakat.
24: Apa yang telah dilakukan oleh Niniak Mama Kito di Nagari Tanjung Alam ini juga ditiru di nagari-nagari lain. Kita rasa Tanah Datar akan bisa berkembang dengan luar biasa. Apalagi sekarang sudah ada Pak Doni Oskaria yang juga siap membantu Tanah Datar. Jadi mudah-mudahan langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat dan Niniak Mama Tanjung Alam ini nanti akan diteladani, diikuti, menjadi inspirasi bagi nagari lain sehingga kedepannya Tanah Datar ini banyak pembangunan. Tentu saja pembangunan-pembangunan ini adalah pembangunan yang memberikan dampak manfaat ke masyarakat.
4: Sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat Tanjung Alam diproyeksikan menjadi salah satu fasilitas pendidikan terbesar di Indonesia. Sekolah ini dirancang mampu menampung hingga 3.000 siswa secara gratis, mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alamat Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra, memimpin studi komparatif Diskominfo ke Pekanbaru guna mempelajari sistem pengelolaan informasi publik serta pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan media massa. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri.
5: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang bersama wartawan melakukan studi komparatif ke pemerintah Kota Pekanbaru akhir Agustus kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari sistem pengelolaan informasi publik, digitalisasi layanan, serta pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan media massa di Kota Pekanbaru. Rombongan dari Padang Panjang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Alex Saputra. Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Hari Rizka Perdana beserta jajaran dan sejumlah wartawan yang bertugas di Padang Panjang. Kedatangan rombongan disambut oleh jajaran pemerintah Kota Pekanbaru di Ballroom Balai Kota Pekanbaru. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai strategi komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra menyampaikan bahwa kunjungan ini tidak hanya sebatas silaturahmi antar daerah. Menurutnya, studi komparatif ini penting untuk menambah wawasan jajaran Kominfo dan insan pers dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat. Dirinya berharap hasil kunjungan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan informatika di Kota Padang Panjang. Selain itu, kerjasama dengan media massa juga diharapkan semakin solid, terutama dalam penyampaian program-program daerah kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.
6: Pertama sekali kami ucapkan apresiasi atas teman pemerintah Kota Padang Panjang kepada pemerintah Kota Padang Panjang. Besar harapan kami kolaborasi, inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Kominfo Kota Padang Baru nanti di tengah studi kooperatif kami dari Kominfo Kota Padang Panjang beserta teman-teman media dan press bisa banyak hal yang mungkin nanti ke depan kita sediakan. Kota Padang Baru ini sangat luar biasa hari ini.
5: Alex Saputra menegaskan pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen terus belajar dari daerah lain. Dirinya menilai sinergi antara pemerintah, dinas teknis, dan media massa kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan keterbukaan informasi. Nofri melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menggelar kegiatan orientasi pembinaan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas. Selengkapnya reporter Afrizal.
7: Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna terus melakukan pembinaan bagi tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kadis Kesehatan Kabupaten Natuna melalui Kabid Sumber Daya Kesehatan Zabir saat dikonfirmasi RRI Senin kemarin mengatakan pihak Dinas Kesehatan terus melakukan pembinaan terhadap penguatan kompetensi tenaga kesehatan. Salah satunya dalam melakukan pembinaan kepada kader pesandu yang ada di wilayah masing-masing puskesmas.
8: Pelatihan yang hari ini kita lakukan adalah penguatan kompetensi untuk tenaga kesehatan dalam melakukan pembinaan kader posyandu yang ada di wilayah masing-masing puskesmas. Sebagaimana mereka nanti bisa membina ataupun mengelola posyandu-posyandu yang ada supaya bisa berperan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kompetensinya, pencatatan, pengumpulan data, dan lain-lain. Jadi sebagaimana konsep kader itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi di sini adalah peran kader tadi dalam melayani masyarakat agar tercapai masyarakat Natuna yang sehat, berkualitas.
7: Zabir menambahkan, dalam upaya peningkatan tersebut, pihaknya memfokuskan pada lingkungan internal di dinas kesehatan seperti puskesmas, pustu, dan posyandu.
8: Kami bersinergi dengan di lingkup kami dulu, pertama dinas kesehatan, kedua puskesmas, ketiga ada juga pustu ataupun puskesmas pembantu, kemudian terakhir ada posyandu yang sinergi lintas sektor sebetulnya. Jadi posyandu di bawah DPMD, kami salah satu bidang kesehatan di situ adalah memperdayakan kader posyandu. Memang tahun lalu kita sudah melatih kader posyandu. Jadi kader posyandu itu sudah dilatih dengan kompetensi yang dituntut hari ini. Jadi tidak hanya bisa menimbang ataupun mencatat, tetapi mempunyai kemampuan lainnya, yaitu dalam hal advokasi, dalam hal penyuluhan, kemudian kerjasama, dan lain-lain.
7: Adapun kegiatan orientasi pembinaan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas yang digelar sejak tanggal 3 Agustus 2026 hingga 2 September 2026 di NDR tersebut diikuti oleh sebanyak 3 perwakilan setiap puskesmas yang ada. Diharapkan melalui kegiatan orientasi yang dilakukan, ke depan para kader dapat mengetahui fungsi dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercapai masyarakat Natuna yang sehat dan berkualitas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

0: pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kita sudah tersambung bersama Mas Hayu dari BMKG. Selamat sore, Mas Hayu.
2: Selamat sore, Bang Ardian.
1: Baik, apa kabar sore ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya
1: sehat ya?
2: Baik, Bang.
1: Baik,
2: cerah.
1: Ya, baik. Sedang memang melaksanakan tugas hari ini ya?
2: Iya.
1: Oke, Mas Hayu, informasi cuaca untuk

0: akan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk esok hari pada pagi hari, siang, malam, dan dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, perairan Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter atau rendah. Nah, kemudian untuk di perairan Batam, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami tetap menghimbau untuk waspada potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang relatif kering dan tiupan angin yang relatif kencang. Sekian perkiraan yang dapat kami sampaikan.
1: Ya, Mas Hayu, kalau membicarakan tentang kencangnya tiupan angin, apakah di Tanjung Pinang ini kalau Kepri secara umum itu bisa berpotensi nih terpapar dengan kabut asap di daerah lain misalnya? Apakah ada potensi hal itu?
0: Oke, nah jadi untuk di wilayah Pulau Bintan, termasuk di wilayah Tambelan ya, karena Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Jadi untuk di wilayah kita, untuk yang di Pulau Bintan, itu untuk risiko paparan terhadap kabut asap dari wilayah lain, seperti dari wilayah Lingga atau dari wilayah Riau atau Jambi itu relatif risikonya relatif rendah ya. Nah kemudian untuk yang di wilayah Tambelan, ini risikonya termasuk sedang karena dia untuk di wilayah Kalimantan Barat itu kan juga banyak terjadi kebakaran lahan dan hutan seperti itu.
1: Baik, Mas Ayu. Jadi kita masih cukup bisa terhindar ya dari kabut asap dan dapat kita lakukan antisipasi paling tidak demikian ya.
0: Ya, betul. Untuk sejauh ini di wilayah Pulau Bintan sendiri cenderung relatif lebih aman. Lebih beberapa hari terakhir untuk di wilayah Riau, kemudian di wilayah kita juga terjadi hujan.
1: Baik. Terima kasih Mas Ayu atas informasi cuaca untuk sore hari ini dan selamat beraktivitas.
0: Selamat beraktivitas.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

sampah plastik menjadi masalah yang tidak kunjung selesai jika kita tidak mulai mengurangi penggunaannya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu pertama, biasakan menggunakan tote bag sebagai kantong belanja. Lalu, gunakan tempat makan dan tempat minum daur ulang. Ketiga, mulai gunakan barang pribadi yang berbahan kayu, bambu, besi, atau kertas. Terakhir, biasakan untuk menyisihkan sampah plastik sehingga bisa didonasikan pada kelompok kerja nyata yang melindungi alam dari sampah plastik.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan di Tanjung Pinang sore tentunya masih bersama saya menemani Anda, bersama saya Ardian Huta Barat, dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung, khususnya yang baru pulang kerja ya, sedang dalam perjalanan ya. Semoga saja siaran kami mampu untuk memberikan edukasi dan informasi yang aktual. Baik, pendengar, ada informasi untuk Anda ya. Kita menuju ke Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ya. Semakin di mana memang semakin diperkuat ya posisinya dalam mata rantai industri minyak dan gas minyak dunia. Hal ini ditandai dengan keberhasilan PT Seltek Hidrolik Indonesia melakukan ekspor perdana komponen akumulator sel. Produk tersebut dihasilkan di fasilitas produksi PT Seltek Hidrolik Indonesia. Industri tersebut berada di kawasan Bintan Industrial Estate, Lobam, Kabupaten Bintan. Masuknya produk lokal ke pasar Jerman juga dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi. Investasi ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus peluang bertambahnya investasi asing di Kabupaten Bintan. Operation Manager PT Seltek Hidrolik Indonesia Muhammad Fadli menjelaskan, akumulator sel merupakan bagian berbentuk tabung yang berfungsi sebagai cangkang atau bodi luar dari komponen akumulator. Pengiriman perdana ke Jerman pada pekan lalu menjadi salah satu indikator produk manufaktur yang dihasilkan industri di Pulau Bintan mampu memenuhi persyaratan kualitas dan standar produksi yang diberlakukan di pasar internasional. Pada ekspor perdana tersebut, perusahaan mengirimkan sebanyak 19 pelet dengan total sekitar 200 unit akumulator sel. Seluruh produk tersebut dikemas dalam satu kontainer untuk dikirim ke Jerman. Pengiriman pertama itu, nilai transaksi ekspor tercatat mencapai 59 ribu euro atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Keberhasilan ekspor ini sekaligus menunjukkan semakin terbukanya peluang bagi industri manufaktur di Bintan untuk masuk ke rantai pasok global ya. Itu tadi pendengar informasi ini mengenai tentang di mana Kabupaten Bintan siap masuk industri pengeboran minyak dan gas ya. Dan informasi tadi merupakan dari portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenak.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke Istana, serta pihak Istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbikehawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari laman resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara, karir.agrinasjaladri.co.id, diketahui bahwa saat ini PT Agrinas Jaladri Nusantara hanya sedang membuka program pendaftaran Jaladri Career Book atau database potensial kandidat hingga 31 Desember 2026. Mengutip dari akun Instagram resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara, _agrinasjaladri, masyarakat bisa mendaftarkan diri lebih awal melalui database potensial kandidat di Career Box Jaladri. Dengan bergabung dengan dalam DPC, data dan CV akan tersimpan dalam sistem PT Agrinas Jaladri Nusantara dan menjadi pertimbangan utama saat rekrutmen dibuka.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

goza tú.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankab.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebiar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebiar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan sebuah judul Bangga Menjadi Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Ustaz Muktafin Trenggono, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Kori Egirianto membacakan surah At-Taubah ayat 18. Pada pukul 18:09 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah salat fardu Maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, dan tentunya kesyukuran kita berlebih. Kita di hari-hari memperingati maulid Nabi, dan tentunya ini adalah merupakan keuntungan dan kebanggaan tersendiri. Sehingga dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah nikmat-Nya, dan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di hari-hari setelah peringatan puncak 12 Rabiul Awal. Tentunya ini merupakan kebanggaan karena memang sebuah kelahiran yang biasanya kalau orang menginformasikan bahwa dia diberikan keturunan atau kelahiran, setelah lahir kemudian baru diceritakan, baru disampaikan kepada sanak saudara. Ada rasa bangga dengan kelahiran anaknya. Namun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan setelah lahir, akan tetapi 600 tahun sebelum kelahiran itu sudah disebut-sebut dan sudah dibanggakan. Ya, disebut-sebut. Di antaranya diabadikan di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang namanya Ahmad. Nah, ini disebut di kitab Taurat dan Injil. Artinya jauh ratusan tahun, bahkan ribuan tahun telah disebut-sebut, dibanggakan. Maka kalau umat-umat terdahulu, bahkan para nabi ulul azmi, ingin bisa menjadi umat Muhammad, maka pertanyaan yang harus kita senantiasa tanyakan pada kita adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang bangga menjadi umat Muhammad? Ini. Maka perlu ada jawaban yang kuat, ada jawaban yang pasti. Apakah kita termasuk orang-orang yang bangga? Karena menjadi umat Muhammad bukan hanya kebetulan, akan tetapi ini adalah anugerah yang sangat besar. Maka pada pagi hari ini kita mencoba untuk menggali ada 3 kebanggaan menjadi umat Muhammad. Bagaimana tanda orang-orang yang bangga menjadi umat Muhammad? Yang pertama, orang yang bangga dan cinta kepada Muhammad, yang pertama adalah senantiasa menyebut, ya, menyebut-nyebut namanya. Kalau dalam konteks ini adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? sebagai tanda cinta, tanda bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah senantiasa menyebutnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan bekalan dalam surat Al-Hajjat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka perbanyaklah solawat. Perbanyaklah persolawat dengan penuh penghormatan kepadanya. Maka di sini penting, ya, zikir solawat ini mudah dan ringan. Akan tapi penyakitnya, ya, biasanya lupa. Maka dengan peringatan ini sebagai tanda bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak solawat. Dan dengan solawat ini luar biasa, ya. Dalam hadis juga disebutkan, man shalla 'alaihi salatan sallallahu 'asran. Barang siapa yang berselawat sekali saja kepada Rasulullah, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan balas dengan 10 kali lipat. Subhanallah. Maka dari itu, ini luar biasa. Nah, tinggal bagaimana, ya, bisa kita praktekkan di mana saja kecuali di tempat yang terlarang, ya, seperti di WC, ya, di tempat-tempat, ya. Maka penting, perlu senantiasa membekali diri, ya, bagaimana menjadi orang yang senantiasa ingat zikir, ya, dengan berselawat, dengan berarti sudah zikrullah dan mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua, sebagai tanda kita cinta dan bangga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah dan akhlak Nabi. Kita tidak cukup dengan bersolawat, dengan zikir, ya, sebagai tanda rasa cinta kita dan bangga kita kepada Rasulullah adalah kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, niscaya Allah mencintai kalian. Jadi tanda cinta, tanda bangga menjadi umat Muhammad yang kedua adalah bagaimana kita senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengikuti apa yang disunnahkan, apa yang dicontohkan, peri kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu juga sebagai tanda bukti kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan kita, ya, ini bukan hanya sekedar bagaimana kita hidup, akan tetapi ada SOP-nya, standar operasionalnya, ya, yang dituntunkan lewat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Contoh nyata, ya, dari Rasulullah. Dari hal-hal yang paling kecil kelihatannya. Makan pakai tangan kanan. Makan sambil duduk. Ya, diawali dengan bismillah. Terus, ya, pada sunnah-sunnah, ya, sampai, ya, masalah sholat lima waktu. Masalah segala kehidupan, standar kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan memandai-mandai sendiri, bukan hanya sekedar mengikut. Karena kalau kita tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah secara otomatis, ya, kalau kita tidak mengikuti syarak, tidak mengikuti contoh dari Rasulullah, berarti kita mengikuti contoh syaitania. Maka Rasulullah SAW juga menekankan, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba. La yu'minu ahadukum, Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mengikuti apa yang saya bawa, kata Rasulullah. Seorang tidak akan bisa menyempurnakan keimanannya. Hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Sehingga bisa mengkondisikan nafsunya itu mengikuti apa yang kami bawa. Artinya apa? Bukan kita mengikuti nafsu kita sendiri. Nafsu yang cenderung mengarah kepada yang buruk. Tapi bagaimana kita mengkondisikan hawa kita, nafsu kita untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yaitu adalah sunnah-sunnahnya. Paling hal-hal yang kelihatannya remeh, sampai hal-hal yang paling besar. Nah, bagaimana kita mengikuti contoh-contoh yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Karena Rasulullah diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak Rasulullah yang dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, itulah yang semestinya menjadi panduan hidup kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita supaya menjadi orang yang bangga dan cinta sebagai umat Muhammad, adalah berusaha mendakwahkan. Kita menyebut, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Menyampaikan kepada saudara kita. Ballighu anni walau ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, sampaikanlah apa-apa dariku, hadis, sunnah dariku, walaupun satu ayat, walaupun satu amalan untuk disampaikan. Kalau ini terus menjadi fokus kita untuk menyampaikan, kita mengamalkan kemudian menyampaikan kepada saudara-saudara kita, maka insya Allah dakwah itu akan berjalan. Dan tentunya kita juga harus senantiasa merindukan perjumpaan dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu saat berhadapan dengan para sahabatnya, beliau merenung, beliau menunjukkan rasa gusar dan sangat rindu. Maka para sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Apa yang gerangan yang engkau risaukan ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu. Para sahabat bingung. Apa yang dirindukan? Siapa yang dirindukan oleh Rasulullah ini? Wahai Rasulullah, bukankah kami ada berada di sini ya Rasulullah? Siapa yang engkau rindukan itu ya Rasulullah? Iya. Kamu itu sahabatku, tapi aku rindu saudara-saudaraku. Siapa itu ya Rasulullah? Aku rindu dengan orang-orang yang di belakang nanti. Mereka beriman kepadaku, tapi tidak pernah berjumpa denganku. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan orang-orang yang beriman di belakangan nanti. Apakah rindu ini kita sambut? Apakah kita termasuk orang-orang yang rindu dengan Rasulullah? Atau hanya sekedarnya saja? Maka untuk itu, orang yang bangga dan cinta kepada Rasulullah adalah orang yang senantiasa rindu perjumpaannya dengan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah sangat rindu berjumpa dengan orang-orang yang beriman yang belakangan yang tidak pernah ketemu. Maka untuk itu, mari semoga dalam memanfaatkan sisa-sisa umur kita. Ini kita termasuk orang-orang yang senantiasa mampu menjadi orang yang bangga menjadi umat Muhammad dengan senang menyebutnya. Kemudian senantiasa bersolawat. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah-sunnahnya dan akhlak Nabi. Dan berusaha untuk mendakwahkan syariat, mendakwahkan sunnah Rasul. Dan rindu perjumpaan dengannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku liqauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita ketahui bersama beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ingin mengetahui tutur kata dan cara berbicara beliau. Sebelumnya marilah kita simak penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu berbicara dengan nada cepat. Namun beliau berbicara dengan nada perlahan dan dengan perkataan yang jelas dan terang, lagi mudah dihafal oleh yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau adalah seorang yang rendah hati, lagi lemah lembut. Sangat senang jika perkataannya dapat dipahami. Di antara bentuk kepedulian beliau terhadap umat ialah dengan memperhatikan tingkatan-tingkatan intelektualitas dan pemahaman mereka di dalam berkomunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat penyantun, lagi sabar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat teratur. Untaian demi untaian kalimat tersusun dengan rapi sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Cobalah perhatikan kelemah lembutan dan keluasan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudi mengulangi perkataan agar dapat dipahami. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulangi perkataannya 3 kali agar dapat dipahami. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlaku lemah lembut kepada orang lain. Dengan sikap seperti itulah, orang-orang menjadi takut, segan, serta hormat kepada beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak laki-laki itu berbicara, sehingga membuatnya menggigil ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, tenangkanlah dirimu. Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah putra seorang wanita yang biasa memakan dendeng. Hadis riwayat

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Silakan.
1: Wah, bisa dulu Pak. Bisa.
2: Galon, Makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
3: Ya, Jali. Terima kasih.
4: Ini wangnya.
3: Pas, eh?
4: Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
2: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapak Nda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
3: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
2: Tak payah, Makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
5: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
4: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung Makcik nak lunaskan semua.
5: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
6: Jangan

0: Banjirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh apa enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

hutan. Kabut asap juga dapat disebabkan oleh asap pabrik dan kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur oksida, senyawa organik volatil, dan ozon. Risiko kesehatan menjadi lebih besar bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan seperti asma dan PPOK. Kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih karena kondisi tubuh dan juga sistem pernapasannya lebih rentan terhadap dampak polusi udara. Kabut asap juga dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit, sehingga seseorang bisa mengalami mata perih, berair, gatal, atau rasa tidak nyaman. Jika kualitas udara memburuk, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan dan memantau perkembangan kualitas udara di wilayah masing-masing. Penggunaan masker yang sesuai dan membatasi paparan asap menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan. Masyarakat juga dianjurkan menjaga kondisi tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta memperhatikan kondisi kesehatan anggota keluarga. Apabila muncul keluhan seperti sesak napas, gangguan pernafasan yang semakin berat, atau kondisi kesehatan memburuk, masyarakat sebaiknya segera mencari pertolongan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan sebaiknya jangan mengabaikan gejala yang muncul, terutama pada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang memiliki penyakit pernapasan sebelumnya. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id mengenai tentang kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan mengancam kesehatan, waspadai gangguan pernapasan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti beragam informasi baik dalam maupun luar negeri yang dikemas dalam Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya pergi Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Biar kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot, cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.

0: 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum 1 dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
4: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
1: Baik.
4: Itu aja.
3: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
5: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
4: Tidak ada hubungan apa-apa.
5: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
4: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
5: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
4: Tidak ada.
5: Tidak pernah?
4: Tidak.
5: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
4: Mansur?
5: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
4: tidak.
5: Bapak maupun keluarganya Bapak?
4: Tidak ada.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indramitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
7: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
6: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
8: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
6: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
9: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial dalam koordinasi dengan pilar sosial. Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
6: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
1: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
10: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
11: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
10: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
12: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
11: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russia.
14: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
15: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
14: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
15: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
14: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: But, well, maybe sometimes it's happened.
1: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan untuk selanjutnya pendengar akan kami siarkan sajian mimbar agama Hindu.

Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namo Siddham, Om Sidirastu Tat Astu Astu. Pendengar RRI yang budiman serta umat Hindu dimanapun berada, perkenalkan saya Purwadi, Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Dalam waktu 30 menit ke depan, saya akan menyampaikan Siar Agama Hindu tentang peran dan fungsi serta kemanfaatan pura dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu. Bagi masyarakat Hindu, pura bukanlah suatu hal yang tidak asing. Akan tetapi bagi masyarakat umum, pura baru diketahui sebagai tempat ibadah agama Hindu. Tetapi pada arti yang sebenarnya, pura itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana pura itu berasal dari kata pur, atau bisa disebut dengan kata puri, atau bisa juga disebut dengan puram, yang artinya kota, kota yang berbenteng, kota dengan menara atau istana. Akan tetapi dalam perkembangan di Pulau Bali, istilah pura menjadi khusus sebagai tempat ibadah umat Hindu dalam melaksanakan ritual keagamaan. Sedangkan kata puri ini menjadi tempat tinggal para raja dan para bangsawan. Maka dari itu tidak heran kita temui dan kita jumpai bahwa tempat tinggal para raja atau para bangsawan ini adalah menyerupai benteng yang seperti pada zaman-zaman dahulu. Karena itu adalah tempat tinggal para raja. Umat Hindu dimanapun berada serta pendengar RRI yang budiman, fungsi pura pada umumnya. Pura ini sebagai tempat memuja Tuhan di dalam istilah agama Hindu adalah Sang Yang Widi dengan segala manifestasinya. Untuk yang kedua, pura berfungsi sebagai tempat untuk mendekatkan diri dengan Sang Yang Widi sebagai Sang Pencipta atau Tuhan. Untuk yang ketiga, fungsi pura adalah sebagai tempat dialog atau komunikasi sosial masyarakat dan aktivitas keagamaan. Yang keempat, fungsi pura adalah sebagai tempat mengasah dan mendidik bagi para calon-calon pemimpin. Dalam artian, pura ini sebagai tempat untuk pendidikan. Yang ngetren saat ini disebut dengan pasraman. Seperti keempat fungsi pura di atas, pura juga sebagai pusat kegiatan sosial. Pura juga difungsikan sebagai pelestarian budaya dan seni. Pura juga difungsikan sebagai penyeimbang ekosistem. Pura juga difungsikan sebagai penanda identitas kultural. Pura juga
difungsikan sebagai tempat pencarian solusi. Selanjutnya, pura juga difungsikan sebagai pusat perayaan. Jadi kegiatan perayaan keagamaan di pura sebagai pusat atau sentralnya. Untuk selanjutnya, pura sebagai sarana pemersatu. Untuk umat Hindu, terutama yang di luar Pulau Bali, Pulau Jawa, yang di tempat-tempat yang dalam artian umat Hindunya tidak banyak, pura ini sebagai tempat untuk pemersatu ketika kita sedang melaksanakan kegiatan keagamaan. Ya, pura inilah sebagai media atau tempatnya. Sehingga sesuatu yang kita biasa lakukan di tempat tinggal kita sebelumnya, yang notabene-nya adalah mayoritas umat Hindu misalnya, di perantauan ini sangat berasa. Nilai-nilai akan kekompakan, akan nilai-nilai kekeluargaan itu sangat terasa. Sehingga pura ini berfungsi sebagai sarana pemersatu. Pura juga sangat menentukan sebagai tempat suci. Dan, di dalam umat Hindu, untuk menentukan tempat suci, atau dalam hal ini pura, itu adalah suatu hal yang tidak sembarangan. Perlu kajian, perlu estetika, karena untuk menentukan tempat suci, dalam hal ini pura, itu adalah ada nilai filosofi, sehingga pura yang akan kita gunakan sebagai sumber kehidupan memiliki nilai kesucian serta kesunyian, sehingga siapapun yang datang ke pura untuk melaksanakan kegiatan apapun itu merasa nyaman. Suatu misal, gunung. Gunung diyakini oleh umat Hindu memiliki filosofi sebagai sumber kehidupan. Karena dari gunung itulah kita dapat manfaat yang sangat luar biasa. Suatu misal, selain gunung, untuk menentukan pura juga kita memilih dataran tinggi sebagai alternatif ketika wilayah gunung atau pegunungan jauh untuk dijangkau. Hal ini adalah cara untuk menentukan pura sebagai tempat suci atau tempat peribadatan umat Hindu. Pendengar RRI yang budiman serta umat Hindu dimanapun berada, di dalam pura itu ada tempat-tempat yang mana kita yakini sebagai tempat yang utama. Maka dari itu, di dalam bangunan pura, kita mengenal ada istilah Trimandala. Ada tiga tempat yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Utama Mandala. Utama adalah tempat yang paling disucikan, karena di tempat inilah umat Hindu melakukan ritual pemujaan kepada Idang Sanjang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan disinilah umat Hindu dapat melaksanakan ritual maupun nyanyian-nyanyian pemujaan serta pemimpin upacara
atau kita sebut dengan istilah pemangku. Di utama mandala inilah beliau mimpin persembahyangan terhadap Ida Sanyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa, serta para sulinggih atau pendeta juga melaksanakan japa mantra serta kidung suci sebagai pengantar doa. Di utama mandala inilah tempatnya. Sehingga utama mandala ini adalah tempat yang mana yang paling utama dan disucikan oleh umat Hindu. Bukan berarti tempat yang lain tidak suci, tidak. Tetapi tempat yang paling disucikan. Karena apa? Di dalam utama mandala terdapat adalah bangunan-bangunan suci, yang mana bangunan-bangunan ini adalah

Tetapi di Hindu adalah ini adalah simbol suci pemujaan kepada Sanjang Widi yang utama itu adalah di Padmasana. Di dalam Utama Mandala kita mengenal namanya Ang Lurah. Di dalam konsep ajaran Hindu kita tidak pernah lupa akan silsilah dan juga akan peran pentingnya leluhur kita. Hal ini kenapa? Dibuktikan dengan adanya bangunan suci yang disebut dengan Ang Lurah. Ang itu adalah aksara suci Dewa Brahma sebagai pencipta. Lurah adalah penguasa wilayah. Maka dari itu, Ang Lurah adalah pendahulu kita yang menciptakan yang kalau bahasa kerennya adalah yang babat alas. Dialah yang pertama kali ada di sana. Beliaulah yang pertama kali membangun ada di situ. Sehingga suatu bangunan tempat suci atau pura yang ada saat ini bukan semerta-merta itu datang dengan suatu kebetulan. Akan tetapi dulu pasti sudah ada yang mengawalinya. Sehingga saat ini kita ini hanya menjalankan apa yang sudah ada. Memantapkan kembali. Untuk selanjutnya di dalam Utama Mandala juga terdapat namanya Bali Piasan. Bali ini digunakan sebagai tempat pemujaan dan juga digunakan untuk menyimpan barang-barang yang khusus digunakan untuk ritual upacara. Sehingga di tempat inilah kita menyimpan. Jadi tidak sembarangan kita menyimpan barang yang kita gunakan untuk ritual upacara. Bale Pawedan selanjutnya. Bale Pawedan ini digunakan untuk melakukan pemujaan. Oleh siapa yang melakukan pemujaan? Di sini biasanya istilah kata meweda. Siapa yang meweda? Biasanya yang sering terjadi, Bale Pawedan ini digunakan oleh para sulinggih atau pendeta. Gurunya para pemangku untuk melakukan ritual. Baik melakukan japa, mantra, dan lain sebagainya. Di Bale Pawedan inilah beliau melakukan pemujaan itu. Pendengar RRI yang budiman serta umat Hindu dimanapun berada. Tempat suci selanjutnya setelah tadi adalah Utama Mandala. Yang kedua adalah Madhya Mandala. Madhya ini adalah di tengah. Tempat yang sebelum kita menuju Utama Mandala, kita pasti melewati yang disebut dengan Madhya Mandala. Di tempat Madhya Mandala inilah umat Hindu melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari. Contoh, kita melaksanakan pendidikan, pelatihan, tari-tarian, kegiatan.

0: dan seni, serta untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pendidikan. Disinilah tempatnya. Dan di tempat ini bukan untuk ritual upacara seperti yang di Utama Mandala. Dan di Madhya Mandala ini tidak banyak bangunan-bangunan suci yang berdiri. Karena murni di Madhya Mandala ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Seperti tadi saya sampaikan, ada tarian, ada mungkin kegamelan, ada pendidikan, ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya bukan ritual keagamaan, bukan persembahyangan, itu yang dimaksudkan. Pendengar RRI yang budiman, untuk selanjutnya, bahwa di dalam areal pura, tadi saya sebutkan di awal, kita mengenal Tri Mandala. Untuk yang ketiga, ada yang disebut dengan Kanista Mandala. Kanista Mandala adalah areal pura yang paling bawah atau paling luar, dekat dengan pintu masuk utama. Ya. Maka disebut di sini adalah Kanista Mandala. Kanista Mandala ini adalah tempat bagaimana kita melakukan bersih sebelum masuk ke Madhya Mandala dan Utama Mandala. Di tempat inilah kita melakukan bersihkan diri. Karena apa? Di tempat ini terdapat kita sebut dengan istilahnya toilet, dapur, kamar mandi, ya. Disinilah untuk bersih-bersih diri sebelum kita melakukan ritual yang ada di Madhya Mandala dan Utama Mandala. Jadi Kanista inilah tempat untuk melakukan itu. Pendengar RRI yang budiman serta umat Hindu dimanapun berada, dimensi lain pura dalam Hindu, ya. Pura ini adalah memiliki dimensi vertikal yang ke atas. Artinya apa? Pura ini adalah hubungan vertikal umat Hindu dengan Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa. Karena melalui aktivitas-aktivitas ritual spiritual inilah, maka pura sebagai dimensinya, pura sebagai sarana dan medianya untuk melakukan itu. Dimensi horizontalnya bagaimana? Ya. Hubungan antar manusia sesama warga umat Hindu dan khususnya masyarakat luas melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Seperti saya sampaikan tadi, ada bagian Madhya Mandala untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Artinya, pura memiliki fungsi dimensi vertikal adalah hubungan secara pribadi untuk melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Widiwasa. Di satu sisi atau dimensi lain, dalam hal ini dimensi horizontalnya, pura juga merajut, melakukan hubungan manusia dengan manusia. Disinilah aktivitasnya berjalan. Ya. Jadi, pura tidak hanya sebagai fungsi bagaimana mendekatkan diri, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatannya juga ada. Pendengar RRI serta umat Hindu dimanapun berada, tadi adalah bagian-bagian di dalam pura, disebut dengan Tri Mandala. Sekarang, adakah etika ketika kita memasuki pura sebagai tempat suci? Jelas, di dalam setiap rumah ibadah ada tata cara dan etikanya masing-masing. Dan itu ditentukan oleh pengurus rumah ibadah itu sendiri. Bagaimana tata cara memasuki pura? Yang pertama, tidak dalam keadaan cuntaka. Apa yang disebut dengan cuntaka? Cuntaka di sini adalah seseorang yang misalnya adalah baru melahirkan, yang sedang dalam keadaan kedukaan, bahkan ada ya saudara yang meninggal, apapun itu, serta wanita yang sedang haid atau datang bulan. Kenapa hal ini tidak diperkenankan masuk pura? Karena ada masa-masa di sini, orang yang disebut dengan kedukaan tadi, jangan sampai ketika yang bersangkutan melakukan aktivitas di pura, tetapi tidak konsentrasi, justru mempengaruhi yang lain. Yang tujuannya adalah untuk bagaimana dia memuja kepada Tuhan, justru sebaliknya. Ya, ini yang tidak diperkenankan. Yang kedua, bersih lahir dan batin. Suci, bagaimana kita ketika masuk pura? Maka di dalam umat Hindu kita selalu menggunakan ikat kepala, selalu memakai tali yang kita ikatkan di dalam pinggang atau kita sebut dengan kampuh. Ya. Bertujuan untuk apa? Biar pikiran-pikiran kita, fokus kita ke pura ya pura, tidak memikirkan hal-hal yang di luar itu. Tujuannya untuk apa? Konsentrasi. Tujuan kita ke pura apa? Ya. Maka dari itu, sebelum memasuki Madhya Mandala, Utama Mandala adalah Kanista Mandala, di situ ada toilet, kamar mandi, bersihkan diri kalau kita belum bersih secara jasmani. Kita bersihkan dulu di situ. Ya. Untuk selanjutnya, ini tentang etika. Ketika wanita masuk pura, disarankan untuk mengikat rambutnya. Selanjutnya, dilarang berpakaian tidak sopan. Artinya apa? Kita untuk ke pura tujuannya bukan untuk bergaya, bukan untuk mencari perhatian, tidak. Tetapi berpakaianlah yang senyaman mungkin. Karena tujuan kita adalah bagaimana kita mengucap syukur, berucap terima kasih kepada Tuhan atau Sang Hyang Widi itu. Jadi bukan untuk bergaya-gaya. Terus selanjutnya adalah tidak boleh bersikap yang tidak seharusnya. Misalnya kita berkata kasar, memaki-maki, bergosip di dalam pura, meludah sembarangan di dalam pura. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Ini adalah etika dan tata cara. Mungkin adalah di tempat lain kurang lebih juga sama. Sehingga nilai tempat suci ini ada rohnya di sana. Artinya apa? Ketika kita menjaga kesucian pura, maka nilai-nilai spiritual, nilai-nilai vibrasi kesucian itu akan muncul. Pendengar RRI yang budiman serta umat Hindu dimanapun berada. Seperti di awal saya sampaikan bahwa pura, perkembangan pura untuk sampai saat ini mengalami perubahan. Yang dulu pura kita kenal sebagai tempat yang istilahnya menyeramkan, menakutkan. Ya, mari pelan-pelan kita kurangin rasa itu. Karena apa? Pura ini harus kita jadikan sebagai tempat untuk yang membuat kita nyaman, bukan menakutkan lagi. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini juga Kementerian Agama mengadakan pura ini harus ramah. Apa artinya? Ramah ini pura bisa nyaman untuk siapapun yang datang, termasuk anak-anak. Maka disebut dengan ada program pura ramah anak. Dengan tujuan apa? Pura ini tidak menjadi hal yang menakutkan, membosankan bagi anak. Sehingga senang dia ketika datang ke pura. Dia merasa terkesan, merasa juga nyaman ketika berada di pura. Maka ketika itu sudah terwujud, maka pura ramah anak itu dikatakan sudah terlaksana. Selanjutnya, pura juga harus ramah kepada disabel. Harus ramah kepada siapapun. Dan pengurus pura harus memfasilitasi itu. Sehingga pura ini siapapun yang datang dalam kondisi apapun nyaman untuk itu. Dan pura juga ramah untuk orang-orang yang lanjut usia. Yang jalannya mungkin perlu dibantu. Pengurus pura harus menyiapkan tenaga dan fasilitas itu. Dalam artian, pura ini terbuka untuk siapa yang akan datang ke pura ini. Kepada umat Hindu dimanapun berada, serta pendengar RRI yang budiman, belakangan ini pura tidak hanya didatangin, dikunjungin, atau digunakan untuk umat Hindu saja. Tetapi juga umat lain sudah banyak berdatangan. Sehingga apa? Pura ini juga sebagai tempat kunjungan religi. Umat lain juga ingin tahu apa yang ada di dalam pura. Juga apa yang ada bangunan-bangunan di dalam pura ini. Sehingga pura ini juga terbuka untuk masyarakat umum ketika mau berkunjung. Dengan tujuan apa? Sehingga orang yang datang itu teredukasi. Jadi kita tidak merasa tertutup bahwa pura hanya untuk umat Hindu, tidak. Tetapi umat lain ingin tahu bahwa di dalam pura ini kegiatannya apa, bangunan apa saja yang ada di pura. Itu adalah bagaimana kita mengedukasi bahwa pura ini juga bisa didatangin oleh masyarakat luas. Pendengar RRI yang budiman, demikianlah tentang peran dan fungsi serta bagian-bagian pura dalam ajaran agama Hindu. Semoga bermanfaat, sehingga siar agama Hindu cukup sampai di sini, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian acara dan juga informasi hiburan tentunya. Mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini pendengar, kita akan ikuti drama radio dengan judul Kantor RW, produksi dari RRI Bandung.
3: Drama radio berjudul Kantor RW, naskah karya Yayan Cahyana SP. Anu Mugia sebagai Uneh.
4: Ini saya kebetulan lewat mau ke undangan kampung sebelah, terus ketemu Mang Somad.
3: Nia Iswara sebagai Cici.
5: Iya Mang, kita gusur saja we, gusur lah.
3: Dindin Taryudin sebagai Somad.
6: Kalau Nyi Unehnya mau mah, Mang Somad mah pasti mau atuh.
3: Rana Winata sebagai Dasi.
7: Mana si Somad? Suruh masuk. Somad, kadia, sini kamu.
3: Benny Herdiansah sebagai Jae.
8: Jangan Mang, Cuk. Jangan bertindak sembarangan.
3: Aji Garda sebagai Pak RW.
9: Tenang Pak Dasi, tenang. Kita tidak boleh pakai emosi dalam menyelesaikan suatu masalah.
6: Mau kemana? Pagi-pagi sudah ginding begitu.
4: Mang Somad, itu ada undangan, Mang.
6: Pantesan atuh meni cantik begitu, wangi deh.
4: Ah, bisa aja sih Mamang mah.
6: Nyi Uneh mah memang cantik.
4: Biasa aja, Mang. Banyak kok yang lebih cantik.
6: Tapi dah, cuma Uneh atuh yang cantik mah.
4: Udah ah, Mang, jangan ngomongin itu aja ah.
6: Siap cantik. Uneh udah tahu belum?
4: Tahu apa, Mang Somad?
6: Itu di kantor RW ada rame-rame katanya.
4: Rame-rame apa, Mang?
6: Katanya sih ada orang yang ketangkap.
4: Ketangkap gimana?
6: Orang yang mau nyuri di rumah Cemimin.
10: Uneh, Mang Somad. Lagi pada ngapain? Pagi-pagi udah berduaan. Eloh-eloh.
4: Ini saya kebetulan lewat mau ke undangan kampung sebelah, terus ketemu Mang Somad.
10: Kirain teh mau pergi ke KUA. Aduh.
4: Dasar kamu mah Cici.
6: Kalau Nyi Unehnya mau mah, Mang Somad mah pasti mau atuh.
4: Saya yang gak maunya.
5: Itu ada apa yang di kantor RW rame begitu?
6: Ada orang yang mau nyuri. Katanya, Cici.
5: Nyuri? Nyuri di mana, Mang Somad?
6: Katanya sih di rumah Ce Mimin.
5: Waduh, kasihan Ce Mimin. Cone, Mang Somad, ayo atuh kita ke sana.
4: Cici aja yang ke sana. Cece mah kan mau ke undangan.
5: Sama Mang Somad juga?
4: Ya enggak atuh, Cici.
5: Kirain teh sama Mang Somad mau ke undangan. Aduh, ari Mang Somad kenapa atuh malah bengong begitu? Hayu ke kantor RW.
7: Pak RW, serahkan saja pada warga biar diadili.
8: Jangan, Mang. Kita nggak boleh main hakim sendiri.
7: Alah, pencuri itu jangan diberi ampun. Harus diberi pelajaran.
8: Biarkan Pak RW yang menyelesaikannya, Mang.
5: Mang Nasir, yang jahe.
7: Apa, Cih?
5: Mana malingnya, mana, Mang? Mana malingnya?
7: Tuh, ada di kantor RW. Cici sama-sama juga.
8: Wih, udah mulai barengan nih.
5: Apa kamu, Jae?
8: Enggak, Ce.
6: Katanya malingnya ketangkap.
7: Ye, adik kamu, Somad. Katanya, we. Tuh, malingnya ada di dalam kantor RW.
5: Kenapa Mang Dasim sama Jang Jae enggak masuk ke dalam?
8: Kita enggak perlu masuk, Ce. Kan di dalam ada Pak RW yang menanganinya.
7: Harusnya jangan ditahan di dalam. Keluarin aja, biar kita hajar rame-rame.
6: Itu enggak boleh, katanya Mang Dasim.
7: Pusing saya sama kamu, Somad.
8: Ya memang gak boleh, Mang. Negara kita punya hukum yang gak boleh dilanggar.
5: Padahal, Manya, serahkan saja, weh, sama warga lah.
7: Hah? Hukum. Ya hukumannya digebukin, ditenggelan. Pak RW, keluarin aja malingnya. Serahkan pada warga.
5: Iya, Pak RW. Serahin saja ke warga.
7: Kamu setuju, Cici? Kalau malingnya kita hajar?
5: Ya, setuju. Atuh, Mang Nasim.
8: Ini Mas Sarwana. Memangnya maling apaan?
6: Katanya mau maling di rumah Ce Mimin.
7: Kamu, Mas Somad. Pan itu juga kabarnya dari kamu.
8: Mang Somad mah suka nggak parah rugu.
7: Udah, kita masuk aja ke kantor RW.
5: Iya, Mang. Kita gusur saja, we. Gusur lah.
8: Jangan, Mang. Ce, jangan bertindak sembarangan.
6: Iya, katanya, Kang.
5: Kata siapa, Mang Somad?
6: Ya, kata Jae, katanya.
7: Dasar si Somad. Ampun. Pak RW, kalau seperti ini terus tidak akan selesai.
9: Tenang, Pak Dasir. Urusan itu sudah saya laporkan ke pihak kepolisian.
7: Polisi mana? Pak RW pasti bohong.
5: Jangan banyak cerita lah, Pak RW. Serahkan saja sama kami lah.
9: Sabar, Bu Cici. Pihak kepolisian sedang menuju ke sini. Untuk menghukum orang itu, harus ada saksi, bukti, dan pengakuan.
5: Saksinya kan ada, Pak RW.
9: Siapa saksinya, Bu Cici?
5: Itu, Mang Somad.
7: Mana si Somad? Suruh masuk. Somad! Kak dia, sini kamu.
6: Katanya saya dipanggil ya?
9: Ya, masuk Pak Somad. Apakah Pak Somad tahu waktu maling itu masuk ke rumah Ce Mimin?
7: Nah, sok, jawab Somad.
6: Katanya sih, iya Pak RW.
9: Katanya, kata siapa Pak Somad?
6: Kata warga katanya.
7: Kamu ngomong yang jelas atau Somad?
5: Katanya saja. Kamu ngomong Somad.
9: Jadi Pak Somad tidak menyaksikan langsung kejadiannya?
6: Katanya begitu Pak RW.
7: Kamu ini gak jelas, Somad.
9: Tenang, Pak Dasir, tenang. Kita tidak boleh pakai emosi dalam menyelesaikan suatu masalah.
7: Kesel saya mah sudah kasih Somad ya, Pak RW.
5: Mang Somad teh gimana sih? Katanya menyaksikan, tapi malah katanya.
7: Kamu jadi ikut-ikutan si Somad, Cici.
5: Kenapa ya?
9: Pak Dasir, Bu Cici, masalah ini belum jelas. Tidak ada saksi, juga tidak ada bukti barang yang dicurinya.
7: Bagaimanapun dia tetap maling, M.A.M.A. L.I.L.I.N.G. maling, Pak RW.
9: Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, masalah ini akan kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Jadi, warga mohon tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu silahkan bubar dan kembali ke rumah masing-masing.
7: Somad, Somad, kamu ini selalu membuat masalah.
5: Iya nih, Mang Somad, gak jelas.
7: Jangan-jangan kamu malingin Somad.
6: Saya bukan maling, Kang Dasim.
8: Tenang, Mang Dasim. Jangan malah menuduh teman sendiri.
7: Eh, Somad, kamu tahu malingnya masuk ke rumah Cemimin?
6: Katanya sih begitu, Kang Dasim.
5: Katanya, katinyuh murid Mang Somad. Ah, teberes Mang Somad mah.
3: Demikian drama radio Kantor RW, naskah Yayan Cahyana SPD, teknik rekaman Anugrah Zulhiza, ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.
2: Dengar dimanapun Anda berada untuk malam hari ini, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di Ngobras Bareng Komunitas ya. Untuk hari ini alhamdulillah sudah hadir narasumber kita yang siap memberikan pencerahan ya kepada kita, yaitu ada Ibu Anung Mutiatihak SPSI. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli pertama. Assalamualaikum, selamat malam.
11: Waalaikumsalam.
2: Saya panggil apa nih ya?
11: Panggil Anung aja,
2: Mbak. Anung, ya. Mbak Anung ya. Gimana kabarnya Mbak Anung, sehat ya?
11: Alhamdulillah sehat, Mbak.
2: Alhamdulillah pada malam hari ini bisa menemani Ibu Mirta Yolanda, SPSI, MPSI. Beliau adalah psikolog, kepala Biro Psikologi My Psikolog ya, yang tentu setiap Selasa malam terus ya mengisi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Gimana kabarnya?
11: Alhamdulillah, baik.
2: Sehat ya, alhamdulillah. Nah, kita ditanya tentang narkoba nih ya.
11: Iya.
2: Narkoba ini kita tahu bahwa zat yang bisa merusak generasi, merusak manusia. Dan ini kadang-kadang kita merasa bahwa itu sudah tahu ya, kita narkoba itu merusak, tapi ada saja celah untuk bisa terjerumus ke situ. Nah, tema kita adalah teman, stres, penasaran, pintu masuk atau benteng dari narkoba. Nah, ini tema atau topik yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, tentunya bagi pendengar yang nanti ingin gabung, boleh gabung juga ya lewat telepon atau juga lewat WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baiklah, untuk mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini, saya ke Mbak Anung dulu nih ya. Mbak Anung, kita tahu bahwa narkoba ini sesuatu yang sudah mungkin sulit ya untuk kita basmi. Setiap daerah, setiap generasi pasti ada yang terjerumus ke sana. Tapi sesuai dengan tema kita ini, teman, stres, penasaran. Nah, ini antara ketiga ini sebenarnya yang sering membuat orang itu terjerumus itu yang mana nih menurut Mbak Anung?
11: Iya, baik Mbak Rima. Kalau di kita bicara tentang kejadian di Kota Tanjung Pinang ya, dan untuk khususnya kalangan remaja menginjak usia SMP, itu kebanyakan yang kami temui dan pernah masuk rehabilitasi di BNN Kota Tanjung Pinang itu biasanya dikarenakan oleh lingkungan atau teman sebaya. Nah, kalau biasanya kita kan selalu mengulik ya Mbak, kenapa sih dia apa anak remaja ini atau yang bersangkutan yang kita biasa sebut klien kalau di BNN Kota Tanjung Pinang, kenapa sih bisa terjerumus? Ternyata pas kita melakukan konseling dan cari tahu, di balik itu adalah tentang keluarga. Ya, dia keluarga. Mungkin dia ada tekanan, stres atau broken home. Biasanya kebanyakan yang masuk di kasus di kita di BNN Kota Tanjung Pinang itu seperti itu kasusnya.
2: Artinya mereka itu lingkungan yang memungkinkan ke arah sana berarti ya?
11: Iya betul. Ya. Mayoritas seperti
2: mayoritas
11: itu.
2: Terus latar belakang keluarga juga gitu ya?
11: Iya benar.
2: Nah, untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri ini berapa banyak kasus-kasus yang mungkin usia-usia SMP, SMA atau mungkin pada umumnya itu yang mana yang lebih banyak dominannya yang terjerumus itu?
11: Oke, kalau kita berbicara kasus itu pasti menggunakan data ya Mbak ya? Nah, kebetulan kalau di BNN Kota Tanjung Pinang ini kita menggunakan data yang pernah direhabilitasi. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah itu belum ada anak remaja yang dengan ketergantungan obat atau narkoba yang masuk di BNN Kota Tanjung Pinang. Tapi tahun terakhir itu di tahun 2024 itu sudah ada anak remaja yaitu sudah menginjak SMA itu mengenakan apa menyalahgunakan sabu. Itu sudah pernah direhabilitasi tahun 2024. Tapi untuk rentang waktu tahun 2025-2026 itu sampai sekarang belum ada yang rehabilitasi di BNN Kota Tanjung Pinang. Jadi kalau kasus di BN, di Kota Tanjung Pinang ini mungkin terlihat senyap ya, Mbak ya. Cuma dia seperti batu es dengan bukti banyak ditemukan atau ditangkap yang bahan-bahan seperti kemarin ya
12: itu baru-baru ini,
11: ya, baru-baru ini 2,6 ton tapi untungnya itu belum sempat diedarkan gitu.
12: Artinya narkoba ini sudah begitu masif dan mengkhawatirkan sekali sebenarnya. Jadi kalau kasusnya belum ditemukan gitu ya, belum
11: kalau untuk kasus remaja. Untuk saat ini untuk sampai saat tahun ini, 2026 yang terlapor. Kalau kita kan berdasarkan data yang terlapor di BNN Kota Tanjung Pinang itu belum ada laporan atau rehabilitasi untuk tahun 2026 dengan kasus remaja.
12: Berarti bukan tidak ada ya?
11: Iya, tapi belum terlapor.
12: Belum terlapor. Ya. Tapi indikasi sudah ada kasusnya?
11: Penyalahgunaan sudah ada dan
12: sudah ada
11: pengedar. Ya, cuma kalau
12: itu anak-anak usia?
11: Ya, mohon maaf, kalau SMP. Mohon maaf, kalau pengedar itu ditanganinya di Polres karena ada sat narkoba. Kalau di BNN Kota Tanjung Pinang, kebetulan kami melaksanakan rehabilitasi. Karena untuk penangkapan di BNN Kota Tanjung Pinang itu sudah jadi satu di BNN Provinsi di Batam. Jadi untuk jadi
12: khusus rehabilitasi.
11: Iya betul, ya. Di BNN Kota Tanjung Pinang khusus rehabilitasi.
12: Jadi khusus rehabilitasi ini khusus usia anak atau semua?
11: Enggak, untuk semua usia. Bahkan semua usia. Sudah pernah juga ada usia SD atau dewasa. Karena namanya narkoba ini sebenarnya untuk semua umur usia. Jadi kita menerima untuk rehabilitasi semua usia berbagai jenis penyalahgunaan bahan narkoba kita terima dan itu biayanya gratis. Mungkin ada yang belum tahu bahwa oh rehabilitasi, saya pengen rehabilitasi tapi saya takut nih nggak ada uang.
12: Nanti takutnya bukan rehabilitasi malah ditangkap gitu.
11: Iya, ada betul Mbak. Biasanya saya nanti malah saya kalau nyepuin saya yang kena.
12: Tahu-taunya dituduh pengedar lagi.
11: Iya
12: kan?
11: Betul. Untuk yang pelapor atau yang mau rehabilitasi untuk identitasnya kita jaga. Bahkan anak sekolah pun masih bisa melanjutkan sekolahnya. Jadi yang tahu hanya sekolahnya, teman-temannya tidak tahu. Karena kita begitu keep untuk identitasnya, jadi dia masih bisa mengikuti pelajaran seperti normal.
12: Oke, berarti orang tua, dukungan orang tua juga berarti ya.
11: Iya betul.
12: Baik, saya ke Mbak Mita Yolanda. Nah ini tadi disampaikan oleh Mbak Endung itu pengaruh dari teman-teman. Berarti kalau pengaruh dari teman-teman ini kondisi dari latar belakang yang kita lihat ya, Bu Mirta Yolanda. Ini dari pandangan psikolog sendiri, ini mengapa cepat sekali ya ajakan teman ini, kenapa gitu?
13: Okay.
12: Berarti bukan dia penasaran, kena ajakan ya?
13: Bisa, bisa saja karena ajakan dari lingkungan sekitar gitu ya. Nah itu juga yang sebenarnya itulah kenapa kalau untuk remaja ini masa-masa yang rentan sekali gitu ya. Apalagi kalau kita lihat dari tahap perkembangan psikologi sendiri pada masa-masa remaja usia mungkin dimulai dari masa transisi dari anak ke remaja itu sendiri mungkin di usia 12-13 tahun menjelang sampai dengan usia 24 tahun gitu ya. Nah, itu mungkin masa-masa yang memang sangat riskan sekali untuk ya tadi ajakan atau rasa kepenasaran atau mungkin anak sekarang tuh rasa kekepoan yang paling tinggi gitu. Nah, itu kenapa bisa? Karena mereka sedang mencari jati diri. Tadi juga disinggung sama Mbak Anum gitu ya, bahwa mungkin ternyata faktor utamanya itu adalah dari keluarga gitu. Nah, bisa saja sebenarnya kalau faktor utamanya dari keluarga itu terjadi, mungkin bisa memunculkan akibatnya ada stres pada anak tersebut. Gitu, ada perasaan yang memang membuat dia merasa bahwa tidak nyaman nih. Mungkin apakah stres, maaf kata, mungkin orang tuanya terjadi ada masalah KDRT orang tuanya ya, kita nggak tahu. Atau masalah broken home tadi, perpisahan, divorce dari antara kedua orang tua, akhirnya yang menjadi dampak pada anak. Sehingga anak sendiri merasa tidak nyaman nih berada di dalam rumah. Untuk menghilangkan rasa stres tadi gitu, yang tadinya dalam masa perkembangan mereka masih bingung, saya ini siapa, saya harus seperti apa, di mana mereka juga tidak bisa menyelesaikan masalah untuk dirinya sendiri maupun lingkungan terdekatnya. Itu yang akhirnya mereka mengambil jalan, mungkin jalan untuk bisa menyelesaikan stres awalnya gitu ya, tapi tempat untuk penyelesaian itu mungkin belum tepat, akhirnya menjadi suatu pelarian tersendiri dan ketemulah mungkin lingkungan-lingkungan yang awalnya mungkin terlihat menarik. Awalnya mungkin lingkungan-lingkungan itu melihat terlihat keren gitu ya, dengan usia-usia seperti itu kok kompak banget, pergi jalan-jalan terus. Ternyata di dalam lingkungan itu ada sesuatu misteri yang memang akhirnya menjadi lubang hitam sendiri untuk anak. Yang pertama ya pasti ajakan, ajakan dari teman-teman dan lingkungan itu, yang akhirnya ketika awalnya mungkin menolak, tapi lama-kelamaan ajakan itu menjadi suatu ketertarikan sendiri dan akhirnya membuat anak ingin mencoba di awalnya, akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan menikmati malah akhirnya. Nah, itulah bisa menjadi kenapa mungkin di usia seperti itu rentang sekali untuk bisa masuk ke dalam lingkaran narkoba itu. Gitu.
14: Ini kalau kita ketahui narkoba ini kan mahal sebenarnya ya.
11: Oh iya betul. Kalau narkoba itu sebenarnya ada kepanjangannya Mbak.
14: Apa itu?
11: Narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif. Nah, biasanya untuk anak kalangan remaja, kalau sabu dan ganja yang biasa kita sering dengar itu kan memang harganya mahal. Tapi seringnya adalah anak remaja yang usia dari SMP sampai SD itu penyalahgunaannya lem dan vape atau rokok. Nah, sekarang yang sedang marak adalah vape. Justru vape itu kita sering menghimbau kalau ke sekolah-sekolah, biasanya anak-anak itu atau usia remaja dia ingin terlihat keren. Kalau saya tanya ya, kenapa kalian nge-vape? Yang baik, yang perempuan sekarang kan sudah marak ya Mbak ya, biar kelihatan keren Kak, gitu bahasanya ya, zaman anak Gen Z sekarang. Padahal kalau kandungan dari vape itu juga lebih berbahaya daripada rokok, karena di vape itu kan bisa dicampur dengan berbagai jenis zat ya Mbak, karena dia bentuknya cair, bisa ditambah metafetamin.
14: Tapi vape masih legal itu gimana tuh?
11: Iya, nah itulah kelemahan kalau kita bicara tentang ini ya. Di kita belum ada undang-undangnya ya untuk tidak menjual vape, tapi di BNN ini sedang mendesak ya Mbak supaya vape itu di tidak legal lagi ya, supaya dia ilegal, karena memang kalau vape ini mudah sekali Mbak untuk dicampurin dengan bahan-bahan zat adiktif tersebut ya. Jadi ada sekarang itu yang kemarin baru tertangkap adalah ketamin, dia seperti obat bius. Bahkan kalau misalnya penyalahguna itu kita biasanya kita lakukan adalah tes menggunakan tes urin ya. Nah, tes urin itu hasilnya akan negatif. Tapi yang kita bisa lihat adalah dampaknya dia itu pasti akan terlihat seperti sempoyongan. Nah, itu sebenarnya sangat berbahaya ya, karena banyak ditemukan yang merokok, ini masih tahapan merokok ya Mbak, di sekolah itu dia kadang malas untuk berangkat sekolah karena nanti biasanya nongkrong dengan teman-temannya. Nah, itulah sekarang sudah ada vape. Kalau ditanya sama gurunya, beli vape-nya dari mana? Kita patungan. Jadi pakainya itu bergantian. Iya, padahal itu juga bisa menambah ini ya penyakit yang menular ya. Gitu. Jadi kita sering menghimbau bahwa rokok dan vape adalah gerbang dari narkoba karena memang kalau anak sekolah itu kan kantongnya terbatas ya. Jadi biasanya mereka mulainya dari hal-hal kecil. Nah, itu bisa kalau sudah mereka sudah mengenal uang, nah itu bisa lari ke tahapan seperti sabu, ganja gitu. Jadi kita sering banget nge-warning, setidaknya tidak berhenti, tapi mengurangi menyalahgunakan rokok dan vape, gitu.
12: Artinya sekarang ini narkoba itu tidak hanya langsung ya narkoba ya, gitu, betul. Tapi dari vape, dari hal-hal kecil sampai tadi lem juga gitu.
11: Iya, betul.
12: Nah, itu bahan yang adiktif. Tentu menjadi perhatian orang tua ya. Nah, Bu Mita, nah kali ini kita tadi kan cerita tentang anggaran ya, ternyata bukan anggaran yang ini ya, misalnya orang anak orang kaya bukan ya. Anak orang yang tidak punya orang juga mampu, bisa ya.
11: Bisa.
12: Bisa. Nah, ini bagaimana sebenarnya agar dilihat dari kacamata psikolog ini supaya anak-anak ini juga menyadari bahwa pergaulan-pergaulan yang awal-awalnya mungkin biasa-biasa saja tapi ternyata ini bisa mengarah yang ke yang negatif tadi. Gimana tuh caranya agar generasi muda ini betul-betul berhati-hatilah untuk bergaul.
13: Nah, itu dia. Nah, sebenarnya itu menarik ya, Mbak ya, gitu. Karena memang kita ini sedang berperang dengan anak-anak yang sedang mencari jati diri, gitu dia. Kenapa? Sebenarnya usia-usia inilah yang masih sangat riskan sekali. Tadi saya setuju yang kata Mbak Anung katakan tadi ya. Karena kayak ya misalkan ada people pleaser juga jatuhnya di situ dan itu memang sebenarnya kebutuhan dari anak-anak remaja sendiri, gitu. Nah, gimana caranya kita supaya bisa mungkin membantu mereka agar bisa tidak terjerumus kembali ke arah situ ya, kembali lagi bagaimana sebenarnya mungkin orang tua gitu ya mungkin agak lebih peka melihat bahwa sebenarnya yang kita lihat adalah kebutuhan dari anak tersebut. Nah, kita lihat di sini maksud dari kebutuhan itu adalah apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak. Maksudnya mungkin kebutuhan dalam diri anak itu adalah rasa aman, rasa nyaman, rasa dilindungi di dalam keluarga gitu ya. Kenapa? Karena mereka dari sejak kecil itu harus punya kenyamanan dulu, comfortable dulu terhadap apa yang ada di dalam rumah. Sehingga ketika mereka punya kebutuhan, ketiga kebutuhan itu dipenuhi oleh keluarga, otomatis dia cenderung akan membatasi diri dengan lingkungan-lingkungan negatif. Karena apa? Karena kebutuhannya udah terpenuhi di rumah, gitu ya. Nah, kemudian juga tentu adanya komunikasi. Nah, sekarang ini peran orang tua itu bukan sebagai polisi, gitu ya.
12: Interogasi.
13: Iya. Kadang kan maaf kata gitu ya, kalau misalnya pulang-pulang udah bau nih bajunya mungkin borok. Kamu ngerokok ya? Gitu. Kamu ngepas ya gitu kan langsung gitu. Nah, bukan ditanyakan tadi kamu pergi kemana, kok baunya kok agak lain ya dari sebelumnya gitu ya. Nah, sehingga seakan kayak dengan anak seusia ini seakan kayak ngerasa di judgment, dihakimi, baru juga pulang panas-panasan gitu kan kok udah langsung di depan pintu, baru cekrek buka pintu langsung ditodong gitu dan dituduh macam-macam. Mungkin sebenarnya memang iya gitu, tapi kan cara bagaimana untuk berkomunikasi itu dan melihat bagaimana situasi anak pada saat itu. Nah, itu yang mungkin menjadi kepekaan dari orang tua seperti apa. Jadi memang sebenarnya benteng pertamanya itu adalah dari keluarga dulu gitu. Ataupun mungkin ada permasalahan di dalam keluarga. Nah, itu yang memang perlu bantuan sebenarnya Mbak Anung ya. Ketika benteng keluarga pun juga sudah mungkin tidak sekuat seperti seharusnya. Nah, itu yang perlu mungkin orang tua membawa ke beberapa profesional untuk bisa membantu anak supaya lepas dari hal-hal itu gitu ya. Atau mungkin ke rehabilitasi juga bisa gitu ya. Itu seperti itu. Nah, dan yang perlu dilakukan lagi adalah tentunya adalah Kita perlu mengontrol juga nih sebenarnya dari lingkungan anak ini. Mengontrol bukan berarti selalu overprotektif jatuhnya. Overprotektif yang kamu kemana, teman kamu siapa gitu ya. Tetapi okay, kita boleh, yuk kamu boleh gak kamu ajak teman-teman kamu ke rumah main. Jadi orang tua bisa mengobservasi siapa saja teman-temannya, dari lingkungan mana saja. Mungkin malah kita yang mungkin dari secara komunikasi itu kalau dalam psikologi itu ada yang namanya teori tentang komunikasi gitu ya. Ada yang kita bisa setara kepada anak, atau mungkin kita mungkin lebih di atas pada anak. Tapi untuk anak sekarang tuh gak bisa kita yang mengkomando anak gitu ya.
14: Iya, zaman sudah berubah ya.
13: Zaman sudah berubah. Yang istilahnya hanyalah kita pernah atau kita menjadi teman sebagai dari teman untuk anak itu sendiri. Bukan berarti kita selalu mengikuti apa yang dia mau, tapi menjadi teman supaya anak merasa nyaman untuk bisa bercerita, anak merasa nyaman untuk bisa, yuk ngajakin teman orang tuaku atau mamaku atau ayahku, orangnya enak kok gitu. Enak diajak ngobrol, enak diajak gaul gitu kan, yang akhirnya kita bisa berbaur dengan lingkungan-lingkungan sedekat yang terdekat pada anak kita. Disitulah kita bisa setidaknya mengawasi gitu ya, mewaspadai apa yang terjadi pada anak kita seperti itu.
14: Tidak semua keluarga ini bisa komunikasinya lancar gitu ya.
13: Betul.
14: Kadang-kadang faktor pendidikan juga, faktor lingkungan, kehidupan juga itu mempengaruhi. Nah, kadang-kadang kalau teman ini kan mengajaknya agar bergabung ya, berkomunitas gitu. Tapi anak-anak ini nanti kalau merasa tidak gabung, terus merasa tidak ada circle, tidak ada teman gitu. Coba aja lah sekali gitu. Aja lah sekali, nanti nggak akan ketagihan gitu. Biar kamu tahu gitu, misalnya seperti itu. Coba sekali. Ini menurut pandangan Mbak Anung gimana nih? Apakah ada kasus seperti itu?
11: Jadi yang tadi setelah saya sampaikan, Mbak Eta juga jelaskan teman, lingkungan teman atau remaja yang circle-nya itu memang menurut pandangan saya itu sangat berpengaruh ya untuk anak-anak. Ajakan yang tadi Mbak Rima katakan ya, ajakan itu pasti akan, mau gak mau mereka pasti mencari circle di sekolahnya. Kalau enggak, aduh nanti saya merasa terasingkan, tidak punya teman di sekolah. Nah, biasanya memang mereka dari ajakan, terus lama-lama, oh kok enak. Nah, biasanya enak, mereka akan lanjut terus. Nah, itu biasanya dari yang rokok biasa, nanti naik ke vape levelnya. Nah, nanti yang namanya narkoba ini kan dia seperti lingkaran setan ya, Mbak ya. Dia mungkin dari awal-awal mungkin cuma rokok ya. Nah, itu bisa dia larinya ke tindakan kriminalitas juga. Jadi kompleks ya. Biasanya nanti ada, dia tidak sungkan Mbak untuk mencuri.
14: Iya,
11: karena
14: betul
11: ya, walaupun rokok ya misalnya ya, tapi namanya anak sekolah, uang jajannya kan
14: terbatas ya.
11: Jadi dia biasanya mau nggak mau dia nyuri atau malak adik kelasnya. Nah, itu berarti kan walaupun dia sebenarnya ingin mencari circle, tapi dia malah menambah biasanya disebut kenakalan-kenakalan ya, jadi ke kriminalitas seperti itu.
14: Iya. Nah, ini saya ke Bu Mirta, bagaimana anak ini bisa bersikap menolak. Nah, gimana caranya nih?
13: Nah, keterampilan menolak itu sebenarnya kan mungkin adalah mengatakan tidak ya. Berani untuk mengatakan tidak supaya anak bisa lebih ya asertif dalam aku gak mau ikut gitu ya, aku gak mau. Nah, keterampilan itu sebenarnya keterampilan informasi untuk anak-anak tetap kembali kepada orang tua gitu ya Mbak. Intinya adalah PR lagi gitu. Nah, kenapa? Karena ya kembali lagi, itu lagi cara bagaimana berkomunikasi. Ya, ketika anak bisa mengatakan tidak, otomatis anak mampu mengekspresikan apa yang dia inginkan gitu ya. Tetapi masalahnya di sini adalah banyak anak-anak di Indonesia saat ini sulit untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Kenapa? Karena mungkin satu ada kurangnya kesempatan dari lingkungan terdekat untuk mendengarkan pendapat anak gitu ya. Yang kedua adalah mungkin anak merasa seakan tidak didukung ketika dia mengungkapkan itu, gitu ya, yang akhirnya membuat anak enggan untuk bisa mengekspresikan kembali. Contohnya misalkan ketika anak mau, padahal hal yang mudah saja, misalnya pulang sekolah, mama tadi aku diganggu temanku gitu. Oh ya udah, nanti aja cerita, mama lagi ngerjain ini, tunggu ya,
14: lagi sibuk
13: gitu gitu ya, nanti kita cerita lagi gitu. Nah, padahal dengan hal seperti itu anak akhirnya kayaknya ceritaku nggak penting ya, gitu, yang akhirnya membuat anak ya udah berarti selama aku nggak akan cerita nih, mungkin memendam itu aja. Jadi akhirnya ketika orang tuh ngerasa kok anak saya jadi diem aja ya bu, ya kok anak saya kalau ditanya gimana sekolahnya ya gitu aja deh, biasa aja.
14: Soalnya gitu ya. sudah awalnya seperti itu tadi ya, sudah tidak tanggapi ya.
13: Iya, tidak ditanggapi, yang akhirnya membuat anak merasa tumpul untuk bisa mengekspresikan emosinya tadi, mengekspresikan pendapatnya, sehingga keterampilan dia untuk keterampilan dalam bahasanya pun juga terbatas gitu. Nah, sebenarnya bukan salah orang tua, tetapi mungkin kesempatan untuk mendengarkan gitu ya, waktu untuk mendengarkan itu yang perlu kita berikan kepada anak, sehingga ya mungkin pernah dengar kasihlah ruang untuk anak untuk bisa bercerita gitu ya. Nah, maksudnya adalah itu, supaya anak mampu mengekspresikan. Ketika dia sudah mampu mengekspresikan itu di rumah, tentu ketika berada di lingkungan sekitar gitu ya, di lingkungan masyarakat, dia dengan mudahnya berani untuk bisa, tidak, aku tidak boleh seperti itu. Dan itu juga mungkin sudah tertanam norma, moral di dalam diri anak tersendiri, yang akhirnya dia asertif untuk bisa menolak itu, seperti itu.
14: Iya, nah kalau misalnya sudah terjadi ini, sudah jadi pecandu lah begitu, ini bagaimana caranya untuk bisa direhab ini?
11: Oke, kalau untuk pecandu yang tadi saya sampaikan, itu kan tidak hanya yang tentang ganja, sabu ya Mbak ya, tapi ada di sini, ada kita tekankan zat adiktif yang sedang marak, baik rokok ataupun vape yang bentuk tembakau atau cair, lem juga ya, karena lem ini juga banyak karena harganya ekonomis ya, jadi bisa didapatkan di mana saja, tapi efeknya mereka biasanya lebih suka karena merasa bebannya hilang katanya, ya untuk anak-anak, ya betul, yang pernah masuk rehab. Jadi untuk yang memang sudah terlanjur menyalahgunakan, itu bisa direhabilitasi di kota, di klinik BNN Kota Tanjung Pinang, yang mana rehabilitasi itu ada dua jenisnya Mbak, ada rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap.
14: Ada rawat inap juga ya?
11: Iya betul, tapi untuk rawat inap itu ada di Loka Rehabilitasi Batam.
14: Oh, di Batam.
11: Iya. Nah, gimana sih caranya?
14: Itu khusus anak?
11: Biar tahu, itu untuk semua usia, baik anak, dewasa, bahkan

0: misalkan juga hadir dan diwakilkan atau ditemani dengan satu wali itu datang ke BNN Kota Tanjung Pinang, nanti akan dilakukan observasi dan konseling dulu untuk tahap awal. Penyalahgunaannya jenisnya apa, sudah berapa lama mengonsumsinya, untuk efeknya sudah seberapa berat. Nanti kalau memang misalnya dia masih di tahap yang awal, belum begitu parah, itu kan di kami ada dokter dan konselornya, itu bisa dirawat jalan di BNN Kota Tanjung Pinang minimal 6 kali. Ya, dan itu biayanya gratis. Kita tanpa dipungut biaya 1% pun. Jadi nanti kalau misalnya ada oknum yang meminta untuk dibayar atau berapa rupiah ya, itu bisa laporkan juga ke kita. Jadi kalau memang itu harus dirawat jalan, itu bisa di BNN Kota Tanjung Pinang. Tapi kalau memang dia sudah mungkin dikatakan kategori parah ya Mbak, ya sudah efeknya sudah sampai mempengaruhi ke otak, itu biasanya dirujuk ke loka rehabilitasi Batam, dan itu bisa dilakukan rehabilitasi rawat inap, itu bisa minimal 3 bulan. Jadi semuanya, makan, tidur, kebutuhan lainnya itu tidak ditanggung oleh klien, tapi dibebankan ke loka rehabilitasi Batam. Kecuali kalau dia memang domisilinya tidak di Batam ya Mbak, itu kan pasti kita butuh transportasi untuk kesana. Nah itu dibebankan ke klien dan keluarganya. Seperti itu. Jadi kita juga menghimbau untuk jika memang ada keluarganya ya, kita kan berarti sayang dan peduli, dilaporkan atau direhabilitasi di BNN Kota Tanjung Pinang, karena untuk kemaslahatan bersama ya. Jadi jangan sampai karena pernah kejadian mungkin keluarganya itu, tadi yang disampaikan Mbak Eta ya, acuh tak acuh juga mungkin ya, itu sudah sampai parah merugikan sekitarnya, baru dibawa ke klinik rehabilitasi di BNN Kota Tanjung Pinang, ternyata sudah tidak bisa lagi Mbak dirawat jalan, dirujuk ke loka rehabilitasi Batam, sudah tidak bisa lagi rawat inap, dan dia harus dirujuk ke rumah sakit jiwa karena pemakaiannya atau penyalahgunaannya sudah merusak ke sistem saraf otak, dan itu usia remaja, penyalahgunaan lem, jadi bisa separah itu efeknya gitu.
1: Nah ini kita kan kadang orang tua mungkin sibuk ya, tidak tahu nih tanda-tanda atau ciri-ciri anak-anak ini sudah kecanduan, itu gimana sebenarnya?
0: Oke, untuk tanda awalnya biasanya yang tadi Mbak Eta sampaikan ya, kalau rokok itu pasti dia melekat ya Mbak ya baunya. Kalau dia merokok itu baunya udah tercium. Nah nanti kalau tidak, tingkah lakunya biasanya berubah. Kadang ada
1: contohnya gimana?
0: Kadang ada anak yang dia mungkin tadinya kalem, emosinya dia jadi gampang marah, tersulut. Terus kalau tidak, dia malah jadi malas Mbak. Kalau penyalahgunaannya sudah di tahap seperti sabu atau ganja, itu kan biasanya tidak tidur 3 hari 3 malam. Bisa tidak. Dia jadi melek terus ya. Tidak hanya yang ketergantungan game ya, tapi yang penyalahguna narkoba juga bisa seperti itu. Atau di rumahnya barang-barang mungkin ya elektronik kok hilang, uang orang tuanya hilang. Bisa juga mungkin dengan orang tuanya mengecek di bawah tempat tidur kasurnya atau di lemarinya. Nah sering juga penyalahgunaan ini di kamar mandi, mungkin bisa dicek di bawah-bawah selipan-selipan, anak bisa nyimpen di situ, atau dia bisa Mbak dibungkus ya, masukin ke bak mandinya gitu. Jadi mungkin orang tua lebih aware dengan tingkah laku anaknya, yang biasanya kan lebih sering bertemu dengan anaknya di rumah, tiba-tiba kok tingkah lakunya berubah. Nah tadi yang sampaikan Mbak Eta, mungkin bisa diajak ngobrol gitu.
1: Baik, saya ke Bu Mirta lagi. Nah ini kalau misalnya sudah terjadi, sudah direhab, nah biasanya kan kalau sudah direhab intinya ingin bisa sembuh nggak kalau direhab itu?
0: Ya kalau rehabilitasi untuk penyalahguna itu tidak bisa sembuh Mbak, hanya bisa pulih. Iya, dan melakukan aktivitas.
1: Berarti bisa kambuh lagi.
0: Bisa relapse dia kapan saja. Dan benar tadi, untuk circle atau lingkungan itu juga berpengaruh.

0: sangat berpengaruh. Ketika dia sudah rehabilitasi tapi dia balik lagi ke lingkungan yang sama seperti dulu, itu kan godaannya akan sama, tambah berat ya. Jadi mau gak mau dia harus keluar dari circle tersebut. Itu sangat berpengaruh karena dia masih bisa relapse kapanpun. Gitu.
1: Nah ini bagaimana nih orang tua tuh bisa menerima kondisi anaknya yang sudah terpapar tadi? Dari pandangan psikolog seperti apa?
2: Nah sebenarnya kalau kembali mungkin kalau kita cerita rehabilitasi gitu ya Mbak, ya mungkin hampir sama dengan orang-orang dengan, tapi bukan beda ya jatuhnya dengan kasus gangguan kejiwaan. Memang kan kalau gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan dia juga rehabilitasi gitu ya, tapi beda nih istilahnya adalah memang mungkin ketika dia sudah sampai ke penyalahgunaan gitu ya, istilahnya mungkin bukan dia sembuh ya tadi ya sehat, tapi mungkin taraf optimalnya sudah berbeda. Jadi kalau dalam psikologi itu sendiri kita tidak menggunakan kata sakit ataupun sehat gitu ya Mbak ya, tapi bagaimana dia bisa optimal terhadap aktivitas-aktivitas kesehariannya, sosialnya gitu ya. Nah sebenarnya selain setelah direhab tentu ada harus adanya support system yang kuat nih. Support systemnya dari siapa? Ya tentunya dari pertama lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat siapa? Orang tua. Nah itu yang berperan penting, sehingga ketika dia dikembalikan lagi ke orang tua itu masih ada sisa-sisa sebenarnya ya. Masih ada sisa-sisa, walaupun sebenarnya di dalam rehab itu kan dia diajarin lagi bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan lingkungan yang positif, tapi sisa itu masih ada. Kenapa? Karena kan manusia ini punya memori ya, gitu ya, punya memori yang nggak bisa kita hapus kecuali memang ada terjadi kecelakaan sehingga muncullah lost memory, hilang ingatan, amnesia, gitu ya. Nah, ini yang ketika kembali ke rumah orang tua, supportnya adalah orang tua, sehingga orang tua bukan lagi untuk mengembalikan memori yang tidak menyenangkan itu, tapi bagaimana ya supaya anak saya ini bisa punya motivasi untuk bisa melakukan apa yang seharusnya bisa dilakukannya. Mungkin kalau misalkan anak sekolah yang pernah direhab, dia bisa fokus lagi motivasi ke sekolah gitu ya. Karena untuk memulai masuk sekolah itu pasti punya satu kecemasan tersendiri, muncul lagi nih apa itu gitu.
1: Apalagi
2: ya,
1: apalagi teman-temannya tanya kemana aja kamu,
2: baru
3: nongol,
2: gitu kan. Nah itu yang support system seperti itu yang harus diberikan orang tua, bahwa sebenarnya ketika melangkah ke gerbang sekolah itu pasti deg-degannya keringat dingin mungkin. Nah yang itu yang harus kita
1: yakinkan. Terus merasa tidak diterima lagi gitu ya.
2: Betul, takutnya nanti teman-teman berpikir ada yang tahu, ada yang enggak, padahal itu hanya dalam pikirannya saja. Nah itu yang kedua, bisa saja kita juga support sistemnya dari lingkungan. Jadi mungkin orang tua bisa mengenalkan lingkungan-lingkungan yang punya vibes-nya positif gitu, lingkungan yang memang membuat dia menjadi lebih aktif di dalam kegiatan-kegiatan positif. Nah itu yang perlu diperhatikan gitu, atau mungkin mencari minat mana sih yang bisa membuat dia menjadi semakin positif dalam melakukan kegiatan-kegiatan tambahan gitu, ataukah ke olahraga atau berenang ataukah lari seperti atau futsal dan yang lainnya, yang akhirnya anak tetap berdaya ketika dia keluar dari rehabilitasi itu. Jadi memang tetap pertama adalah support dari lingkungan terdekat begitu.
1: Iya, kalau sudah direhabilitasi ini biasanya kan tantangan juga bagi orang tua dan lingkungannya juga ya, lingkungan sekolah juga. Kalau lingkungan sekolah gimana nih kalau menurut ya, Ibu Mirta?
2: Nah, untuk lingkungan sekolah itu tentunya tadi juga kan tadi udah disinggung bahwa yang hanya tahu keluarga dan sekolah saja.
1: Berarti rahasia berarti ya.
3: Nah, untuk biasanya untuk teman-temannya itu dikip,
1: ya.
2: Jadi mungkin dari sekolah pun juga harus punya inform consent juga terhadap permasalahan yang dihadapi anak. Jadi ketika anak kembali, istilahnya ya mungkin guru gitu ya, orang tua di sekolah itu adalah guru, guru juga memberikan support yang sama, guru juga memberikan mungkin apresiasi yang positif kepada anak sehingga dia betah gitu, dan dia merasa tidak diasingi di lingkungan sosial sekolahnya gitu ya. Nah, dan juga mungkin guru mengajak anak untuk bisa lebih aktif nih dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, mengajak dia, yuk, karena mungkin dia guru tahu dia punya pengalaman ini, akhirnya dengan kegiatan-kegiatan itu kamu mungkin punya kreasi atau punya ide terkait hal ini supaya teman-teman kamu nggak terjerumus ke hal itu, bisa aja. Atau mungkin mengajak dia untuk bisa berkolaborasi dengan teman yang lainnya sehingga dia merasa ada aktualisasi diri, ada keakuan di dalam lingkungan sekolah, yang akhirnya dia perasaan untuk dikucili, perasaan negatif yang ada dalam dirinya akhirnya hilang.
1: Artinya sebagai orang tua, guru, lingkungan ini betul-betul memberikan ruang ya, memberikan ruang yang mungkin ruangnya itu ya, harus ini ya, harus sama dengan mereka yang tidak terpapar, begitu artinya ya.
2: Betul, betul sekali gitu. Jadi memang
1: kadang harus ada yang seperti sama. Itu yang susah ya. Ya kan pasti ada sudah ini jangan dekat-dekat dengan
2: stigma.
1: Malah kita sendiri yang ngomong kayak gitu ya kan, sehingga anak-anak itu juga menjadi takut, tidak percaya diri, dan mungkin merasa tidak akan mungkin saya diterima lagi, seperti itu ya kan.
2: Nah, iya betul, stigma itu yang paling susah kita bantahkan gitu ya. Kadang
1: mungkin kita ngomongnya enak aja, bisa kamu masuk aja lah sekolah apa semuanya gitu, tapi di lapangannya tidak seperti itu ya kan. Bahkan kebocoran-kebocoran tentang si anak juga tahu gitu.
3: Iya betul. Terkadang Mbak, kita yang sudah dewasa saja untuk menghadapi itu sulit ya Mbak. Apalagi anak remaja.
2: Nah, jadi mungkin ketambahan sedikit. Nah, stigma itu terkadang mungkin ada dari kita yang dewasa melihat, atau mungkin orang tua sendiri sudah terstigma ada labelisasi pada anak-anak yang keluar rehabilitasi, anak-anak yang masuk rehabilitasi yang akhirnya meng-label kamu nakal, dia anak nakal nih, dia anak
1: jangan
2: yang
1: kan
2: rusak
1: di lingkungan gitu. Sekolah, di lingkungan keluarga saja sudah kita bisa lihat gitu ya perbedaan.
2: Iya, dan malah mungkin ya udah deh kamu nggak punya masa depan lagi, itu yang
1: kita
2: paling
1: sendiri
2: fatal
1: yang ngomong seperti itu ya kan,
2: itu yang hati-hati yang akhirnya membuat anak semakin ya menjauh dari hal-hal yang positif, semakin terpuruk. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita bantah dulu stigma yang ada bahwa sebenarnya anak masih bisa kok kita ubah, anak masih bisa kita arahkan ke arah yang mungkin lebih baik.
1: Baik, waktu kita sudah di penghujung ya. Jadi dari Mbak Anung ini apa pesannya nih untuk masyarakat, untuk mereka yang mungkin sudah terkena juga?
3: Oke, mungkin saya lebih khususnya anak remaja ya, yang generasi muda, penerus nanti kita ya Kak di sini untuk melanjutkan Indonesia ini. Pesan dari saya adalah ketika memang sudah terlanjur ya atau sudah menyalahgunakan, jangan takut untuk rehabilitasi dan jangan takut lagi untuk hidup normal. Saya yakin sebenarnya mereka itu ingin kembali normal, cuma ada ketakutan-ketakutan ya, banyak pikiran gimana nanti kalau saya misalnya rehab nanti malah saya ditangkap dan lain-lain, dihukum gitu ya. Nah itu jangan takut, bahkan akan lebih baik memang jika datang sendiri atau keluarganya yang membawa itu kan, karena akan lebih mudah untuk proses rehabilitasinya ketika memang yang bersangkutan mau. Karena kan kuncinya itu dari diri sendiri. Kalau yang bersangkutan sendiri tidak ada motivasi dan keinginan untuk sembuh, kita yang sebagai para medisnya atau yang mau merehabilitasi juga kita butuh kerjasama. Jadi jangan takut untuk datang atau rehabilitasi. Kalau misalnya memang takut untuk datang, kami bisa.
1: Ini yang pengguna ya?
3: Iya, penyalahguna.
1: Penyalahgunaan. Tapi bukan yang misalnya anak-anak dijadikan pengedar, bukan ya? Yang direhab.
3: Itu lain lagi, Mbak. Kalau yang pengedar itu kan biasanya nanti kalau nggak salah di PPA ya. Kalau di kita adalah penyalahguna yang memang sudah bahasanya mengonsumsi bahan terlarang tersebut, baik itu jenis psikotropika, narkotika, atau bahan adiktif. Jadi kalau misalnya, oh saya ketergantungan vape gitu ya,
0: Nah itu bisa juga, nanti di kita ada dokternya dan ada perawatnya yang siap untuk membantu kembali pulih. Bukan sembuh, kami tidak menjanjikan untuk sembuh, tapi pulih, pulih dan bisa bergabung lagi ya Mbak tadi, kembali ke lingkungannya dan berdaya lagi.
1: Baik. Gitu. Dari Bu Mirta apa nih pesannya?
2: Nah, oke, sebenarnya pada akhirnya itu pencegahan narkoba itu sebenarnya bukan pada bagaimana anak tahu tentang dirinya juga, tapi pasti ada peran penting dari orang tua gitu ya, karena orang tua yang harus memberikan, mengawasi dan menyediakan mungkin ruang aman untuk anak sendiri, dan disitulah anak punya batasan untuk dirinya sendiri gitu ya. Karena ketika keluarga menjadi tempat yang aman, yang merasa dilindungi, merasa nyaman gitu ya, itu akan membuat anak akan memandang dirinya menjadi anak yang positif dan memandang lingkungan menjadi positif juga, dan juga tentunya dia punya pandangan terhadap masyarakat juga secara positif. Nah, ketika dia sudah punya pandangan positif terhadap dirinya dan lingkungan sekitar, itu yang membuat anak akan bisa punya batasan atau value yang akhirnya sikap anak bisa lebih asertif untuk bisa menolak ajakan-ajakan negatif. Jadi memang peran dari orang tua untuk hal ini sangat kuat sekali. Jadi mungkin diharapkan untuk orang tua bisa lebih peka, lebih melihat dan mengawasi anak-anaknya, tapi bukan menjadi polisi.
1: Betul. Baiklah, terima kasih Mbak Anung Muti Atihak, SPSI Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, dan juga Ibu Mirta Yolanda, SPSI MPSI Psikolog Kepala Biro Psikologi My Psikolog, ya sudah memberikan pencerahan tentang tema teman, stres, penasaran, pintu masuk atau benteng dari narkoba. Semoga perbincangan kita pada acara Ngobras pada malam hari ini menjadi pengingat ya bagi kita orang tua agar selalu memperhatikan anak-anak kita, agar anak-anak kita juga tidak termasuk dari orang-orang yang mungkin nanti bergabung dalam penyalahgunaan narkoba ini ya.
2: Amin.
1: Sukses selalu untuk Bu Mbak Anung ya, untuk memberikan penyuluhan, dan juga Ibu Mirta yang selalu memberikan pendampingan ya kepada mereka yang membutuhkan ya. Selamat malam, saya Rima Melati mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kita bersama lagi ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk malam hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda ya. Acara ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk malam hari ini ada beberapa lagu yang kami hadirkan ke ruangan Anda yang bisa Anda pilih ya. Untuk malam hari ini lagunya lagu-lagu Indonesia. Baik, kita terima saja untuk yang pertama. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
3: Iya.
4: Ruang Rindu, mau bagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, Pak Bayu, gimana kabarnya Pak Bayu?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Rima sehat.
3: Alhamdulillah sehat juga nih.
4: Alhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah sehat selalu.
3: Amin, insyaAllah.
4: Iya. Taufik dari daya paling terbaik lah dari Allah untuk
3: Amin.
4: Mbak Rima sekeluarga.
3: Makasih doanya ya Pak Bayu. Pak Bayu, untuk malam hari ini lagunya lagu Indonesia tahun 90-2000. Jadi saya sudah siapkan lagunya. Bapak bisa pilih ya. Ada Katon Bagaskara, Dinda di mana, ada Opi.
4: Nah, itu aja tadi pertama
3: okay.
4: aja.
3: Oke, salamnya buat siapa?
4: Nah, salamnya terutama dan utama untuk Mbak Rima lah ya.
3: Mm-hmm.
4: Lalu, nah, untuk siapa tuh yang di Batu Sangkar? Uli Rahma,
3: iya betul.
4: Uli Rahma, mudah-mudahan sehat selalu di Batu Sangkar.
3: Amin.
4: Untuk Mbak Ria, untuk Om ini siapa tuh, untuk Bang Nabil kita, mudah-mudahan sehat semua lah sana ya. Untuk Eka, untuk Pak Amza Yusuf, untuk Kak Deli sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu Kak Deli.
3: Yeah.
4: Untuk Oma Salami juga, mudah-mudahan Oma Salami sehat.
3: Mm-hmm.
4: Untuk Kak Hani yang di Sulaiman, yang di Jalan Sulaiman, mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin.
4: Untuk Mbak Dinda,
3: Dinda di Bogor.
4: Madani dalam
3: Oh Madani,
4: eh.
3: Iya. Mudah-mudahan malam ini gabung lah Mama Daninya ya, Mama Dani.
4: Yeah.
3: Halo Mama Dani.
4: Mudah-mudahan sehat selalu Mama Dani ya.
3: Amin.
4: Untuk Teh Dinda juga, Teh Dinda ya.
3: Iya. Yeah.
4: Teh Dinda di Bogor, mudah-mudahan Teh Dinda sehat selalu Teh Dinda di Bogor.
3: Mm-hmm.
4: Untuk Mas Prabu, untuk Mak Cima sehat selalu Mak Cima. Untuk yang di Garnet siapa tuh? Mak Berlian.
3: Iya. Yeah.
4: Untuk Mak Ucu, nanti kalau Mak Ucu masuk kirim salam fotokopi Mak Ucu aja, itu Mak ini Tini Karima.
3: Oke.
4: Okay. Sama fotokopi Putri Pondok.
3: Oke, okay, fotokopi semua lah ya.
4: Iya, untuk semua aja.
3: Oke, okay,
4: baik,
3: makasih.
4: Untuk mendengarkan Prof. 1, semuanya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat.
3: Amin, insya Allah. Makasih Pak Bayu ya, sudah gabung waktu pertama ya.
4: Ya, makasih atas waktunya Mbak Rima.
3: Yo.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima lagi untuk yang berikut. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
3: Memori lewat lagu. Ada Bang Udin.
5: Cuaca dingin, angin bertiup sadu.
3: Iya sayang.
5: Anak nelayan bermain perahu. Ruang Rindu semakin merdu bersama Mbak Rima di Pro 1.
3: Iya, macam pantun pula gitu nih. Iyalah.
5: Iyalah tuh. Tadi ragu-ragu ya Bapak Ambeza, Bapak Udin. Dimana ragu dia ya?
3: Enggak lah, kalau udah agak gitu tuh pasti lah Bang Udin.
5: Pantun, ya, sebelum pantun tadi ragu kan?
3: Hah?
5: Sebelum ada pantun tadi ragu kan?
3: Tak ragu, acah-acah aja. Oke, mau lagu apa nih? Saya sudah siapkan lagunya. Ada Andi Liani, Satu Cita, ada Bumerang, Kasih. Yang mana?
5: Yang lain lagi?
3: Yang lain lagi ada Opi Andaresta, Andai Aku Jadi Orang Kaya.
5: Andai aku jadi orang kaya,
3: okay.
5: Mau jadi miskin gak
3: betul,
5: mau ya.
3: Betul, semuanya pasti gak jadi orang kaya. Oke, okay, salamnya buat siapa Pak Bang Udin?
5: Salam bersama buat Mbak Lima ya. Siap keluarga Mbak Lima.
3: Amin, insya Allah bersama, sehat.
5: Bersama si Jamsin salah ya.
3: Iyalah.
5: Bang Udin sering bersama Pak Haji gitu.
3: Salam lah buat beliau ya. Udah lama juga ketemu nih ya.
5: Ya kalau dia keluar pakai mobil dia menyetor itu.
3: Oh iya.
5: Di mobil
3: ya. Kalau Bang Udin lewat radio lah ya dengarnya ya.
5: Ya Bang Udin kan di rumah.
3: Iya.
5: Tadi ada Bang Bayu ya di.
3: Di kilometer 5.
5: Hasil kilometer 5 ya dekat Kak Deli ya.
3: Mungkin lah kalau Kak Deli kan kilometer 5 juga kan.
5: Ada Pak Umar, Bang Herman, Kak Berlian, Kak Dang Merdu ya, tak lupa Kak Serena Siu-Siu,
3: yeah.
5: Ibu Nafca, Ibu Cinta, Salam Mang Yang Ucu, Yor juga ya. Ada Bunda Salami, Kak Rina, Putri Merica ya. Putri Merica lah lama Kak Ana suaranya ya.
3: Semoga ya, gabung lah malam ini ya.
5: Mudah-mudahan sehat lah ya, dia sering ke rumah sakit ya.
3: Oh ya sakit ya.
5: Bunda Surami, ada yang Bunda Permata, di Karas ada Aida Lestari ya, ada Bang Maun juga, tak lupa Macik Emak, ada Pak Kumis ya, Kumis, ada Ika, Bang Siawan, Bang Amja Yusuf ya, Ilek ya, masuk Ilek.
3: Ilek masuk Ilek.
5: Pak Dani juga ya, Kalimantan ada Edo, tadi
3: yeah.
5: juga ya. Salam buat ngakak di Penyalai ya, Kak Jamila. Ibu Erna Batu 13. Ada Bang Lukman ya, Bang Jais juga.
3: Iya.
5: Tetangga radio itu jangan lupa ya Pak Haji Surat.
3: Oke,
5: Sering ke sini lah tempat mengudi.
3: Ada Iman juga nih di Tanjung Batu. Mau gabung.
5: Iman Batu. Mbak Rika ya, Alif Dinda di Bogor.
3: Iya.
5: Gula-gulana tak lupa ya, sama Ridwan ya. BBK juga ya.
3: Iyalah.
5: Ada Kasiska, Ibu
3: Oke.
5: Ani,
3: Bang Andi. Iya, baik.
5: Pak Demang, Mbak Rosi, Yusuf ya. Semuanya lah
3: salam semuanya sehat, ya semuanya. Baiklah oke okay.
5: salam sehat
3: selalu ya baik terima kasih Bang Udin
5: terima kasih pasti ingin jadi kaya lah ya
3: iya betul andai aku jadi orang kaya.
5: Assalamualaikum.
3: Salam baik kita terima ya untuk yang berikutnya ada Iman di Tanjung Batu. Assalamualaikum Iman.
1: Waalaikumsalam Marima.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Marima gimana sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Lagi gak putus, santai-santai ke?
1: Santai-santai dengan kawan ni.
3: Oh santai-santai dengan kawan, tak kerja kan malam-malam?
1: Tak kerja, duduk-duduk aja ngopi. Belum, tapi belum bikin kopi ni belum.
3: Oh belum, tunggu tambul dia dulu ya kan?
1: Tunggu tambul dulu, tapi kuih tak ada Marima.
3: Tak apa-apa lah, tinggal kopi tu ada lah, panjang lah cerita tu kan. Ya kan?
1: Betul.
3: Oke. Mau lagu, ada lagu Miriam Belina, Nostalgia Biru, ada Sultan, Cinta di Mana Kini. Yang mana?
1: Miriam Belina aja lah.
3: Miriam Belina. Oke, salamnya buat siapa nih? Bagaimana?
1: Salamnya pertama buat Mbak Rima yang lagi juga.
3: Terima kasih.
1: Ada Pak Kumis kita di
3: lain. Iya,
1: Kak Diah kita, ada yang belian kita. Tadi baru masuk siapa tadi?
3: Yang baru masuk tadi ada Bang Udin.
1: Bang Udin yang lucu juga eh.
3: Ada Bayu juga ada.
1: Bayu Bayu eh. Ada Mas Prabu Bangkit. Bang ada Kak siapa Kak Dang Madu, ada Karwangi, ada Rina. Terima Rica terima Rica. Pokoknya yang belum masuknya akan masuk buat semua lah kalau semua
3: baiklah.
1: Semua lima yang lagi tugas. Ini salam dari Penyalai juga nih.
3: Siapa?
1: Kak Jamila ya.
3: Kak Jamila.
1: Dan dari apa Bang Jais kita semua.
3: Baik.
1: Oke, mari Ma.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Iman di Tanjung Batu ya. Untuk telepon dan WhatsApp kita tutup dulu ya. Kami bacakan yang di live chat dulu ya. Ada Putra Bintan, salam-salamnya buat pencinta Prosatu dari Korindo. Baik, makasih ya Putra Bintan. Kemudian ada Bu Sarifah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya mendengarkan Prosatu lewat live chat. Ada Bang Har ya, ada Pak Har ya, terima kasih sudah mengikuti Prosatu RRI Tanjung Pinang. Kemudian ada Bu Erna ya, selamat malam Bu Erna. Bu Erna boleh gabung juga ya, yang di live chat boleh gabung ya di 0771-27100 ya. Kemudian apa kabar Tanjung Pinang kakak? Tanjung Pinang alhamdulillah aman damai ya. Kemudian alhamdulillah juga kemarin sudah hujan ya. Selama ini panas, kata orang sini panas berengkang. Baiklah, kita tunaikan dulu ya lagu ya untuk Henry Tola, terima kasih ya. Kita simak untuk lagu berikut ini dari Katon Bagaskara, Dinda di mana. Kemudian lagunya Opi Andaresta Andai Aku Jadi Orang Kaya. Dan nanti ada lagu Meriam Belina ya, Nostalgia Biru.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah 3 lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda pendengar. Ada boleh gabung ya di 0771 27 100, ya, atau juga di WhatsApp Prosatu RRI Tanjung Pinang. Baik, kita terima untuk penelpon yang berikut ini ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Ini Kak Rama?
1: Tahu aja.
0: Tahu aja lah. Kan udah disuruh pasti Kak Rama nih. Tapi suaranya memang khas loh.
1: Baru 2 kali Kak Rama gabung sama.
0: Iya, tapi udah kenal saya nih dengan Kak Rama nih, suaranya khas ya. Gimana kabarnya Kak Rama, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah belum gabung ke ini RRI Padang belum?
1: Belum, mau menuju ke sana, tapi gabung dulu deh sama.
0: Oh iya, gabung dulu ke saya ya, nanti ke sana. Nanti tanya ya, kenal enggak sama Mbak Rima gitu ya. Saya tuh lupa, mungkin kenal ya. Biasanya kalau namanya RRI pasti kenal. Saya cuma lupa aja namanya ya. Apalagi kan pernah sama-sama ini pelatihan, biasa gitu. Oke, mau lagu apa nih? Ada Anika Rera, Terluka, Sultan, Cinta di Mana, Cinta di Mana Kini, Nafa Urba, Tiada Dusta di Hatiku. Yang mana dirimu mau?
1: Sebenarnya antara Anika Rera sama Nafa Urba ya.
0: Anika Rera sama ini aja ya. Tiada Dusta di Hatiku aja mau?
1: Ah, mau.
0: Oke. Okay. Ini saya milih nih, bukan Kak Rama yang milih. Iya, ini 90 nih lagunya. 99 nih ya. Ini kan tahun 90 sampai 2000 nih lagunya.
1: Zaman-zamannya Nika Ardila, Nika Ardila, Poppy.
0: Iya, betul. Anika Rera, Nika Ardila, Nafa Urba, ya kan? Kirei, ya kan? Itu tahun-tahun 99 nih. Kalau Nafa Urba tahun 99, ya. Kalau Anika Rera tahun 90 nih. Oke, lagunya ya, ditujukan buat siapa nih, Kak Rama?
1: Buat yang spesial banget tuh, buat orang master. Selalu bangin oleh
0: Amin.
1: Buat Rina ya, salam sehat, dan bagi selalu baik di wadah.
0: Amin, makasih doanya.
1: Salam kembali, salam sehat juga buat Kak Bayu tadi ya, yang belum perdana tadi ya. Buat Kak Deli, buat Kak Rosi, Mama Rosi, buat siapa tadi lah, buat Pak A, apa tadi yang kedua tadi ya?
0: Bang Udin.
1: Iya, Bang Udin, salam saya juga. Buat Pemindah di Bogor, buat Yona di Jepang.
0: Iya.
1: Buat Bu Farida. Buat siapa lagi? Buat Pak Demang.
0: Iya, Pak Demang. Pak Demang mau gabung, Pak Demang.
1: Biasa kalau dia monitor, ini pasti dia biasa di WhatsApp.
0: Salam, iya betul. Ini belum ada nih, belum ada di WhatsApp dia nih. Yang ada di WhatsApp baru Hamzah Yusuf.
1: Iya, Pak Hamzah ya. Semalam juga ini deh, ini juga sama sekarang.
0: Iya, oke.
1: Okay. Nanti ya dikirimin nomor pro 4 Bukit Tinggi sama pro 4 Padang.
0: Oke.
1: Kita kan minta nomor ini. Untuk bergabung.
0: Oke.
1: Okay. Oke deh. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Rama. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari Batu Sangkar Kak Ramanya ya. Alhamdulillah. Kita terima untuk yang berikutnya, Pak Lukman di Teluk Bakau. Halo Pak Lukman.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Rima.
0: Gimana kabarnya Pak Lukman?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Santai-santai aja malam nih.
2: Iya betul Mbak.
0: Oke, okay, mau lagu apa? Lagunya sudah saya siapkan nih. Ada Kire, Bagai Air di Daun Talas. Ada Sultan, Cinta di Mana? Yang mana?
2: Sultan aja lah, Mbak.
0: Sultan, oke. Okay. Salamnya buat siapa nih, Pak Lukman?
2: Salam, salamnya sama Mbak Barima, selamat malam, selamat tugas. Barusan tadi ada Kak Rahma ya. Terus ada Bang Bayu juga tadi. Ada Pak Angga Yusuf, ada Yusuf juga di Batam, ada Katerina, ada Mas Prabu juga, ada Tedinda, terus ada Pak, Pak Angga lagi tuh ya, lupa. buat
0: aja.
2: Bang Andi juga, buat Mbak Dani, terus buat Bang Udin juga tadi, ada Yang Uji juga. Terus ada siapa lagi pokoknya buat buat Kak Deli juga, buat Bu Farida juga, pokoknya buat semua Mbak, dari
0: pen-pen baiklah
2: pertama sampai terakhir di salam semua tanpa terkecuali. Mbak Rima, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Lukman ya. Baik, satu lagi itu terima. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semakin lama aku sayang dengan Pro 1 RI. Di ruang rindu Herman 8.
0: Oke, ini macamnya lagi di jalan nampaknya nih Bang Herman. Masih di jalan atau di mana nih?
3: Masih di jalan nih.
0: Oh, masuk lah tuh, ada angin-angin dia lewat.
3: Dengar ya?
0: Ah, dengar lah. Oke, Bang Herman mau lagu apa nih? Lagunya tahun 90-2000 nih. Saya sudah siapkan lagunya, jadi bisa pilih ya. Ada Ani Carrera.
3: Nah, itu lah aja.
0: Oh, Ani Carrera, oke. Salam
3: apa lagunya?
0: Terluka.
3: Ay, mantap.
0: Sedih betul, terluka.
3: Okay. Lagi boleh sedih, kalau ulang itu kan bahagia.
0: Yang penting bahagia. Kadang-kadang kita dengar lagu sedih itu bukan berarti kita sedih, tapi mungkin bisa merenung, ya kan? Yeah. Mengingat, terkenang-kenang, ya tak?
3: Jangan menghayal.
0: Jangan menghayal pula, kalau menghayal bahaya. Oke, okay, salamnya buat siapa nih?
3: Pertanyaan buat kakak itu. Salam buat jalan ketiga.
0: Terima kasih.
3: Salam buat tadi Kak Rahma.
0: Iya. Betul.
3: Bang Usman Tara tadi ya.
0: Oke.
3: Okay. Terus lagi Bang Udin. Omar. Bang Merdu. Pukul 1 salam buat semuanya.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum Kak Deli.
0: Iya, Kak Deli mana? Betul. Kak Deli, masuklah Kak Deli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Herman 8 Batu ya yang sudah gabung di acara Ruang Rindu. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Rima.
0: Ilek, tumben cepat lek. Biasanya pengujung lek.
4: Enggak, ini berteringat.
0: Oh, berteringat. Janganlah berteringat. Tiap malam lah, Lek.
4: Gue kadang lagi ngobrol.
0: Oh, kan? Lagi ngobrol. Iya.
4: Pak Di Budianto.
0: Iya.
4: Abangnya sih ngobrol lupa.
0: Baru ingat apa-apa lah. Oke, Lek, mau lagu apa?
4: Hah? Itu gue kenal Pak Budianto, saya ingat. Lek, tapi itu pun. Enggak lah, malah gue bilang. Kami pikir, lebih madu ya juga, kan?
0: Oke, okay. Ilek mau lagu apa Lek? Ada Tommy Jepisa, ada Kire, ada Andi Liani. Yang mana?
4: Andi Liani apa lagu?
0: Satu Cita.
4: Satu Cita?
0: Satu Cita.
4: Oh, itulah Andi Liani lah.
0: Oke, okay. Oh, orang Tanjung Pinang kan?
4: Ya, makanya
0: Harus kita ini ya.
4: Orang-orang kampung diri lupa kan?
0: Iya. Salamnya buat siapa?
4: Salam-salam ya, salam-salam Mbak Rima. Dengar Regina Hadar Ramal Lima ya.
0: Amin.
4: Ini adalah nyembaran penyiar Mbak Arisa, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Ria, Mbak Iki, mantan dengar Mbak Rim. Itu Pak Halimpo sama untuk Pak Dewi dari telepon ya. Ini aku berdiri aku buat dia. Oh dia, Pak Budi itu, ini tak telepon. Lagi malah kami. Aku telepon. Salam ya. Untuk Tendi Bogor. Bang Ayi, Bang Ayi tak masuk. Dia tak masuk
0: Bang Ayi tak masuk.
4: Lama
0: tak
4: masuk.
0: Ke mana ni? Mungkin lagi sibuk
4: lah
0: tu.
4: Ni mana Madani? Ni mana ni?
0: Madani ni mudah-mudahan malam ni masuk lah tu ya. Disebut-sebut je namanya biar tersedak.
4: Dari aku pekik ke sini.
0: Iya.
4: Terus saya tu. Yusuf. Baik yang dia. Itu. Masa? Banyak esok panjang. Halo?
0: Iya, halo. Halo.
4: Enggak ada terbutuh ada yang nggak selalu krisi.
0: Oh iya.
4: Terusin. Lagi untuk Pak Kapre Malai, Mas Rudin Batu, Prabu, Batam, Pak Yudhugio, Mau Rika,
0: ya.
4: Dani udah, yang lucu Mbak Mia, di Pondok alias Kemot,
0: iya.
4: Yang Rika, Umar, Udin, Pak Herman, Pak Kumis, Bang Ahmad, Bang Ahmad di berapa? Di 15. Ahmad di 15, lupa 15.
0: Pak Ahmadi.
4: Pak Ahmadi tu, Pak Ahmadi. Mandu
0: Bakau,
4: Alik Kutu. Ya, Madani, siapa Madani?
0: Madani, gabunglah Madani.
4: Semuanya udah kangen nih suara ini.
0: Oke, kangen semuanya. Saya juga kangen nih sama Mama Dani ya.
4: Suaranya kan dengan Mbak Mia. Bunda Sia, Bu Ani, Selami, ini Melima yang di
0: mana?
4: Di Bu Jamila.
0: Oh iya, Bu Jamila. Bu Jamila di Berakit enggak? Oh, Bu Jamila ini yang di Penyalai, Kak Jamila.
4: Penyalai, ya, Bu Jamila. Okay. Lupa itu, Bu Sinta, itu
0: Bu Sinta. Oke,
4: yuk. Balak, Marosi. Buya, Pak Demang, dengan dia di BB,
0: Buya. Ya, Pak Demang nih, Pak Demang belum segabung katanya. Kak Rima, Pak Demang belum gabung katanya.
4: Okay. Ini apa yang di Sangkar Batu, buat Sangkar ya?
0: Ah iya, Kak, tadi udah gabung nih Kak Ramanya.
4: Wah, gara-gara Kak Rama, gak tahu itu ini ya, Pak. Ini Rama, ini kan. Itu untuk semua lah mendengar
0: semuanya ya, baiklah. Oke.
4: Ya, terima kasih
0: banyak.
4: Ya.
0: Baiklah. Ya. Iya, pendengar dimanapun Anda berada. Saya bacakan dulu yang di WhatsApp Pro 1 ya sebelum kita putarkan lagu. Yang di Pro 1 ada Hamzah Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Iya Mbak Rima, pilihkan lagunya ya. Oke, salamnya yang sudah dipotokopi Bang Bayu tadi. Juga Bang Udin, salam mesra semua fan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kepulauan Riau tanpa terkecuali, selamat malam. Semoga sehat selalu. Iya, bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Rimanya, selamat malam. Semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan yang di live chat ya. Ya Kak Rama kirim salam lagi buat Pak Lukman. Iya Pak Lukman. Oke, untuk Pak Muhammad Iskandar Angin Malam ya judul lagunya ya. Angin Malam dari ini ya Tommy Jepisa ya, kalau Angin Malam tahun ya saya akan putarkan nanti ya. Kemudian siapa lagi nih ya, saya akan bacakan yang di live chat ya, ada Pak Suratno. Assalamualaikum Mbak Rima, acara apa ini ya? Acaranya acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersamanya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, sudah kami hadirkan tadi lagu dari Andi Liani ya. Kemudian juga ada Ani Carrera Terluka, ada Nafa Urbati, ada Dusta di Hatiku ya. Iya, Fairuz, Bu Fairuz, Mbak Nunung Warin sudah pensiun ya. Beliau sudah pensiun. Sudah lama juga enggak di RRI, beliau pindah ke pemerintah provinsi ya, tapi udah pensiun beliau ya. Ya dulu Mbak Nunung, saya ya, kemudian ada Mbak Larmi juga dulu penyiarnya, ada Mas Toyo, ada Bang Jamil ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rima Melati.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Gimana kabarnya, Pak Umar?
1: Apa kabar, Rima Melati? Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ibu gimana, Ibu? Ibu gimana?
1: Ibu alhamdulillah sehat.
0: Insyaallah semuanya sehat ya.
1: Amin. Baru balik kontrol juga 2 hari kontrol.
0: Oh gitu ya.
1: Oke. Okay. Terasa Jumat kemarin kontrol juga. Bapak kontrol 2 hari ini, Senin sama Jumat, Senin sama Selasa.
0: Jaga kesehatan, pola makan ya, juga ya, Pak.
1: Amin. Ya, alhamdulillah lah, semua hari ini normal semua lah.
0: Amin, insya Allah ya. Baik, untuk malam ini lagunya sudah saya siapkan ya, Pak. Ya, lagunya ada...
1: Ya, tapi tak boleh milih ya?
0: Boleh, mau lagu apa? Tahun 90, 2000 ya, Pak?
1: Iya. Lagu inilah, Daddy Dores.
0: Daddy Dores, judulnya?
1: Apa lagunya, saya lupa. Tak ingin ku sendiri lagi ada.
0: Oh, tak ingin sendiri ya. Oke, nanti saya cari ya.
1: Ada.
0: Belum saya ketik, Pak. Saya catat dulu ya. Ya.
1: Atau ingin ya, tak ingin ku sendiri.
0: Nanti saya cari ya, Pak ya. Salamnya ya. Dulu ya.
1: Kalau tak ada nanti buka itunya ya. Buat nikel ya. Kalau tak ada ya. Oke. Okay. Salam-salamnya tadi dari pertama sampai ke ilik tadi ya. Untuk Rima Melati, baliknya hati-hati ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga panjang umur-umur rezeki.
0: Amin, insya Allah.
1: Pekanbaru, Bu Isal, Bu Yus. Semua orang Pekanbaru, Sumatera
0: Semuanya
1: Barat.
0: Semuanya ya, oke.
1: Palembang, Lampung, Bengkulu, Palembang, Bangka Belitung, Kalimantan, Manado, Palu,
0: yeah.
1: Sulawesi,
0: okay.
1: Jambi, udah tuh untuk Bandung, Bogor, semuanya.
0: Semuanya ya, oke.
1: Okay. Dalam provinsi ya.
0: Oke.
1: Okay. Disenggol habis aja lah, enggak
0: mungkin musuh-musuh bersatu. Terus sebut kopi ya, disenggol habis aja.
1: Iya lah, termasuk Mak Berlin, Angke Gapar, Serenatio Prabu ya.
0: Iya. Nah,
1: begitulah, okay. Rima Melati.
0: Oke, okay, baik, makasih Pak.
1: Pak Omar tuh, ini siapa yang mau pensiun lagi nih?
0: Ah, yang mau pensiun lagi?
1: Iya, tanggal 11 ini.
0: Yang tanggal 11? Tak tahu pula saya nih, belum ada kalau ke sini.
1: Di RRI kan ada yang pensiun itu, Pak?
0: Kalau di RRI Tanjung Pinang belum ada lah, Pak.
1: Oh, belum ada yang pensiun.
0: Belum ada lagi tahun ini. Kalau di RRI lain ada lah tuh.
1: Ya, mudah-mudahan, okay. Pak, mudah-mudahan Rima jadi kepala RRI enggak.
0: Oke, okay, makasih ya.
1: Pak Tulisio juga ya.
0: Ya,
1: Rima Melati. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Umar. Di Dorisnya saya carikan yang sebuah lagu untuk Nike aja ya, Pak Umar ya. Saya bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Ada Oma Sulami di Kuantan. Iya, selamat malam Mbak Rima Melati. Selamat malam juga. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya, mau lagunya ikutan aja. Salam buat pendengar Radio Pro 1 ya. Semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat selalu buat Mbak Rima sekeluarga. Amin, terima kasih. Selamat bertugas aja. Oke. Baiklah, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Menuri Lewat Lagu.
0: Udah saya bacakan tadi ininya.
2: Ya, Hamzah.
0: Ya, enggak apa-apa kamu ngajak, enggak apa-apa. Hamzah Yusuf ya.
2: Jadi lagunya apa nih dari Ma?
0: Lagunya ada Iwan Pales Terlupakan, ada Kire Bagai Air di Daun Talas, ada Bumerang Kasih, ada Dewa 19 Sebelum Kau Terlelap. Yang mana?
2: Dewa 19 apa tuh?
0: Sebelum Kau Terlelap.
2: Dari Dewa 19 ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Mbak Rima ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, baik.
2: Di Tanjung Pinang hujan terus ya Mbak Rima ya.
0: Belum, baru satu hari, berdua hari. Semalam hujan, kemarinnya hujan. Untuk malam, untuk hari ini enggak?
2: Kalau di Jambi tak pernah hujan lagi Mbak Rima.
0: Ya, saya doakanlah hujan ya.
2: Sejak 17 Agustus yang lalu.
0: Iya.
2: Tapi ya kabut asapnya tetap lah. Apalagi di Palembang lebih lagi Mbak Rima ya. Karena keluarga tuh ada di sana di Palembang.
0: Oh iya.
2: Katanya lebih parah lagi. Di sana kuat kabut asap. Lagunya salam-salamnya yang sudah difotokopi dengan yang pertama tadi siapa tuh? Bang Bayu ya?
0: Bayu di kilometer 5.
2: Ya, yang sudah difotokopi dengan Bang Bayu. Ada Bang Udin Salam Mesra tadi ya? Di fotokopinya juga. Kemudian ada tadi yang di Tanjung Batu ya?
0: Iya. Bang
2: ada
0: Iman.
2: Bang Iman.
0: Iya, Bang Iman.
2: Ya, untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Ya, selamat malam. Tentunya Mbak Rima, selamat malam. Semoga tugas. Semoga siap selalu.
0: Amin, insyaAllah.
2: Kalau di Jambi ini, alhamdulillah kalau aku ini air pakai sumur bor.
0: Jadi tadi salah ya, ada aja airnya.
2: Iya, tapi kalau yang pakai sumur banyak yang sudah kering, Mbak Rima.
0: Oh iya, betul. Tapi kalau sumur bor enggak ya, tetap ya, tersedia ya, airnya ya.
2: Iya,
0: alhamdulillah.
2: Ya, kalau kita 40-an meter lah kedalamannya itu, Mbak Rima ya. Jadi untuknya Mbak Rima selamat malam, selamat ketika.
0: Selamat malam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya ada Pak Demang di sana. Gimana kabarnya Pak? Akhirnya.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demang lagi ngapain tuh?
3: Ya.
0: Lagi ngapain?
3: Oh ini nanya ya, saya jawab.
0: Ya jawab lah Pak. Masa ditanya lagi gak dijawab?
3: Lagi duduk-duduk sambil ya senyum-senyum sendiri lah dengar-dengar mereka nih.
0: Oke, iya. Yang penting bahagia ya Pak ya dengar teman-teman kita. Ya,
3: bahagia, kan? Diusahakan bahagia dengan pendengar, dengan penyiar gitu.
0: Betul. Bahagia itu mahal Pak.
3: Iya memang, iya.
0: Ya biar sehat ya.
3: Amin.
0: Pak,
3: lagu mau, saya dapat.
0: Dapat. Mau lagu apa nih Pak?
3: Yang belum dipilih, yang mana?
0: Yang belum dipilih ada Anggun, Tua-Tua Keladi, ada Sleng, Terlalu
3: Manis. Ya itu aja, ya.
0: Tua-Tua Keladi. Oke, salamnya buat siapa Pak?
3: Buat Mbak Rima ya. Mbak Yusuf.
0: Ya.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Semoga terhibur semuanya.
0: Semoga terhibur semuanya.
3: Semuanya terus kemudian ya dari sangkar-sangkar siapa?
0: Kak Rama.
3: Oh, Kak Rama. Sangkar-sangkar. Aduh, batu sangkar. ada ini yang di Tanjung mana?
0: Tanjung Batu.
3: Yang lucu di mana?
0: Oh, yang Tembeling yang lucu. Kalau Tanjung Batu.
3: Tembeling Tanjung, Tembeling Tanjung.
0: Yang lucu gabung yang lucu.
3: Gabung. Yang lucu yang nonton baris 45, saya yang capek yang ngantuk. Ada hubungannya apa nih?
0: Sampai jam berapa tuh nontonnya? Sampai ngantuk-ngantuk.
3: Bukan. Yang lucu yang nonton.
0: Jadi yang nontonnya
3: saya, Pak Demang. Saya Yang ngantuk dan capek gitu loh. Oh. Ada hubungannya apa gitu loh.
0: Nyambung pula ya Pak ya.
3: Bisa nyambung. Mama Dani yang kebanyakan capek, saya yang kepedesan.
0: Gitu. Oh gitu, itulah ya ngerasa ya.
3: Ada apa? Kak Deli yang minum es teler, saya yang nyut-nyut.
0: Itu namanya empati Pak.
3: Oh gitu ya.
0: Telepati.
3: Telepati.
0: Oke.
3: Karima. Oke, bungkus tali karet 2. Ayo, ya untuk siapa ya?
0: Siapa?
3: Untuk semuanya gitu. Oh, lagunya semuanya. Dibungkus, oh, lagunya okay,
0: dibungkus. Insya Allah, anggun. Tua-tua keladi ya.
3: Tua-tua keladi, itu aja Karima ya.
0: Terima kasih.
3: Pak Umar tadi ya, selamat malam Pak Umar, pada tetangga.
0: Oh tetangga rupanya ya.
3: Iya, tapi nggak tahu yang mana, belum saling kenal.
0: Namanya tetangga ya, luas enggak. Ya, tetangganya luas.
3: Sebetulnya dekat, tapi mungkin pernah ketemu tapi belum kenal.
0: Iya, nggak apa-apa, nanti pasti kenal juga lah ya.
3: Kenal lama-lama, oke. Oke, Mbak Rima, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Langsung Kak Deli.
4: Rindu, romor bagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Kak Deli udah mau turu. Belum lagi lah ya. Masih lama lagi. Belum sampai jam 11, ya kan?
4: Belum, kan baru
0: nyampe
4: dari 11.
0: Sampai jam 11 lah, tunggulah saya. Nanti ngobrol sendiri pula saya.
4: Dari masyarakat sampai jam 1 lagi.
0: Sampai jam 1 lagi. Oke. Mau lagu apa nih Kak Deli?
4: Aku mau minta lagu Pendu hari ini. Lola Dragel.
0: Lola Dragel, judulnya?
4: Kalau tak salah, Anggur Merah Satu.
0: Oh, Anggur Merah.

0: Oke, persiapan untuk ini ya, karaoke. Oke. Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, hari ini aku sedih banget tapi
0: kenapa? Kenapa?
1: Hari ini kakak aku ulang tahun.
0: Oh, siapa mamanya?
1: Papa.
0: Oh, papanya.
1: Jadi kan satu hari kayak di nggak mau ngangkat telepon, dimatikan semua. Nah, jadi jam 5 lah.
0: Atau tahu mungkin mau di ini ya, mau diucapin, nah, udahlah nggak usah ucapin, soalnya ngucap aja.
1: Jadi jam 5 telepon, alhamdulillah bisa terhubung sama papa.
0: Oh sudah ya, sudah komunikasi ya? Ya,
1: tapi kayaknya dia nangis, aku pun nangis.
0: Iya, apalagi jauh ya kan?
1: Ya, mau kenapa aku sehat selalu.
0: Itu penting, ya. Utamanya sehat ya?
1: Iya, 83.
0: Oh, alhamdulillah, berkah umur, berkah rezeki ya.
1: Iya.
0: Aku
1: aja yang tak ada di sana tadi.
0: Tak apa-apa. Sekarang sudah canggih semuanya, bisa video call juga kan?
1: Iya, dia bilang gini itu di video call. Aduh, rambutnya kok masih tetap hitam ya? Ya iyalah kak, tapi jaga dia tetap hitam.
0: Mending doa kita untuk orang tua ya kan, sehat bahagia bersama anak-anak ya, walaupun jauh tetap komunikasi
1: itu penting.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa Kak Deli?
1: Karima. Sayang,
0: sukses selalu. Amin, insyaallah. Makasih doanya.
1: Di mana pun Karima berada ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Tadi kata Pak Demang, thank you. Pertama tadi siapa masuk?
0: Pak Bayu.
1: Oh, Pak Bayu.
0: Iya, Pak Bayu.
1: Ya. Thank you. Aku tahu dia selalu salamin. Ada Bang Uya juga. Bang Lukman.
0: Iya.
1: Ada Pak Herman. Ada Ile tadi ya.
0: Pak Rian. Iya.
1: Kak Rahma tadi, makasih juga.
0: Iya, Kak Rahma.
1: Sedinda juga, Bu Yeni. Papa, aduh.
0: Nama?
1: Nama Rika.
0: Oke.
1: Kak Comot. Bayang di mana ada juga ya.
0: Oke.
1: Kalau punya Papa itu.
0: Semuanya insya Allah sehat ya. Oke, yuk. Makasih. Iya, Babe juga makasih ya Kak Deli ya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan tunaikan ya lagu ya. Lagunya dari Sultan ya, Cinta di Mana Kini. Kemudian lagu Tommy J. Pisa, Angin Malam. Dewa 19 Sebelum Kau Terlalap ya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih lagi ya bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Yang mungkin saat ini sudah ingin gabung, boleh gabung lagi ya. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama Rima di studio.
0: Tahu aja.
1: Apa kabar, Rim?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Is, bagaimana sehat?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Tadi udah gabung juga di live saya, kalau tak salah tadi kan?
1: Iya.
0: Makasih ya Bu Yus. Bu Yus mau lagu apa Bu Yus?
1: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya ada Kirei, Bagai Air di Daun Talas.
1: Kalau kita milih boleh?
0: Boleh. Rin. Lagunya apa?
1: Curiga lah dari Lola Tapioka. Apa itu? Lupa pula namanya.
0: Serigala, judulnya Serigala ya?
1: Apa?
0: Judulnya Serigala.
1: Nah, curiga.
0: Hah? Curiga. Ya Allah, aku dengarnya serigala ya. Apa yang kupikirkan hari ini.
1: Takut lah.
0: Ya, heran juga kok bisa bilang serigala. Kayaknya gimana gitu. Curiga rupanya ya. Ya Allah, curiga. Ya Tuanku. Oke, jangan curiga-curiga ya.
1: Salam boleh, Rima?
0: Boleh.
1: Salam buat Rama di Sumatera Barat tadi ya. Itu Deli juga. Rudin. Rudin apa? Udin.
0: Bang Udin.
1: Oh, Bang Udin. Iya. Farida. Pak Demang.
0: Iya.
1: Pak Yusuf. Mas Lukman ya.
0: Pak Lukman.
1: Darina. Siapa lagi ya? Pak Herman.
0: Pak Herman.
1: Pak Leman. Uya.
0: Iya.
1: Mama
0: Dani. Apa?
1: Siapa? Apa Rima?
0: Dah apa nampaknya?
1: Dicatat tadi itu.
0: Oh iya. Oke.
1: Okay. Yang kan ada assalam-salamnya. Buat Jamila ada semuanya aja lah.
0: Oke. Okay. Baiklah, makasih Bu Yus.
1: Yang sedang bertugas.
0: Makasih. Ya, amin.
1: Semangat selalu, tambah cantik.
0: Makasih. Makasih Bu Yus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Yus. Sehat selalu buat Bu Yus di Pekanbaru. Untuk yang berikutnya silakan lagi ya. Pendengar yang ingin gabung ya. Ada yang sudah lama tidak gabung ya. Banyak ya fan-fan lama yang sudah tidak gabung lagi, boleh gabung lagi ya. Ada fan lama, ada fan baru ya. Saya bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Ada Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Requestnya Kirei ya. Kirei, iya nanti saya putar ya. Kirei, Kirei Bagai Air di Daun Talas judulnya ya. Salam-salamnya untuk Kak Rima. Iya, makasih. Semoga sehat selalu sekeluarga dan selamat bertugas. Dan untuk Ibu Farida di Palu. Iya, Bang Udin, Kak Yeni, Pak Hamzah Yusuf, kemudian ada Pak Demang, Bu Iyus, Pak Bayu, Bang Uya, ada Bang Jais. Iya, oke, okay, Kak Berlian. Kak Berlian gabung lah, Kak Berlian. Ada Bunda Permata, yang Ucu mana nih yang Ucunya? Ada Alif, Ilek, Ilek udah ya, dan Yusuf. Pak Ahmad Irwan Yusuf di Batam ya, udah lama juga nih enggak dengar suara Yusuf ya. Kemudian Mama Dani, Mama Dani gimana kabarnya? Lagi panen kata Pak Demang tadi, ya benarkah begitu? Ada Putri Merica, ya Putri Merica gabung ya. Ada Bu Yus, Bu Yus tadi udah gabung di Pasir Pangarayan. Ada Oma Sulami, Kak Sarina, Mak Cikma, dan fan RRI di mana saja berada. Ya, baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, ada saya bacakan dulu yang ada di ini ya, di live chat ya, yang sudah tap-tap layar ya. Ada Dukun Paman, salam dari Sungai Luar Riau. Ada siapa lagi nih ya? Saya scroll dulu nih ya. Ada Ruswandi Andi, makasih ya semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 lewat live chat saya. Ada Bu Fairuz, ibu atau apa nih ya, Fairuz ya, terima kasih. Kemudian ada Khairil Rusli, makasih. Kita terima dulu nih ya sebelum kita putarkan lagu. Halo Bu Eriani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eriani di mana?
2: Di rumah.
0: Rumahnya di mana?
2: Di mana-mana.
0: Waduh, di mana-mana. Aduh, gimana ya?
2: Iya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga.
2: Apa kabar, Rima?
0: Kabarnya baik, Bu. Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah.
0: Belum tidur ya?
2: Belum, lagi baring-baring aja.
0: Baring-baring, santai-santai, dengar Pro 1.
2: Iya.
0: Ini serius nanya nih, Bu Eriani. Ibu Eriani di mana?
2: Di mana-mana.
0: Waduh, di Tanjung Pinang kah? Di Bintan kah?
2: Di Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang. Di Batu Dua kah?
2: Iya.
0: Iya, Batu Dua ya, dekat lah kita ya.
2: Iya. Bunda Yeni boleh minta lagu?
0: Boleh, lagu apa nih?
2: Novia Kolopaking.
0: Novia, judulnya
2: Sendiri. Ku kemas air mata di pipi. Tak percaya ku yang telah terjadi. Cintamu kini telah terbagi. Udah malam nih, bahaya.
0: Judulnya apa tuh judulnya?
2: Sendiri.
0: Sendiri ya, oke. Sendiri aja ke tuh. Tak.
2: Sendiri.
0: Adalah keluarga kak situ.
2: Tadi
0: kan
2: barusan sebelum Bu Yeni kan ada yang nyenggol Bu Yeni itu dari mana tuh yang pakai WhatsApp tadi?
0: Yang di WhatsApp tadi Hani di Jalan Hani. Sultan Sulaiman.
2: Di mana tuh ya, Sultan Sulaiman?
0: Tanya Pinang lah.
2: Iya, di mana tuh?
0: Tak tahu juga sini.
2: Sama. Bu Yeni juga butuh apa? Buta nama jalan.
0: Adalah pokok di mana-mana.
2: Terus yang dari mana? Pak Kumbuah tadi ya?
0: Ini Hamzah Yusuf, Jambi.
2: Bukan yang itu.
0: Di ini, kak ini. Kak apa tadi namanya?
2: Yang dari
0: Batu Sumatera Barat. Kak Rahma.
2: Salam kenal buat Bu Rahma. Terus buat Kang Irwan yang di Bandung Timur. Bang Gafar yang di Tanjung Balai Karimun. Pak Demang. Pak Umar dia non absen.
0: Tahu aja ya.
2: Terus buat Pak Kumis. Terus buat siapa lagi ya, yang Ucu, Putri Pondok, terus buat siapa ya, Kak Berlian tuh masuklah, Ganet.
0: Iya, Ganet, ayo masuk.
2: Ganet.
0: Kak Berlian.
2: Terus yang Ucu tadi sudah ya?
0: Belum.
2: Kumis, Udin. Ya? Udin, salam mesra,
0: ya.
2: Buat Herman Lapan Batu. Pokoknya dari pertemuan pertama sampai terakhir. Salam sehat selalu, salam kompak di udara. Buat Rima pulangnya hati-hati, jaga kesehatan. Ya, semoga sehat selalu, amin. Dilancarkan rezekinya dan amin. Dilindungi dari mara bahaya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini di Batu Dua ya. Baiklah pendengar, kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini. Nanti kita akan buka lagi ya line telepon ya. Yang ingin gabung boleh gabung nanti setelah lagu ya. Satu

untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

Ya pendengar, ini sesi terakhir ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tadi Bu Dinda mau gabung, boleh gabung nih ya. Mungkin dua penelpon saja yang bisa saya terima ya. Ada Uti di Gorontalo hadir. Buat Uti boleh gabung juga ya. Kita di penghujung nih ya, jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang tadi mau gabung mungkin pada tidur ini udah ya. Iya, nanti kita akan putarkan lagu dari Anggun Ceca Smi, Tua-Tua Keladi. Kemudian juga ada Lola Drakel ya, judul lagunya Curiga. Kemudian ada yang belum kita putarkan, Kire ya, Bagai Air di Daun Talas, Iwan Pales, Yang Terlupakan. Kemudian Nopia Klopaking ya. Nopia Klopaking, lagunya Tak Ingin Sendiri, itu mungkin lagu asmara kali ya. Yang sudah gabung di acara Ruang Rindu, kami ucapkan terima kasih ya. Ada Ilek tadi ya, ada Hamzah Yusuf, kemudian Pak Umar ya. Kemudian ada Kak Deli juga, ada Bu Yus, ada Bu Eryani. Kemudian ada Pak Bayu ya, penelpon pertama. Ada Bang Udin, ada Bang Iman, ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Ada Herman Delapan Batu ya. Ada Pak Lukman, Pak Demang juga. Selamat malam ya. Terima kasih yang sudah gabung semuanya di acara Ruang Rindu ya. Kebersamaan kita di acara Ruang Rindu kita cukupkan ya pendengar. Kita dengarkan lagu-lagu yang belum kami putarkan ya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Anda suka dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Untuk berikut ini lagunya Anggun Ceca Smi, Tua-Tua Keladi.

bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa engkau harus ragukan cintaku? Percayalah.

0: Alexa tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Pisaka.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking piye toh.
3: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
2: 100 juta? Bisa ndak?
4: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Pendengar di manapun Anda berada, suasana mulai tenang, aktivitas perlahan berhenti. Mungkin hari ini kita sudah melewati banyak hal ya. Ada yang membuat kita tersenyum, ada pula yang diam-diam membuat hati kita lelah. Tapi malam ini pendengar, cobalah berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, lalu lepaskan perlahan. Tidak semua masalah harus selesai hari ini. Tidak semua pertanyaan harus memiliki jawaban malam ini. Ada kalanya kita hanya perlu beristirahat, menenangkan hati kita, dan percaya bahwa hari esok masih membawa kesempatan. Mungkin hari ini kita merasa gagal, mungkin ada ucapan kita yang kita sesali, keputusan yang kurang tepat, atau harapan yang belum terwujud. Jangan terlalu keras kepada diri kita sendiri. Kita semua sedang belajar menjadi lebih baik. Yang penting jangan berhenti memperbaiki diri. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya mari kita simak bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Herman Umar, membacakan surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Dengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Rabu tanggal 2 September tahun 2026 kembali mengudara. Menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami sekali merdeka. Tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Senang sekali saya Rika Pertiwi yang akan temani Anda di Tanjung Pinang Pagi untuk edisi hari Rabu ya, tanggal 2 September tahun 2026. Dan Tanjung Pinang Pagi akan bersama dengan Anda menyajikan berbagai informasi dan juga program siaran hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan informasi dalam buletin warta berita daerah dan diikuti dengan informasi perakiran cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan informasi publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, diikuti dengan warta berita sentral dari Pro3 Jakarta, informasi situasi lalu lintas serta opini publik dan dialog Tanjung Pinang Pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita akan bersama kembali nanti pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program siaran Halo RRI. Demikian tadi serangkaian mata acara siarannya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surah Ar-Rum ayat 21 sampai dengan 22 dibacakan oleh Wirdatul Aini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kita awali tentunya hari kita dengan mengucapkan terima kasih atau kita berdoa pendengar ya, ketika kita bangun tidur. Berdoa atau ucapkan syukur atas nafas dan juga kesehatan yang masih diberikan ketika mata pertama kali terbuka pendengar. Nah yang pasti ya, ketika kita bangun pagi, kita bisa menuliskan 3 hal sederhana yang kita syukuri pada hari ini, seperti secangkir teh hangat atau juga cuaca yang cerah, pendengar. Ya, biarkan sinar matahari pagi masuk ya, untuk memberikan sinyal pada otak bahwa hari sudah pagi dan tubuh kita harus aktif. Pukul 5.27 menit waktu Indonesia Barat, kami masih akan terus hadirkan lagu-lagu selingan ya, sebelum nanti kita akan bersama dalam program siaran Mutiara Pagi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Zetu.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar dengan judul Ikhlas Dalam Beramal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan, semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Ya tidak ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Karena memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, yaitu ridha dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan pada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah Ta'ala memang mesti ikhlas. Inna Allah la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajaha. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure, semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajaha, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tidak diterima amal. Bahkan ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz, ketika Mu'adz dilantik sebagai gubernur di Yaman sebelum proses pemberangkatan, dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, Nabi pesankan kepada beliau, ya Mu'adz, akhlis dinak yakfiku bihil amal, wahai Mu'adz, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan, karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang. Nah, kalaupun orang tak melihat, Dia yang akan memperlihat-lihatkan. Dia yang akan menunjukkan, Masya Allah. Dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang. Ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana, bagus tak saya? Gitu, dan seterusnya. Itu ya. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'. Sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan supaya dia mendapatkan pujian. Mendengar ada orang muji. Sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, disakit hati. Merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan. Ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang. Gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, menurut aku memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah ya kelurusan niat kita teruji. Ya. Jadi ada satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Setelahku para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia. Jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatan. Dia lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini. Orang yang ikhlas itu maaf. Seperti buang hajat, maaf. Ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat-lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu, ya buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat dan dia tak pernah cakap-cakap itu. Ya. Gak mungkin kan kita pagi tadi buang hajat, kemudian siang diceritakan, lu kok ada yang kuning-kuning dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go, be by gone gitu ya. Yang lalu biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Ya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas itu begitu. Berarti kita buang hajat hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat-ingat, dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Melupakan amal kebaikan. Yang ketiga, nah untuk ciri-ciri orang ikhlas itu adalah konsisten. Ya, ikhlas, apa istiqomah dalam beramal. Ya, tetap dia beramal sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian. Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib. Iya, kata beliau, indikator orang yang riya, ya gitu ya, lawan daripada ikhlas adalah pertama, kata beliau, ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian, dia akan semangat dalam beramal. Tapi ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, baru kita ambil contoh, kalau lagi ramai, gaya sholatnya beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji dia akan semakin meningkatkan amalannya, tapi kalau dicaci justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan, melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya ya amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya. Ketika seorang kakek, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Wah. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, "Kek, itu masjidnya bagus juga ya, Kek ya." Kata si kakek, "Iya, Lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu kek ya. Iya nak, kata si kakek. Siapa itu ya kek ya yang buat itu kek ya? Masya Allah. Maka rahasia, teman-teman petik ya. Rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya akan terlepas di depan sang cucu. Dia katakan, kamu tahu tak itu siapa yang bangun? Itu kakek tuh, tapi cuma bilang ya. Masya Allah. Ya. Dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya. Siapa itu bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita nggak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, oh itu nggak ikhlas itu, ya. Dia publikasikan, ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri, gitu loh. Ya, yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak, gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau ada yang lain. Nah, boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam. Dan itu dibenarkan. Ya, maka dengan kata lain, yang namanya ikhlas itu untuk diri kita. Ya, pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah. Ya. Jadi ikhlas itu dua kategorinya. Melakukan suatu amal semata-mata karena Allah. Tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh. Ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh. Khamar itu bahaya. Itu bisa merusak badan dan lain sebagainya.

0: Terkadang di awal kita bisa menjaga, ya Allah, dengan niatan bismillah, tawakal, tu'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita luruskan niat kita, kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal, bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh. Ya, untuk merusak niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga, kadang-kadang finalisasinya, di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita di akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang tercerita. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal dan di akhir. Nah, kemudian ya kita mesti fokus. Ya, melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan, amal-amal yang kita lakukan, tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah
1: pasti. Seorang suami,
0: orientasi akhirnya menjadi penting. Sebab ya kalau kita berpikir hanya now and here, di sini dan kini, maka pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir untuk akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan kebaikan, karena Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan. Itulah kenapa dalam salah satu komitmen kita di sholat, di surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat, ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah mengatakan, kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, masya Allah. Dan kita juga tahu salah satu yang tidak bisa digoda iblis, nah, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya, pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara. Dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah, ketiga tadi saya lanjutkan. Permintaan iblis adalah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya, kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah, memang hebat tuh dukun itu, masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi padaku. Nah, padahal kita lupa itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya, karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita, dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan warta berita daerah. Aksi donor darah dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama. Atasi karhutlah di Kabupaten Bintan, usulan penambahan armada damkar segera disahkan DPRD Kabupaten Bintan. Inilah warta berita selengkapnya di siang hari ini, Rabu tanggal 2 September 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. PMI menghimbau masyarakat Tanjung Pinang untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah.
1: Kepala Markas PMI Kota Tanjung Pinang, Riwan Handoko, menyampaikan, peringatan Hari PMI Nasional 2026 berfokus pada tema berbagi kebaikan serta penguatan aksi adaptasi iklim. Fokus ini diambil mengingat maraknya bencana alam di berbagai daerah yang membutuhkan kepedulian bersama. Melalui peringatan ini, PMI menghimbau masyarakat Tanjung Pinang untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah demi membantu warga yang membutuhkan.
2: Ketersediaan darah di UDD PMI Kota Tanjung Pinang memang sampai saat ini memang belum memadai dikarenakan sama si kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya gitu loh.
1: Terkait ketersediaan stok darah di unit donor darah UDD PMI Tanjung Pinang, kondisi saat ini dinilai masih belum memadai untuk memenuhi tingginya permintaan harian, khususnya pasokan trombosit di semua golongan darah. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat serta adanya miskonsepsi bahwa PMI melakukan jual-beli darah.
2: Dan masih ada stigma bahwa PMI itu melakukan jual-beli darah gitu loh. Stigma inilah yang harus dipahami bahwa sebenarnya PMI itu tidak pernah melakukan jual-beli darah. Artinya begini, bahwa biaya yang timbul untuk pengambilan darah itu merupakan biaya pengolahan darah, bukan biaya untuk uang untuk jual-beli darah.
1: Untuk menjaga ketersediaan pasokan, PMI Kota Tanjung Pinang mengandalkan ribuan pendonor terdata dari kalangan TNI Polri hingga komunitas. PMI terus berupaya menggalakkan promosi dan sosialisasi pentingnya donor darah, seraya menghimbau masyarakat agar tidak menunggu sampai kerabat sendiri yang membutuhkan darah, baru menyadari pentingnya untuk mendonor. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Donor darah bukan hanya soal memberi, tapi juga menerima manfaat kesehatan. Selain menyelamatkan pasien yang membutuhkan transfusi, pendonor pun mendapatkan keuntungan bagi tubuhnya.
3: Donor darah bukan hanya menyelamatkan nyawa pasien, tetapi juga membawa manfaat kesehatan bagi pendonor. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Tanjung Pinang, Dr. Nugrahini, menjelaskan bahwa setiap kantong darah yang disumbangkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, mulai dari korban kecelakaan, ibu melahirkan, hingga penderita penyakit kronis. Bagi pendonor, aktivitas ini membantu memperbarui sel darah, menjaga kesehatan jantung, serta menjadi sarana deteksi dini karena setiap calon pendonor akan melalui pemeriksaan kesehatan. Selain itu, Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Tanjung Pinang, Dr. Nugrahini, menambahkan, donor darah juga menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan solidaritas di tengah masyarakat.
4: Untuk mensupport ketersediaan darah di Kota Tanjung Pinang, karena kewajiban untuk menyediakan darah untuk warga Kota Tanjung Pinang adalah kewajiban kita bersama, mengingat produk darah adalah obat esensial, yang artinya belum ada pabrik yang bisa membuat semisal darah, ya, sehingga memang kebutuhan darah di suatu wilayah itu harus disupport oleh warga yang ada di wilayah tersebut.
3: Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Tanjung Pinang, Dr. Nugrahini, mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah minimal setiap 3 bulan sekali agar stok darah tetap aman dan kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Sebab darah tidak bisa dibuat tetapi bisa disumbangkan. Dan satu kantong darah yang kita berikan bisa menjadi harapan bagi mereka yang sedang berjuang untuk hidup. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya bagaimana tanggapan masyarakat tentang apa yang bisa dilakukan agar lebih banyak masyarakat mau menjadi pendonor darah?
5: Nama saya Michael. Menurut saya, PMI bisa lebih sering melakukan sosialisasi tentang pentingnya donor darah, terutama melalui media sosial dan kegiatan di lingkungan masyarakat. Mungkin banyak orang yang sebenarnya mau donor, tapi masih takut atau belum tahu manfaatnya. Kalau informasinya jelas dan aksesnya lebih mudah, saya rasa akan semakin banyak masyarakat yang tertarik menjadi pendonor.
6: Nama saya Tony. Menurut saya, ajakan donor darah jangan hanya saat stok darah sedang menipis. Edukasinya harus dilakukan secara rutin supaya masyarakat terbiasa dan sadar bahwa donor darah itu bentuk kepedulian kita kepada orang lain.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Usulan tambahan kendaraan pemadam kebakaran untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bintan segera disahkan DPRD Kabupaten Bintan.
1: Sebanyak 2 unit tambahan kendaraan operasional pemadam kebakaran, Damkar, telah dianggarkan pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan. Bahkan usulan anggaran pengadaan itu telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bintan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan pembelian kendaraan damkar tersebut dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026. Sebanyak 2 unit armada damkar ini diperuntukkan mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bintan. Karena kasus karhutla selalu ditemukan setiap tahun, khususnya di waktu masuk musim cuaca panas.
2: Kita tahu jarak antara pusat-pusat mobil-mobil damkar itu jauh gitu. Nah, nanti setelah ada, kita berharap tentu di tengah itu seperti Teluk Sembung itu bisa kita letakkan. Gitu. Karena kita tahu juga kendaraan-kendaraan kita itu kan udah perlu peremajaan gitu kan. Nanti insya Allah itu akan kita petakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tentu tahun ini menjadi pembelajaran yang berarti buat kita, supaya ini dapat kita pantau dan kita antisipasi sebelum kejadian yang lebih banyak lagi.
1: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, berharap tambahan 2 unit kendaraan damkar tersebut diharapkan dapat membantu petugas melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah yang rentan karhutla. Diketahui bersama, setiap musim kering, cuaca panas ekstrim ditemukan kasus karhutla. Semoga tambahan armada damkar ini untuk membantu memudahkan petugas dalam memadamkan api. Tambahan armada damkar ini menelan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Diharapkannya kendaraan damkar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi karhutla maupun suplai air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Polisi menjemput paksa pria berinisial B yang diduga sebagai otak pencurian 49 ton besi skrap milik PT Bai Bintan setelah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik.
3: Polisi menjemput paksa seorang pria berinisial B yang diduga sebagai otak pencurian 49 ton besi skrap milik PT Bai di Kabupaten Bintan. Penjemputan paksa dilakukan setelah Boy 2 kali mangkir dari panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus pencurian tersebut. B diamankan polisi di sebuah rumah kos di Kota Batam. Setelah diamankan, pria tersebut kemudian dibawa ke Polres Bintan melalui pelabuhan Punggur Batam menuju Tanjung Uban pada Jumat malam 28 Agustus 2026. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang mengatakan, hingga saat ini polisi telah mengamankan 2 orang pelaku yang diduga terlibat dalam kasus pencurian besi skrap tersebut. Kedua orang yang diamankan masing-masing berinisial B dan H. B diduga berperan sebagai otak pelaku, sedangkan H diketahui merupakan mantan petugas keamanan atau security di PT Bai. Penyidik sebelumnya juga telah melayangkan panggilan kepada B untuk menjalani pemeriksaan. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut. Sebut hingga 2 kali. Karena itu polisi melakukan upaya penjemputan paksa untuk membawa B ke Polres Bintan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
4: Untuk total tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka ada 2, saudara B, ada inisial B dan juga saudara inisial H. Jadi kami sebut dari Batam, langsung kita bawa ke Bintan, pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, lalu kita langsung bawa ke Polres Bintan.
3: AKP Bimo juga lebih lanjut menyampaikan dalam penanganan kasus ini, polisi tidak hanya mengamankan 2 orang. 5 unit truk yang diduga digunakan untuk mengangkut besi skrap hasil pencurian juga telah disita dan diamankan sebagai barang bukti. Penyidik juga masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang telah diamankan, serta mendalami peran masing-masing dalam kasus tersebut. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional tidak bersifat tetap.
5: Tingkatan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN tidak bersifat tetap. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Vina Liantri mengatakan, tingkatan desil di DTSN tidak bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dikatakannya perubahan desil dilakukan setiap bulannya berdasarkan pemungutan data yang dilakukan di lapangan. Selain itu juga dikarenakan adanya laporan dari tingkat RT, kelurahan, ya, untuk dilakukan perubahan data.
6: Akan dibagi dalam 10 desil. Tiap-tiap desilnya menggambarkan 10% kondisi masyarakat. Jadi kategori itu bisa berubah. Kita bisa berubah tergantung dengan kondisi ekonomi kita ataupun kesejahteraan sosial yang kita miliki. Jadi bisa jadi beberapa tahun yang lalu mungkin kita punya anak yang masih SMA dan semua masih dalam tanggungan orang tua, apalagi misalnya orang tua tunggal dan sebagainya. Tapi 2 tahun kemudian mungkin anak itu sudah tamat SMA, udah kerja atau udah, itu bisa berubah. Jadi kita ini semuanya ya, desi itu dia posisinya relatif dan tidak tetap. Jadi berdasarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan itu memang ada pemutakhiran.
5: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Vina Liantri mengatakan, data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan di dalam desil, seperti seseorang yang memiliki kredit atau simpanan di bank yang stagnan selama 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut masih memiliki sumber daya. Faktor lain seperti kepemilikan aset, pendapatan di atas upah minimum kota, atau anggota keluarga yang menjadi aparatur sipil negara juga dapat mempengaruhi status mereka dalam pembaruan data. Pergerakan desil ini dipengaruhi oleh banyak aspek, terutama dengan adanya data tunggal yang digunakan oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk lembaga keuangan. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Di Dukcapil, Tanjung Pinang ingatkan masyarakat untuk waspada penipuan mengatasnamakan petugas Dukcapil terkait dengan aktivasi IKD secara online.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil, Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan petugas di Dukcapil maupun Kementerian Dalam Negeri terkait aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Masyarakat diminta untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang menghubungi melalui telepon, pesan singkat, maupun media sosial. Kepala Disdukcapil Kota Tanjung Pinang, Konsumsi menegaskan pihaknya tidak pernah menghubungi masyarakat secara pribadi untuk menawarkan atau memandu proses aktivasi IKD. Aktivasi IKD dilakukan secara langsung di kantor Disdukcapil dengan menggunakan perangkat yang disediakan dari Kementerian Dalam Negeri. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data kependudukan maupun informasi penting lainnya kepada pihak yang tidak dikenal.
8: Aktivasi hanya bisa dilakukan di kantor Disdukcapil Kota Tanjung Pinang. Kami tidak pernah menghubungi secara kontak person. Kami secara jelas tegas tidak pernah menghubungi penduduk kita untuk melakukan aktivasi. Itu semuanya bohong.
7: Kebocoran data pribadi dapat berisiko dimanfaatkan untuk melakukan berbagai tindakan yang merugikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak ada pegawai Disdukcapil kecamatan, kelurahan, maupun kemendagri yang akan menghubungi masyarakat secara pribadi untuk melakukan aktivasi IKD. Masyarakat diminta melakukan aktivasi sesuai prosedur resmi dan mendatangi kantor Disdukcapil apabila membutuhkan bantuan. Reporter Kadir Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Aksi donor darah dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama. Atasi karhutlah di Kabupaten Bintan, usulan penambahan armada damkar segera disahkan DPRD Bintan. Wakili kerabat kerja bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli dukun. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
2: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya. Ribet ngantrinya.
1: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
3: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Peringkat Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang kembali menyajikan informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026, Serika bersama dengan Mas Fadris. Selamat pagi Mas Fadris.
2: Selamat pagi Serika.
1: Sehat kabarnya ya Mas Fadris hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Baik, silakan informasinya.
2: Baik Serika. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Yang berlaku untuk hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026. Cuaca untuk hari ini masih diperkirakan berawan sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 20 km/jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 88%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang signifikan untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sementara untuk di wilayah utara, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi penyebaran titik hotspot yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan ataupun hutan diakibatkan dengan suhu yang relatif tinggi pada hari ini. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Patri. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Karika.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
1: Ya, jeli. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Aduh, dahi berkerut amat, Bang. Mikirin apa sih?
0: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
1: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
4: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap, langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026, melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali kita di program siaran informasi publik bersama saya Rika di kesempatan pagi hari ini, edisi hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026. Dan kami persilakan bagi Anda yang akan menyampaikan berbagai informasi di line telepon kami 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Penelpon yang pertama, selamat pagi.
6: Halo.
5: Halo, selamat pagi, Bapak.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam, Pak Rasino. Iya, Pak.
6: Ya, pagi ini ngasih informasi ya.
5: Iya, Pak.
6: Ya, hari ini tanggal 2 September 2006, kami ingin menyampaikan informasi di daerah kami, seperti di Bintan, ya, khususnya di Bintan Timur. Ya, cuaca pagi ini alhamdulillah berawan tadi, BMKG menyatakan berawan. Memang tadi bukan juga panasnya atau ini mencapai 30 derajat ya. Kalau kita perhatikan ya, awan putih memang potensi kemungkinan besar tidak hujan. Tapi kalau awan hitam terkadang ada hujan-hujan lokal ya. Tapi kami yang di daerah Bintan juga mengharapkan ada hujan walaupun hujan lokal. Kenapa? Supaya suburnya tanaman termasuk para petani sayur untuk meningkat hasilnya ya, dan mengurangi kebakaran hutan dan juga lahan. Oleh karena itu diimbau kepada masyarakat juga tidak menambah-nambah panas atau pencemaran lingkungan dengan membakar sampah di sekitar rumah.
5: Yeah.
6: Lalu lalu lintas alhamdulillah ramai lancar. Moga tidak ada terjadi laka lantas ya. Ya, informasi lain menanggapi berita daerah tentang polisi tetapkan 2 tersangka pencurian 49 ton besi serap di milik PT Baya. Kalau kita perhatikan memang semakin padatnya penduduk dan semakin banyak hirup pikuk pekerjaan yang lengah dari pengawasan, maka potensi kriminalitas meningkat. Kemudian juga kalau kita lihat di Bintan Timur, banyak karena besi laku, beli besi-besi untuk penutup paret pun dicuri oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, yaitu di misalnya di pasar Budikari, kemudian di balik motor itu lubang-lubang tutup paretnya itu sehingga membahayakan sekali kepada para lintas jalan atau yang jalan kaki. Kemudian tindakan-tindakan lainnya adalah masih ada di sekitar daerah kami di daerah Bintan Timur peredaran mirasnya, terutama pada saat malam sebagian anak remaja yang nongkrong-nongkrong diduga mereka itu minum miras. Nah, ini menjadi pekerjaan kita semua, pekerjaan kepolisian dan juga masyarakat untuk bagaimana peredaran miras itu tidak ada di kepolisian, seluruhnya lagi kepri agar tidak sampai merusak masa depan anak bangsa, terutama anak remaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Rasino tadi dari Kijang ya. Kami persilakan untuk penelpon selanjutnya pendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Pertiwi.
5: Waalaikumsalam Pak Abdulkadir. Silakan Bapak.
7: Salam sehat selalu Mbak Rika, selamat bertugas di awal pekan, di awal bulan Mbak Rika ya, tetap semangat. Walaupun cuaca kita di Kota Tanjung Pinang begitu terik, panasnya Mbak Rika ya.
5: Gerah ya, ya.
7: Saya pertama-tama, kita ini sudah memasuki bulan September tanggal 2 pada hari ini Mbak Rika ya. Kita kemarin baru melewati bulan Agustus, 31 Agustus. Pas kebetulan pada akhir bulan Kota Tanjung Pinang diguyur hujan begitu lebat dan deras ya. Semoga saja sumur-sumur kita bisa terisi dengan air yang dibutuhkan masyarakat. Namun kita ketahui bulan Agustus kita sudah mengibarkan bendera dari awal bulan sampai ke tanggal 31 bulan Agustus karena kita tahu tanggal satunya sudah harus diturunkan. Tapi kita melihat masih ada juga yang belum menurunkan benderanya. Tapi alhamdulillah bagus juga ya supaya berkibar terus bendera Indonesia Mbak Rika untuk selamanya. Terus yang keduanya Mbak Rika, kita ini sudah mulai masuk bulan September, bulan 9. Ingin mengucapkan beberapa hari ke depan hari radio akan sampai tanggal 11 September kalau nggak salah saya Mbak Rika ya. Semoga saja penyiar RRI Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia kedepannya semakin berjaya sekali di udara tetap udara dapat menyiarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar khususnya di Kepulauan Riau ini Mbak Rika. Karena ini kalau nggak salah saya nanti tanggal 11 September. Semoga saja nanti dengan kepala RRI yang baru ini mungkin bisa untuk menghadirkan, mengundang para pemerhati-pemerhati ini biar bisa bertemu ramah satu sama lain, saling menyapa. Nah, kita di radio ini cuma hanya kenal suara saja, tidak kenal satu persatu orang yang mereka ya. Semoga kedepannya ini menjadi atensi kepala RRI yang baru, semoga saja dapat menghadirkan kita sebagai pemerhati, semoga entah temu ramah sendagurau di halaman RRI kedepannya. Itu aja mungkin Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir ya. Oke, baik, di belakangnya Pak Abdul Qadir, silakan untuk telepon selanjutnya 27100 juga di 0811 77 89 830. Ya, tadi sudah ada dua penelpon yang masuk tadi, ada Pak Rasino dan juga ada Pak Abdul Qadir. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mbak Ika.
5: Selamat pagi Bu Erna.
8: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, silakan Ibu.
8: Ya, terima kasih Ika. Kemarin Bu Erna ke pasar semalam. Di pasar tuh lengang sekali Lika.
5: Pasar baru?
8: Sama pasar Tanjung Pinang ini aja. Pasar ikan itu bisa dibawa, kalau mejanya tuh bisa kita bikin main bola pingpong seperti itu kan. Karena sepinya itu nggak ada ikan, yang ada hanya ikan tongkol tuh hanya berapa ekor aja lah. Kemudian ikan tambahan, sudah itu udang besar yang harganya ya terlalu tinggi betul di Rika, 150, tambahan tuh 20.000. Jadi saya bilang aduh ya Allah, sampai sekarang ini kok kita masih sulit untuk mendapatkan ikan yang enak itu gitu kan. Jadi saya berharap kepada pemerintah memang perlu adalah kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha-pengusaha itu. Karena ikan itu memang kita butuhkan. Kita ini kan di daerah laut, dikelilingi laut. Dan biasa makan ikan. Kalau sehari dua hari tak makan ikan rasanya bagaimana ya? Perut kita ini aduh pingin kali. Jadi dengan adanya harga ikan yang kalau ada pun Rika, harganya mahal sekali. Sehingga kadang-kadang tidak terjangkau sama kita. Harga barang pada masa sekarang ini memang makin naik loh Rika. Bawang-bawang yang datang dari luar pun biasanya 15.000, ada yang jual 20.000, ada yang 18.000, ada yang 25.000. Bawang kita tuh tetap dengan harga 40.000. Itu tak ada anunya tuh. Kemudian ayam juga biasanya ayam itu 40.000, sekarang di pasar itu kok malah mahal, 42.000. Ya, bagaimana ya? Kayaknya ekonomi kita ini makin banyak masalah. Harganya mahal, masyarakat tidak bisa menjangkaunya lagi, Rika. Jadi kalau tidak ada memang bantuan dari pemerintah, misalnya beras yang murah, kemudian minyak yang murah seperti itu kan, nah, memang susah kita di Tanjung Pinang ini. Apa sebab? Karena barang-barang itu datangnya dari Batam. Batam ke sini pun diperiksa dulu oleh Bea Cukai, oleh mana segalanya kan. Lama, kemudian biayanya besar seperti itu. Jadi dengan sendiri harga akan naik. Hanya itu aja Rika, mudah-mudahanlah. Kita mohonlah dengan pemerintah, adakanlah suatu gebrakan sehingga masyarakat tidak mengeluh terus. Terutama masyarakat menengah ke bawah ini, Rika. Apalagi sekarang kerjaan tidak ada, pencurian di sana-sini, kejahatan di sana-sini di daerah kita ini sekarang. Nah, itulah perlu perhatian dan kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Terima kasih Rika, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Ibu Erna di kilometer 5 tadi peringir ya. Pukul 6.46 menit waktu Indonesia Barat. Untuk penelpon selanjutnya silakan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, tadi harapan dari Bu Erna pemerintah segera mengambil langkah atau juga membuat suatu gebrakan ya, agar harga kebutuhan pokok ini lebih terjangkau dan masyarakat tentunya tidak terus mengeluh. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bapak. Bapak Nanda ya?
9: Iya.
5: Mantang, silakan Pak Nanda.
9: Mantang, iya. Saya sedikit menyoroti ataupun apa ya, bahasanya itu kurang paham saya. Masalah bansos ya,
5: bansos.
9: Bantuan langsung tunai ya. Saya sering nonton di TV, itu ada kakek-kakek yang umur 70 tahun ke atas. Dia dikategorikan bahwa dia itu, padahal dia tak punya HP, dia tak punya handphone, bahwa dia pemain judi online katanya. Di situ dia tak dapat bantuan lagi. Itu saya merasa sedih. Bagaimana sih pemerintah dalam hal ini ataupun perangkat yang mendata masyarakat yang kurang mampu? Kok bisa terjadi demikian kan gitu? Nggak sabit akal saya selaku masyarakat ataupun orang umum melihat demikian, gitu kan? Yang tidak layak dapat, kok bisa dapat gitu. Jadi pendataan tuh bagaimana pemerintah sekarang, udah saya lihat udah kayaknya ya, samberaut lah gitu, karena rasanya tuh lewat online ataupun bagaimana. Apakah pernah, saya kalau tidak salah gini ya, kakek itu KTP-nya pernah dipinjam. Nah, dipinjam oleh siapa pun saya tak dengar ya orang-orangnya tuh. Di situ lah, kemungkinan di situ itu kakek itu. Jadi beliau itu tidak dapat bansos. Dalam hal ini, mudah-mudahan kita di Kepri ini jangan sampai terjadi demikian. Harus telitilah itu perangkat-perangkat desa ataupun yang terkait lah, dinas-dinas yang terkait, supaya terliti dalam hal ini. Jangan sampai kecewalah masyarakat itu yang berhak, udah dengan alasan demikian yang tak sabit akal kok bisa tidak dapat gitu. Mungkin itu aja dari saya dalam hal ini. Kedepannya jangan sampai Kepri ini terjadi yang demikian. Terima kasih, assalamualaikum.
5: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanda dari Mantang tadi pendengar. Terima kasih untuk Pak Nanda, dan silakan untuk yang selanjutnya, kami masih akan terima terus ya informasi dari Anda jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar. Ya, tadi harapan dari Pak Nanda ya, kejadian yang serupa tidak terulang di daerah kita, tentunya Provinsi Kepulauan Riau. Ya, bisa dilakukan pengecekan kembali ya, untuk memberikan solusi tentunya bagi warga-warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial ini, pendengar. Halo, selamat pagi. Halo.
10: Assalamualaikum, Mbak Rika.
5: Waalaikumsalam, Bu Rasmini. Silakan, Ibu.
10: Iya. Inilah ikut nimbrung masalah bantuan pemerintah yang desil dan segala macamnya. Sebetulnya memang agak sedikit kecewa, Mbak Riga ya. Iya. Kami pun di sini, khususnya di Kelurahan Tuapai Asri, khususnya RT kami itu RT 11 juga seperti itu. Semalam itu sudah muncul.

0: muda, orang yang sudah punya kendaraan dan sebagainya, mereka dapatnya data dari mana? Nanti turun kembali RT pula yang disalahkan, dikatakan RT yang mengajukan usul ini. Tidak, Mbak Rika. Hari ini kami yang, sekarang suami saya RT kan, jadi tidak seperti itu. Tahu-tahu muncul namanya ini, diperintahkan dilihat lagi Pak RT ini. Kalau memang tidak layak, tidak usah. Lah kenapa namanya dikasihkan kalau memang tidak layak? Kan harusnya menggali data itu kan dari bawah. Jadi inilah kembali lagi Mbak Rika ya. Memang kecewa betul lah dengan kebijakan pemerintah hari ini. Tidak punya perhatian terhadap masyarakat yang lemah. Tapi justru memberikan penekanan-penekanan. Saya seperti itulah. Saya sendiri betul-betul sebagai masyarakat itu sangat kecewa sekali. Betul lah kata-kata tadi apa. Pemirsa-pemirsa yang sudah masuk. Ya mohonlah kebijakan-kebijakan ditinjau ulang Mbak Rika. Kalau emang layak diberikan bantuan. Tolong gali ini informasi ini dari RT, dari RW yang terbawah. Jangan data dari Dinas Sosial sudah muncul, baru ada pemilahan-pemilahan lagi. Saya kira seperti ini, mohon perhatiannya. Mudah-mudahan opini kita pagi ini bisa merubah hal-hal yang istilahnya melindungi masyarakat lemah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rasmini, terima kasih tadi ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Rasmini. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Pukul 6.52 menit waktu Indonesia Barat. Ya, tadi harapan dari Bu Rasmini ya. Kebijakan terkait dengan pendataan dan penyaluran bansos dapat ditinjau kembali oleh pemerintah kita dan diharapkan bisa melibatkan RT dan juga RW dalam proses pendataan dan verifikasi ya. Karena yang pasti RT dan RW ini adalah mereka yang lebih mengetahui kondisi dari masyarakat di wilayahnya masing-masing. Ya, jangan sampai masih ada masyarakat yang benar-benar berhak justru tidak mendapatkan, sementara yang dinilai tidak layak malah tercatat sebagai penerima. Jadi tidak mau RT yang disalahkan lakukan tadi ya. Halo, selamat pagi.
2: Hampir di bawah di sini lapar semula.
1: Halo Pak.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Rika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, silakan Pak Nasrun.
2: Ya, mengenai komentar ikan yang mudah-mudahan gimana lah ya. Di laut ya, kadang-kadang memang susah ikannya ya. Tapi bagaimanapun perhatian kita semua lah ya Mbak Rika ya. Dan mengenai bansos tadi ya Kak Anu ya Mbak. Mbak Rika ya, itu memang anu sekali ya, mudah-mudahan bila ada nganunya lah. Kadang kakak-kakak KTP kita yang waktu dipinjam oleh oknum dia bertanggung jawab ya Mbak Rika ya, adi itu digunakan. Tapi kedepannya ada banyak orang tua itu, mohon maaf, hanya digunakan orang itu, pemerintah bisa mengambil kebijaksanaan lah buat kemauan dia, ada verifikasinya lagi lah ya, jangan sampai digantikan, ada tinjau ulang lagi lah mana-mana kakaknya yang digunakan oleh bertanggung jawab itu, pemerintah ya bisa memverifikasi lah maklum orang tua ya Mbak Rika ya enggak. Pinjamlah anu buat kakaknya. Saya kata anu, saya kasih uang lah 200.000 atau 500.000. Orang percaya aja orang tua kan. Tapi enggak tahunya dipinjam. Itu. Jadi kalau kejadian macam gini, jadi pemerintah bisa bisa mengambil kebijaksanaan lah. Jangan langsung didil. Siapa yang membuatkan anu dokumen-dokumen ini ya. Mbak Rika ya, ini perlu deh. Ini sosial kali ini memang ngeri sekali nih. Jadi ini, moga dekat lagi WA Mensos tidak bisa meninjau ulang lah. Jadi juga RT RW sekarang dengan isunya RT RW apa jadi kambing hitamnya. RT RW kata yang menentukan desil. Ini perlu diluruskan ke depannya lagi ya. Mbak Rika, semoga hal-hal ini bisa kita atasi bersama lah. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Yang penting ini kita cari solusinya. Bagi orang tua enggak menerima bantuan bisa menerima lagi dengan catatan dengan yang tadilah. Kalau kakaknya dipermat kita bisa diperbaiki lagi. Sementara itu anu Mbak Rika Pertiwi, salam sehat selalu, semoga hal positif ada pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Nasrun tadi pendengar ya dari Kota Piring. Silakan untuk yang selanjutnya pendengar. Di 27100 juga di 0811778930 untuk Anda menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama dengan kami di pagi hari ini.

Iya, pendengar, menjawab keresahan dari masyarakat ya mengenai perubahan status desil. Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang ini membuka ruang pemutakhiran data perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Berdampak terhadap data penerimaan bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan. Namun masyarakat diminta tidak perlu khawatir sebab pemerintah tetap membuka diri terhadap pengajuan keberatan dan usulan pemutakhiran data. Ya, ini dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Ibu Endang Susilowati yang menjelaskan bahwa perubahan desil dalam DTSEN tidak hanya terjadi di Tanjung Pinang tapi juga merupakan bagian dari proses pemutakhiran, pemadanan dan pengolahan data sosial ekonomi yang dilakukan secara nasional. Nah, untuk Kota Tanjung Pinang itu sendiri Pringyar, terdapat 6.000 kepala keluarga yang mengalami perubahan status desil dari sebelumnya berada pada desil 1 sampai 5 menjadi 6 sampai 10. Endang menegaskan peningkatan jumlah desil ini dalam DTSEN bukan ditetapkan secara mandiri oleh pemerintah Tanjung Pinang maupun juga Dinsos. Penetapan ini merupakan hasil pengolahan dan permodelan statistik berdasarkan berbagai indikator serta karakteristik sosial ekonomi rumah tangga. Baik pendengar, pukul 6.58 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyampaikan pemikiran Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini. Nanti kami akan bakal tunggu Anda kembali ya di pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat serta Halo RRI nanti pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, hai, hai. Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebiar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo, segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebiar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
4: Pendengar, selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita dari Pulau 3 Jakarta disiarkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Dari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulsel Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
3: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk...